0: yang permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim, dan ini menurut saya anggapan bahwa bagian Argentina mudah ya dijawab dengan permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak
0: penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20 ya, baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. Mm-hmm. 2022 mereka dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Mm-hmm. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 assist di babak gugur.
1: Yeah.
0: 6 gol, 7 assist di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi, jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya, biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
0: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Borges gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez di situ atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Cape Verde. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol.
1: Yeah.
0: Mereka bermain bagus dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu,
1: yeah,
0: bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
1: Yeah.
0: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
1: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit-menit akhir sekalipun.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi, salam olahraga.
2: Yeah. Salam olahraga jaya.
1: Iya,
2: Pak. Bagi Bung Rode.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu. Cape Verde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona marginnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan.

Terima kasih pendengar, kita masih tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Kita sudah mendengarkan siaran Piala Dunia ya, babak ke-32 besar ya, fase gugur dan berlanjut di 16 besar ya. Selamat kepada timnas Argentina yang harus mengalami kesulitan yang luar biasa ya, dan juga perlawanan yang luar biasa juga dari Cabo Verde ya. Harus mengakui ya keunggulan dari timnas Argentina dengan skor terakhir yaitu 3-2 pendengar ya. Sampai babak tambahan waktu begitu pendengar ya, 2x15 menit. Akhirnya memang gol sundulan dari Gonzalez tadi yang menutup dan juga mengunci kemenangan dari Argentina. Bagi pendengar yang ingin berkomentar begitu ya tentang Piala Dunia 2026 kali ini atau bagaimana jalannya atau keseruan dari Piala Dunia babak 32 besar kali ini ya, bisa melalui WhatsApp kami di 08 5196264186 dan juga bisa telepon di 0356834756. Pendengar, setelah ini kita akan kembali mengudara di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk kehidupan.

Ya pendengar, selamat pagi untuk pendengar RR Tuban dimanapun kalian berada ya. Cinta itu buta yang sudah dinyanyikan oleh Armada begitu ya. Mendengar ya, untuk mengawali pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2024 kali ini. Dan selain mendengar ya, nanti di pukul 8.30 kita akan kembali menayangkan atau mendengarkan ya siaran Piala Dunia lagi begitu ya, yang akan berlangsung di babak 32 besar di Stadion Kansas City ya, yang ini akan ya disiarkan juga melalui program 1 seluruh Indonesia. Dan sampai selesai begitu ya pendengar ya, ini akan berlangsung begitu pertandingan antara Belgia ya. Bentar sebentar ya.

Ya, maksud kami antara Kolombia melawan Ghana, pendengar, ini akan berlaku di Kansas Stadium. Dan ini nanti ya di pukul 8.30 ya, bagi pendengar yang pecinta dari kedua kesebelasan ya, antara Kolombia dan juga Ghana, yang pengen berkomentar begitu ya, atau pengen menyuarakan dukungannya, bisa melalui WhatsApp kami, karena setelah ini kita akan mengudarakan dan juga mengomentari begitu ya jalannya pertandingan antara Ghana dan juga Kolombia. Bisa melalui WhatsApp kami di 0851 9624186, ataupun bisa telepon juga di 0356 883 4756, pendengar.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

kepercayaan apa memperkuat kepercayaan global terhadap perekonomian kita, terlebih di dalam situasi saat ini. Tentu itu satu narasi yang tidak terpisah dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk ekonomi nasional kita. Tetapi

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga, jaringan berita nasional.
3: Setelah tadi kami berbincang dengan tenaga ahli Bakom RI Aditya Laksmana Yuda, kali ini bagaimana sih pelaku usaha lokal dapat mendapatkan kesempatan untuk ambil bagian dalam pembangunan pusat finansial internasional Indonesia yang memang ditujukan untuk menghimpun dana-dana internasional, investasi internasional dengan target sekitar 8.000 triliun rupiah yang nantinya tentu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha domestik. Untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum UMKM Nana Riwayati.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban.

0: Dengan saat lagi kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan kronika olahraga dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin round 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat

di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musikpreneur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Ayat yang di perkirakan mencapai puluhan juta.
1: Negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, tentunya kita masih mengudara ya di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya sudah mencapai di program Kronika Olahraga ya, di pukul 9 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan seperti biasa juga kami akan hadirkan komposisi berita-berita olahraga dari dalam maupun luar lapangan. Kita akan bacakan terlebih dahulu ya hasil terakhir dari Piala Dunia ya, yang tadi antara Argentina melawan Tanjung Verde yang menangnya dramatis banget bang gitu ya pendengar ya. Antara Argentina yang harus mengalami cobaan ya atau ujian yang berat yang sudah diberikan oleh Tanjung Verde ya, karena perlawanan yang luar biasa harus dengan babak tambahan waktu ya 2x15 menit dan akhirnya membawa Argentina lolos ke 16 besar pendengar. Nah, sementara itu memang timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar tiket Piala Dunia 2026. Yang memang Argentina sendiri juga sukses menutup pertandingan dengan kemenangan tipis ya 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium ya pada tadi ya 4 Juli pagi waktu Indonesia bagian barat tadi. Dan memang Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan dan akhirnya memang Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat sontekan dari Lionel Messi pendengar. Memasuki turun minum ya, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapatkan oleh tim lawannya ya, yaitu Tanjung Verde. Ketika Ryan Mendes yang melepas tembakan jarak jauh, tetapi bola melambung jauh di atas mistar gawang dari Emi Martinez. Tak lama kemudian memang Jovan Cabral ini sempat dilanggar begitu ya di kotak penalti oleh rekan setim dari Borges ya, ini di dalam kotak penalti hingga terkapal pendengar ya. Dan memang Jovane Cabral ini dipastikan tidak mengalami cedera serius dan juga dapat melanjutkan pertandingan di babak kedua pendengar.

Nah setelah imbang di babak kedua ya, yaitu 2-2 memasuki perpanjangan waktu dan hingga waktu normal berakhir begitu ya, Argentina sukses membalikkan keadaan lewat gol dari Lisandro Martinez pada menit ke-93 dan Tanjung Verde ini membalas dengan sepakan maut ya, dengan gol yang luar biasa dari kotak penalti dari Lopez Capral. Beberapa menit kemudian skor menjadi 2-2. Diakhiri oleh gol dari Romero, Christian Romero ya, yang membawa kembali unggul pada menit ke-111. Skornya menjadi 3-2 dan bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Dan yang sekarang bertanding mendengar ya di round ke-32 ada Timnas Kolombia melawan Ghana. Yang sementara memang masih unggul Timnas Kolombia ya. Gol yang dicetak di babak pertama tadi masih membawa Kolombia di jalur kemenangan ya. Karena ini juga masih belum selesai begitu ya. Bisa jadi juga Ghana menyamakan kedudukan atau bahkan membalikkan kedudukan pendengar.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, mendengar kabar Arena tadi yang menutup perjumpaan kita di Kronika Olahraga edisi tanggal 4 Juli 2026. Setelah ini kita akan masuk di program lainnya di Tuban siang ini ya. Di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ditemani juga oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar sudah masuk di Tuban siang ini edisi tanggal 4 Juli 2026 ya. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria satu jam ke depan sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Di Tuban siang ini seperti biasa ya, kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan menemani pendengar dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Dibuka juga untuk pendengar yang pengen request-request lagu pop Indonesia ya, yang pengen ditemani weekendnya begitu ya, di hari Sabtu kali ini sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Di WhatsApp kami saja di 0851962641186 ataupun bisa telepon langsung di 0356883476. Sudah ada requestan yang masuk ke WhatsApp-nya dari RRI Tuban. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Aku Tia dari Berbinar. Mau request lagu dong Kak, lagu Haha. Bye Sabrina Leonor ya Kak, terima kasih. Kita kabulkan ya requestan dari salah satu pendengar RRI Tuban tentunya. Lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Terima kasih pendengar, dan tentunya masih di Tuban Siang ini ya, di tanggal 4 Juli 2026. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi Wahyu menemani pendengar di Tuban Siang ini hari ini. Kami hadirkan satu informasi dari wilayah Lamongan pendengar. Sementara itu ratusan bibit pohon warnai peringatan Hari Bayangkara Polres Lamongan pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lingkup Polres Lamongan. Ini terasa unik begitu ya. Selain ucapan papan bunga, Polres Lamongan menerima 126 bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, pendengar ya. Dan memang bibit pohon tersebut ini menjadi simbol harapan agar intuisi Polri ya, ini terus bertumbuh dan juga kuat. Dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya.

0: Naik mobil.
1: Nah, pada kesempatan tersebut ya, Polres Lamongan ini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa begitu ya. Ada juga ucapan dan dukungan pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 pendengar. Dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi jajaran Polres Lamongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ya. Dan memulai melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 Polres Lamongan ini menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung berbagai program sosial dan pelestarian lingkungan. Ini guna mewujudkan Lamongan yang aman, hijau, dan juga berkelanjutan pendengar.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Tuban siang ini edisi tanggal 4 Juli 2026 ya, karena sebentar lagi waktu akan masuk di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan itu juga yang menutup perjumpaan kita ya, karena selain ini di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat akan dipandu oleh rekan Niswa pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi yang melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Wahyu pamit, sama-sama berkati dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
4: Acho que a nossa equipe mostrou
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina toh harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota. Termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Balik ya, berikutnya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpikir tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas siang hari Anda pendengar dalam Tuban siang ini bersama di hari Sabtu 4 Juli 2026. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Bersama saya Nitsatul Hasanah pendengar, kita akan jeda sejenak kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian nanti kembali kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia ya di Tuban siang ini sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melangkah di Tuban siang ini bersama program Sekar Sari pendengar tepat pukul 12 nanti. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: Pendengar Sekar Sari Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini untuk menghadirkan tembang-tembang keroncong dan juga campur sari pendengar sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat masih di FM 87,9 siang hari ini. Anda bisa bergabung juga siang hari ini ya di teleponnya 0356-8834756 atau di WhatsAppnya RRI Tuban 0851-9626-4186 di siang hari ini. Sudah dibuka untuk Anda yang ingin request keroncong ataupun campur sari kesayangan Anda pendengar di ruang dengar FM 87,9. Sudah ada yang masuk, kita sapa terlebih dahulu ada siapa ini. Halo, Sugeng siang.
1: Halo, Sugeng siang Mbak Niswa.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih Mbak Niswa. Pripun Mbak Niswa? Kabar pun siang niko.
0: Alhamdulillah. Kabarnya baik Mas Bujang. Kalau cuaca juga masih alhamdulillah siang hari ini cerah berawan seperti itu.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Berarti nggih. Sami Mbak Niswa.
0: Sami nggih.
1: Murah sangat iki. Anginnya nggih semeribit Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun sampun dari siang nopo dereng niki Mbak Niswa?
0: Dereng niki, tapi nggih pun beto bontotan.
1: Ngoten.
0: Nggih.
1: Nggih Mbak Niswa, kula mangke nyuwun tulung nggih diputeraken sekarang iki.
0: Napa siang menika?
1: Niku Mbak Niswa, tembang kangen wonten Mbak Niswa.
0: Tembang kangen.
1: Nggih, ing campur sari.
0: Tembang kedap Mas, tembang kangen nggih.
1: Sambil kinten-kinten salam Mbak Niswa
0: nggih. Nggih, monggo.
1: Kagem Pancarwoto nggih. Heeh. Siang ki wonten Mamayu, ki wonten Mbak Ii, Mas Budi, wonten ki Pak Setiawan, kewanten Cak Wanto, kewanten Temo Tuki, guys,
0: siap,
1: kewanten Bucas Muni Pak Rasman, kewanten Mas Silvan, Mbak Sutrini, kewanten Samudani Kemawon, Mbak Niswa, oh iya, Kang Tamati Arto, kewanten Mas Solikin,
0: kewanten
1: siang uki, dan kamu jane kemawon Mbak Niswa nggih.
0: Nggih.
1: Iya, lanjut ke ngidang-dagen.
0: Niki tembang kangene pun enten saking Uut Salsabila terus saking Anissa Salma nggih wonten.
1: Sinten nggih? Nggih terserah Mbak Niswa kemawon.
0: Sampun nggih, siap. Nggih,
1: Mbak Niswa sing milihaken nggih.
0: Nggih.
1: Oke, kagem samudani kemawon, sugeng siang, dan sugeng hidang-hidangin. Kagem Mbak Niswa, sugeng siang, sugeng ngayai tugas.
0: Oke,
1: sehat selalu Mbak Zee.
0: Amin, terima kasih. Oke,
1: sakit panggian malih, yang sana sudah lagi gelombang, yang kang sami.
0: Siap.
1: Ngatur sembah nuwun Mbak Niswa, kira langkungi ngapunten, dan nyun pamit Mbak Niswa.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galbelem, merak-urak genten Mas Bujang. Sampun gabungan siang menika pendengar, mungkin dipun puterakan tembangi tembang kangen nggih saking Mbak Anissa Salma mangke dipun puterakan. Untuk yang ingin bergabung masih bisa ya tentunya lewat WhatsApp, boleh mau di telepon boleh atau mau chat juga boleh pendengar. Anda yang ingin untuk mengirimkan rekaman suara juga boleh ya, request siang hari ini tentunya segera akan kita nikmati bersama nanti lagu tembang kangen. Kita sapa dulu satu penelpon yang sudah masuk siang hari ini. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Niswa. Keluarga.
0: Alhamdulillah. Pripun kabarnya Lekmut?
2: Lewat sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca sami kaya Tuban nggih Mbak Niswa.
0: Sami cerahnya nggih.
2: Isami mawon, sementing cerah membawa berkah, Mbak.
0: Nggih, amin ngoten pokoke nggih doane.
2: Ya penting begitulah.
0: Nggih, betul.
2: Mugi wiwitan pinanja panjenengan tasah pinerat rayu dijeng sedaya keluarga. Nggih. Mugi mersi pikan dipilih barokah.
0: Amin. Kayu
2: kaum badar utawa si Mekah
0: Madinah. Siap, amin, amin banyak.
2: Dalam juga kebanggaan, Mbak, mangke pupus gedang, Mbak.
0: Pupus gedang, pupus gedang ini.
2: Nah, yang menarik, keroncong Bandar Jakarta, campur sari pupus gedang, kan,
0: Mbak. Nah, nyumune, nopo niki keroncong, nopo campur sari.
2: Apa tadi gisai, keroncong gisai, terserah panjenengan, Mbak. Loh, antara satu pilihan, Mbak.
0: Gimpun, karena hari ini lagunya banyak keroncongnya, nanti dihadirkan campur sari untuk menemani Mas Bujang nanti ya. Tadi Mas Bujang juga request lagu campur
2: sari. Betul apa
0: pupus gedang berarti nge?
2: Nge, monggo kerja.
0: Siap.
2: Dalam tadi kita ke kintun salam ya Mbak.
0: Nge, monggo, lemot.
2: Kalau Mas Bujang, Mas Tersari Subhanibun, bagi pas yang kesehat. Hari ini sehat walaupun sudah keluarga.
0: Amin.
2: Mas Pan Ardiansah. Terus Boten Mas Darwanto, Mas Darwoto.
0: Nggih, Kang Jarwoto.
2: Terus Mbak Ii, Mbak Budi Sasena, Mas Budi Sasena. Kang panjenengan selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Aduh, para selamat rayu dan seluruh keluarga. Jaga kesehatan ya Mbak.
0: Nggih, siap.
2: Nanti kamu hati-hati ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan ya.
0: Nggih.
2: Yang terakhir, jangan lupa jaga kecantikan.
0: Insya Allah, siap.
2: Assalamualaikum, tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lekmut, gabungannya siang hari ini ya. Dari kawasan Montong, pendengar sudah bergabung ada Lekmut ya. Untuk request lagunya, Pupus Gedang. Sudah diantrikan untuk nanti dihadirkan. Kita putarkan dulu ada Nisa Salma dengan Tembang Kangen spesial untuk Mas Bujang siang hari ini. Nanti Anda bisa kembali bergabung di Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari.

0: lagi. Masih di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban, pendengar menemani Anda di siang hari ini ya. Sudah dihadirkan tadi Tembang Kangen dan Pupus Gedang ya, spesial untuk Mas Bujang dan juga Lekmut yang ada di kawasan Montong Tupen. Pendengar masih menemani Anda di Sekar Sari Tuban siang ini ya, yang ingin gabungan masih bisa di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ini sudah ada yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak.
0: Nge.
1: Pak Swate piye, Mbak?
0: Mboten nenten Pak Swate.
1: Saru bareng ke Pak Swate kok.
0: Kok saru toh, nge.
1: Saru.
0: Kalau nge biasanya nge ngeten Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Ngoten.
1: Ya nge. Nge. Sekar Sari.
0: Senandung Keroncong, dan campur sari.
1: Ini lho Mbak Pantai.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nisma.
0: Nge, pripun.
1: Kak Bari, kula sehat, menjenengani pun.
0: Samino, alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Nge.
1: Mungkin diparingi jangan terong, nge.
0: Jangan terong, lawuhin apa?
1: Lawuhin pindang. Kalau dicemplungi ale.
0: Aduh, enak
1: Pop.
0: Jangan.
1: Iku mbak nek cara nggonku ya. Sekotelo mbekan enak, Mbak.
0: Nggih niku eco sanget niku. Saking waljinah nggih jangan terongi. Nggih, siap.
1: Jenengan nate. Dar jangan terong kalian. Sekotelo.
0: Segotelane pernah, tapi mboten kalih jangan terong.
1: Eh, enak rawon, Mbak. Mara tuwa liwat lera badak ya tuh. Kang Bujang, okay. Kang Jarwata, Lekmut. Terusan Kang Solikin, Kang Tamatiarto, Kang Wanto, langsung do nyanyi. Bunini Ayah Iqbal, Bu Jasmini Pak Rasman,
0: yeah.
1: Kang Hilpan, lagu apa kok ke? Karis duetem Yusyu Trini, Mama Yu, kalian Mas Budi, terusan niku tenggene perunggahan niku Pak Agung, kalian Pak Setiawan.
0: Pak Setiawan saking Betiarjo.
1: Nggih Pak Setiawan sing Setiarjo nggih lijing siang mirengake Campur Sari. Nggih salami sedaya kemawon Mbak Nisa.
0: Siap.
1: Niku spesiale kaking Mas Budi nggih monggo kono. Salami sayang selalu.
0: Nggih,
1: mugi-mugi Mbak Nisa sehat selalu.
0: Amin.
1: Kata rezeki nipun. Mungkin yang kondor hati-hati nggih Mbak.
0: Nggih, siap.
1: Suwun Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Yi yang ada di kawasan Merak-Urak ya. Waljinah jangan terong, siap dihadirkan siang hari ini. Pendengar yang ingin gabungan masih bisa ya di 0356-8834756. Boleh seperti Mbak Yi tadi ya. Atau di WhatsApp boleh pendengar ya, mau telepon juga bisa. Di 0851-9626-4186. Ada yang saat ini mengikuti siaran kami lewat aplikasi RRI Digital juga bisa bergabung menggunakan fitur live chat pendengar di aplikasi RRI Digital. Tentunya untuk bergabung di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Request lagu Keroncong dan juga Campur Sari. Tentu masih ditemani sama Nisa sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita naikkan dulu satu komposisi lagu dari Waljinah. Ada Jangan Terong, spesial untuk Mbak Ii di kawasan Merak-Urak.
2: Yam! Yuh, yuh. Panas ngiram. Kendinen diam.
3: Eh kakange, pas mulai toh nganti rairo aku. Kene, pas mulai tak singgah nih, kangkang.
2: Apa?
3: Tak kandani ya.
2: Apa?
3: Tak kandani.
2: Ya ya.

0: Yem yem.
1: Apa Kang?
0: Beras abang. Gereh bakar. Sambele korek. Asin. Jan.
1: Kasinan lah Kang.
0: Kasinan. Nah asin kita ada apa ya?
1: Alah. Pandane ku jenenge njaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Seset tamang sakinah ya Kang ya.

Segar Sari senang dong geroncong dan campur Sari, pendengar. Sapu tangan dari Mini Satria yang menutup jumpa kita di Segar Sari hari Sabtu 4 Juli 2026 ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request dan bergabung ya siang hari ini di Sekar Sari. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari reporter RRI Tuban ya siang hari ini untuk update informasi dari wilayah Tuban dan Lamongan. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Jumat 4 Juli 2026. BMKG Tuban sampaikan jika saat ini wilayah Kabupaten Tuban sedang mengalami fenomena bedidding, di mana suhu malam dan pagi hari jauh lebih dingin dibanding dengan biasanya. Fitra Dila melaporkan selengkapnya.
1: Masyarakat di Kabupaten Tuban belakangan ini mungkin merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini muncul pada malam hingga pagi hari yang disebut dengan bedidding. Fenomena ini memang biasa terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Meskipun terjadi saat musim kemarau, suhu ini juga ada penjelasan ilmiahnya. Disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Tuban, Atintri mengatakan bahwa fenomena bedidding ini umumnya terjadi pada periode musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga September. Fenomena ini dikarenakan wilayah Indonesia bagian selatan dipengaruhi oleh angin timuran yang berasal dari Australia.
2: Suhu udara yang dingin seperti fenomena bedidding ini justru terjadi ketika musim kemarau. Nah, hal ini disebabkan saat musim kemarau, yaitu pada bulan sekitar Juni hingga September, angin timuran dari Australia atau biasa yang disebut dengan monsoon Australia membawa massa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu juga langit cerah saat musim kemarau itu menyebabkan panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari sehingga suhu turun lebih cepat.
1: Diketahui suhu di Tuban mencapai 22,3 sampai 22,9 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh agar bisa beradaptasi dengan perubahan suhu tersebut. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Berdasarkan informasi dari Mitra Adila, menjadi informasi tunggal siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani Anda nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling Gedang, berdendang bersama RRI Tuban. Menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ditemani Niswa siang hari ini, spesial hari Sabtu kita bisa karaokean. Yang mau gabungan bisa langsung telepon aja di 0356-8834756 atau di WhatsApp 0851-9626-4186. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya pendengar. Halo, Saruling Gendang.
2: Berdendang bersama RRI Tuban. Jumpa lagi Mbak Niswa.
1: Betul sekali. Bayi bisa bergeser sedikit, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saiki piye?
1: Nah, ini sudah aman suaranya, lebih aman.
2: Aku lagunya dari Elvi, Mbak.
1: Elvi yang apa ini?
2: Sirin dan Farhat.
1: Sirin dan Farhat seperti biasa. Langsung karaoke ya, Mbak I, ya?
2: Iya, Mbak.
1: Oke, siap. Lagunya dicarikan dulu sama Niswa.
2: Iya.
1: Tentunya langsung dibuka dengan Sirin dan Farhat ya, bersama Mbak Ii siang hari ini. Dicarikan dulu untuk lagunya. Mau salam-salam dulu atau salamnya nanti?
2: Ya, Mama Yu. Wes ketemu Paulo.
1: Sudah.
2: Ya wes tak nyanyi dinten wong akeh.
1: Nyanyi dulu, oke. Nanti salamnya terakhir ya.
2: Iya, Mbak.
1: Oke, pendengar, untuk mengawali siang hari ini ya, Seruling Gendang bersama Bayi I, ada Sirin dan Farhat dari Bunda Elvi, spesial di Seruling Gendang Karaoke Pro 1 RRI Tuban.
2: Tuban.

0: Makasih Mbak Niswa. Pak Agung. Susan yang dimukti siapa Mbak?
1: Pak Setiawan.
0: Pak Setiawan, selamat mendengarkan suaraku sing kaya umpreng.
1: Aduh, suaranya enak lho.
0: Salamin untuk semua saja tanpa kecuali, spesialnya buat Mas Budi ya. Salam sayang selalu. Semoga Mbak Nisma sehat selalu,
1: amin.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Nanti pulang hati-hati cantik.
1: Yes, yes.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Merak Urai ada Bayi I mengawali karaokean siang hari ini. Kita sapa yang dari telepon, ada siapa? Halo. Seruling Gendang.
2: Halo Seruling Gendang, berkaraoke bersama RRI Pro 1 Tuban bersama Mbak Niswa.
1: Nggih, betul sekali.
2: Ini Mbak Niswa mau duet sama Mas Yulvan.
1: Nggih.
2: Asmara Kelapa Muda.
1: Asmara Kelapa Muda. Oke,
2: iya.
1: Mas Yulvan sudah bergabung?
2: Oke, ini tak ambil.
1: Sambil digabungkan ya. Halo.
3: Iya.
2: Halo.
1: Aduh,
3: halo, selamat ya. Siang Mbak Nisma.
1: Selamat siang. Langsung ya ini ya dicarikan.
3: Gimana
1: dulu.
3: Punya kabar Mbak Nisma?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Zulfan dan Mbak Sutrini?
3: Ya alhamdulillah.
2: Ya, oke Mbak Nisma.
3: Ada tamu Mbak Nisma di rumah aku.
1: Aduh. Tamunya langsung
3: tamu,
1: ikut karaokean ya.
3: Negara.
1: Ada siapa itu?
3: Ayo ayo kenalan tamunya dari Bojonegoro.
1: Salam dong buat tamunya.
3: Oh, lagi baru-baru kucing Mbak orangnya.
1: Tidak apa-apa. Salam ya buat tamunya Mas Zulfan, salam kenal.
3: Oh, iya salam buat tamunya aja.
2: Ya, ada Mas Rudi itu Mbak Nisma.
3: Ayo jadi sambil ikutnya. Ya untuk Mas Rudi ya, yang dari Bojonegoro ya, selamat datang ya di Bubuk Aku. Terima kasih sudah main.
1: Selamat
3: dan
1: datang di Tuben. Lagunya,
3: udah kita mau balas.
1: Lagunya sudah ketemu, mau nyanyi dulu apa salam dulu ini?
3: Nyanyi dulu aja deh.
1: Oke, siap.
3: Oke.
2: Ya, oke, salamnya tadi yang akan turun ada Mbok Dii ya. Selamat jadi siang, sudah mengawali karaoke ya.
1: Oke, jadinya salam dulu apa nyanyi dulu ini?
2: Ya, ya nyanyi enggak apa-apa.
1: Nyanyi
2: nanti
1: dulu
2: sambil,
1: ya, nanti salam.
2: Nyanyi sambil salam sama Mas Yulfa.
1: Oke, siap. Asmara Kelapa Muda bersama Mbak Sutrini dan Mas Zulfan siang hari ini di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.
3: Wah, ah.

0: Entah Mbak Degannya, Mbak Degannya udah habis.
1: Iya.
0: Degannya habis nggak terasa ya, Mbak.
1: Oke, oke.
0: Ya, soalnya yang dipelajari yang versi koplo, tapi ternyata yang muncul
1: orinya.
0: Versi orinya ya. Tapi nggak apa-apa aja ya. Yang penting dibikin asik aja ya. Dan untuk Mbak Tri, silakan salamnya lanjut ya.
2: Ya, salamnya ada Mas Edo, ada Mbak Dwi ya. Ini mungkin kalau lagi dengerin masuk mau ikut karaoke ya Mbak Dwi Amanda ya.
0: Oh, orangnya bahkan nggak bisa orangnya.
2: Oh, gitu. Oke. Ya, salamnya untuk semuanya yang lagi pantau karaoke RRI ya. Selamat siang. Selamat mengantri, selamat mendengarkan. Dan untuk Mas Rudinya juga, selamat mendengarkan duet Juni. Ini Mas Rudi ya, duet Juni. Yang
0: duet Juni, Julvan sama Sutrini.
2: Julvan sama Sutrini ya, Mbak Niswa ya.
1: Ya,
2: spesialnya, spesialnya buat Mas Julvan seorang. Dengan ucapan, suaramu, semangat aktivitasku.
0: Dan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa,
2: terima kasih Mbak Niswa.
0: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon ya, baru saja turun Mbak Sutrini dan Mas Zulfan bersama di siang hari ini. Kita sapa yang ada di WhatsApp-nya RRI Tuban pendengar ya. Halo, Saruling Gendang.
3: Berdendang, Sarung RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Nisa?
1: Kabarnya baik, Mama Yuki. Panas
3: gak nih saya?
1: Memang musim kemarau ya, panas ya.
3: Iya. Mulai Mbak ini Mbak, sudah ada hujan.
1: Betul sekali.
3: Iya. Aku tak karaoke Mbak.
1: Monggo, lagunya apa sih yang ini?
3: Lagunya untuk apa lagi? Yang nada cewek.
1: Untuk apa lagi? Boleh. Agak bergeser juga Mama Yu.
3: Kenapa, Pak?
1: Boleh agak geser. Ini agak feedback.
3: Iya, sebentar. Sudah, Mbak.
1: Oke, sudah.
3: Untuk Mas ada, sampai ke the end ya, aku belum bisa. Soalnya kamu kan juga enggak yang kemarin tuh loh, Mbak.
1: Iya.
3: Tantangan.
1: Angkat tangan kemarin ya.
3: Hari Sabtu ya. Jadi biar balance gitu. Sama-sama.
1: Coba untuk apa lagi? Karena
3: kalau ada yang itu loh Mbak, Deddy Koplo.
1: Yang punyanya Deddy Koplo ya?
3: Iya.
1: Coba dicari.
3: Ada cewek Mbak. Salamnya tadi ada sejoli yang lagi jatuh cintrong. Sekonyong sekoder. Mas Yulvan, Mbak Sutrini, selamat siang. Mbak Ii, Mas Budi juga sekonyong sekoder. Ada The End, Kang Jarwoto, Pak Rete, Mas Solikin, Pak Setiawan. Terus siapa ya? Mas Agung ya, salam kenal. Jasmuni Erasman, Bunini Ayakbal. Sudah ketemu Mbak?
1: Coba dulu ya yang ini, apakah benar ya lagunya?
3: Juga ada Mas Soliki, Mbak Gondore-Ure, Ibu Indisi, Mas Irwan.
1: Ini ya, Mama Yu ya. Benar gak?
3: Yang
1: bukan, bukan yang ini.
3: Yang dari Mansur itu loh Mbak aslinya.
1: Coba apa yang, sebentar.
3: Cuma aku minta yang dari Deddy Koplo, kalau ada. Atau diganti, Mbak? Iya.
1: Yang ini?
3: Iya, Mbak, iya. Ada cewek, Mbak, ya?
1: Iya, betul. Oke, monggo dilanjut salamnya kalau masih tadi yang tadi belum selesai.
3: Iya.
1: Sudah salamnya atau ada lagi?
3: Sudah Mbak.
1: Sudah, oke, siap. Kita kali ini akan menikmati ya satu sajian lagu dari Mansur S yang akan dibawakan Mama Yu dengan judul Untuk Apa Lagi.

0: Terima kasih waktunya. Buat Mak Niswa sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Yuyas yang hari ini pendengar sudah bergabung dengan satu komposisi lagu dari dari Mansur S. Ada imamnya ya, dari Mansur S. Tadi ada Untuk Apa Lagi. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Beti Harjo hadir ya, info cuaca redup segar. Dari Pak Setiawan yang ada di Beti Harjo pendengar. Salam kompak persahabatan untuk semuanya. Untuk Nisa sehat selalu. Dan terima kasih, lagunya apa ini? Terima kasih salamnya dari Mbak Ii tadi ya. Didapat salam balik dari Pak Setiawan. Pak Setiawan, nanti lagunya bisa kembali dikirimkan ya, lagunya request apa untuk siang hari ini. Walaupun tidak karaoke, tetap bisa untuk request lagu. Yang dari telepon juga sudah dibuka kembali, yang ingin bergabung karaoke ataupun request di siang hari ini. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Gimana punya kabar, Mbak Nisma?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya yang di sana?
2: Ini kabarnya panas tapi anginnya serem itu, Mbak Nisma.
1: Alhamdulillah, seger ya berarti ya.
2: Seger, Mbak Nisma. Ya, aku lagunya Cinta Hitam, Mbak Nisma.
1: Cinta Hitam.
2: Iya.
1: Mau karaoke ini?
2: Iya.
1: Cinta Hitam, oke, siap.
2: Ya, salamnya buat yang baru turun, ada Mama Yu. Aku tidak bisa menuhi syaratnya Mama Yu, Mbak Niswa.
1: Kemarin lagunya
2: soalnya,
1: apa ya dari Mama Yu?
2: Belum siap.
1: Berarti minggu depan ya, cinta hitamnya
2: minggu
1: lagunya.
2: Depan kalau...
1: Sudah siap?
2: Bisa.
1: Iya,
2: kalau bisa, Mbak Niswa.
1: Siap, ditunggu.
2: Iya, kalau nggak bisa ya gimana lagi.
1: Cinta Hitam dari Maggie Z ya, Mas ya?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Yang koplo, Mbak Alada.
1: Yang koplo, coba. Iya, coba didengarkan dulu ya. Sudah betul kah ini?
2: Iya, Mbak.
1: Betul ya. Ini kalau orang-orang yang sudah biasa nyanyi, baru intro awalnya sudah ini ya, sudah tahu ya. Yang koplo apa enggaknya ya. Oke, langsung aja kita tarik pendengar ya, siang hari ini kita nikmati bersama Cinta Hitam dari Maggie Z. Kali ini akan dibawakan Mas Tama Tiarto dari kawasan Banjar Tuban.
3: Jangan kau tanamkan

0: Iya, salamnya lanjut Mbak Niswa ya.
1: Monggo, silakan.
0: Iya, salamnya buat ada Mas Jarwoto, Mas Brujang, terus ada Pak Setiawan, ada Pak Agung, ada Mbak Ii, ada Mas Solikin, selamat siang menjelang sore. Ya, dan semuanya saja Mbak Niswa.
1: Oke, ya. Siap.
0: Tadi yang di belakang ngantri.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih Mbak Niswa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Banjar ya, ada Mas Tama Tiarto dengan Cinta Hit.

0: Iya.
1: Jangan
0: dari Awara tuh Mbak, Jalela sama versi koplo juga ada toh Mbak itu.
1: Jangan kan tangan dan bibir. Ini kaki, iya. Kepala juga ada ini, lengkap.
0: Iya.
1: Masih lengkap. Versinya siapa ini?
0: Versinya siapa? Pokoknya
1: tangan dan bibir ya. Oke.
0: Ya kalau yang ori kan S.A. Fati sama Jalela.
1: Coba dihadirkan yang dari Tasya dan Bang Novi ini ya, koplonya.
0: Ya coba, ya ya.
1: Oke, langsung ditarik, Mas Budi.
0: Iya, Mbak.
1: Oke, siap. Ada Mas Budi Sasena dengan tangan dan bibir ya, spesial di siang hari ini menemani kita pendengar di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

0: kan cuma harus latihan dulu.
1: Terkejut aku.
0: Enggak masalah, Mbak. Jadi lagu ini bisa dicoba lagi biar nanti bisa kompak enak gitu.
1: Oke, siap.
0: Aku sendiri tadi ya pas mau lagu ada yang tanya dari belakang. Yo wis, keserimpet, Mbak. Memang lagu-lagu gini nih harus ditekuni.
1: Okay,
0: ya udah, Mbak, salamnya buat Mama Ayu tadi, Mbak, ya, Kang Ujang. Selamat siang juga menjelang sore. Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Biasanya buat Dii tadi ya sudah on air.
1: Mengawali.
0: Tetap sayang.

0: Mbak Nisa, semoga sehat selalu ya Mbak Nisa.
1: Oke, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadakan ya, seperti tahu bulat. Untung ini sepertinya sudah pernah dihadirkan gitu ya. Jadi Nisa ingat-ingat lupa gitu ya. Pendengar ada beberapa nada yang lupa seperti itu. Kita sapa kembali ya, ada siapa ini? Halo, Saruling Gandang.
2: Berdedang bareng RRI Tuban.
1: Oke.
2: Gimana kabar Mbak Nisa?
1: Kabarnya baik. Gimana kabar yang di sana?
2: Alhamdulillah, ya seger, ya waras Mbak Nisa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya meskipun sering kena bedeng, ya mesti ditabah-tabah nawae wong.
1: Memang sudah waktunya ya.
2: Iya, musim Mbak Nisa.
1: Betul sekali.
2: Iya, niki nek nek apa nek payah sumu ya sumu.
1: Kalau dingin ya dingin, kalau adem ya
2: iya.
1: Adem, ngeten nggih Mas ya.
2: Nek duwingin koyo ning jero kulkas Mbak Nisa.
1: Nggih, betul sekali.
2: Aku lagune apa ya enak ya?
1: Maunya apa ini?
2: Lagune Hitam Duniamu Putihnya Cintaku Mbak Nisa.
1: Hitam Duniamu.
2: Iya, nek nek menawa isih eling lho.
1: Putihnya Cintaku. Oke, siap karaoke ya.
2: Iya.
1: Oke, siap, langsung dihadirkan siang hari ini. Sebentar. Dari
2: Johnny Skander Mbak Nisa.
1: Versi yang apa ini? Ini coba didengarkan dulu.
2: Nek. Aku mau nonton nyari pokoknya.
1: Ini kan lagunya?
2: Iya.
1: Oke, siap, langsung kita hadirkan ya pendengar. Hitam Duniamu Putihnya Cintamu. Spesial di siang hari ini ya, dari kawasan Keragan Rembang ya, bersama Mas Salikin Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

0: Oke, terima kasih.
1: Oke.
0: Salame yang barusan turun semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
0: Untuk Pak Niswanya, terima kasih waktunya. Sukses selalu, amin. Lancar begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir ya pendengar untuk siang hari ini yang ingin karaoke bisa di 0356883456 atau di WhatsApp di 0851962641 86. Kita sapa dulu ada siapa ini. Halo, seruling gendang.
2: Bergendang bareng RRI Tuban.
1: Halo,
2: selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang.
2: Gimana nih, tentunya masih sehat-sehat saja kan?
1: Alhamdulillah masih sehat Mas Ujang, gimana?
2: Alhamdulillah.
1: Aman ya?
2: Alhamdulillah Mbak Niswa masih sehat, juga baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
2: Oh iya Mbak Niswa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya telah menerima on air walaupun, oh iya ini karaoke Mbak ya?
1: Iya.
2: Waduh.
1: Karaoke tapi ini tidak apa-apa, yang ingin gabungan request masih tetap bisa.
2: Berarti masih request bisa Mbak ya?
1: Iya Mas.
2: Oh iya, saya ucapkan terima kasih ya. Ini ada Mbak Niswa yang objektif dan profesional selalu ya.
1: Oke, siap. Dan terima kasih Mas
2: ya,
1: Buja.
2: Kemudian kemarin saya dengarlah kedua lagu terakhir itu, yang satunya sempat menyentuh perasaan saya Mbak, kemarin itu.
1: Yang mana ini lagunya?
2: Yang kemarin Obati Rinduku.
1: Obati Rinduku,
2: iya. Ya itu kedua lagu itu, sebenarnya itu juga lagu favorit saya.
1: Lagu favorit.
2: Dan satunya Termiskin di Dunia itu ya. Tapi saya nggak request lagu itu karena kemarin juga putar. Dan kali ini minta tolong ya nanti diputarkan lagu yang berjudul apa Mbak ya, yang
1: apa ini?
2: Ini Bali Tersenyum aja Mbak, ada ya?
1: Gimana Bali Tersenyum?
2: Iya, Bali atau Bali Tersenyum judulnya. Ya.
1: Coba dicarikan ya.
2: Iya.
1: Bali,
2: oh ya,
1: sambil Tersenyum
2: salam,
1: ada ini.
2: Ada ya, sambil salam-salam Mbak ya untuk tadi yang barusan turun ya, Mas Solikin, selamat siang dan selamat mendengarkan. Kemudian ada lagi, tadi ada Mama Yu, ada juga Kang Tamatiarto, ada juga Mbak Ii, Mas Budi, selamat siang juga. Dan juga ada Mas Silvan ya tadi, selamat siang juga dan selamat sore. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang walaupun saya nggak ikut nyanyi telah menghibur saya ya, tentunya juga teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih buahnya.
1: Okay.
2: Dan untuk kesemuanya saja Mbak ya, tanpa terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa selamat siang, selamat bertugas dan semoga sehat selalu Mbak ya, dan terima kasih atas waktu dan lagunya.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Amin.
2: Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nyuwun pamit Mbak Niswa.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya dengan satu komposisi lagu nanti dari Bariyah Hamid ya, Bali Tersenyum, spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Gel Pelemera Ora. 46 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, ini banyak sekali yang bergabung ya di siang hari ini untuk karaoke. Semoga bisa jumpa lagi di Seruling Gedang Karaoke edisi selanjutnya untuk berkaraoke lagu-lagu requestan Anda pendengar di Pro 1 RRI Tuban tentunya ya. Setelah ini saya akan hadirkan lagu requestan yang sudah masuk, ada Bola dari Ona Sutra, spesial untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Betiarjo Semanding ya, dan juga Bali Tersenyum untuk Mas Bujang yang baru saja turun. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar, karena usai Seruling Gedang nanti kami akan hadirkan program-program di Tuban sore ini, dan tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Usai itu kita akan masuk di Tuban sore ini, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Berikutnya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita sudah masuk di Tuban sore ini pendengar ya, sesaat lagi tepat pukul 16 kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi bersama program 1 RRI Surabaya. Tentunya masih menemani Anda di Tuban sore ini, Pro 1 RRI Tuban.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kenal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Jawa Timur ya, bersama Info Prima di sore hari ini. Dengan kita akan ikuti dari program 1 RRI Surabaya, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
2: RRI se-Jawa Timur. Sari berita, semarak milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahya.

0: Semarak Milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
1: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
2: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
1: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
4: Ivan Febri Zivarin.
1: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Januar Fahmi melaporkan.
5: Bupati Sidoarjo Subandi memastikan pembangunan 3 ruang kelas SD Negeri Waung, Kecamatan Kerembung, yang roboh beberapa waktu lalu akan dimulai pada Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan saat meninjau langsung kondisi sekolah bersama jajaran Dinas Pendidikan serta anggota DPRD dan Forkopimda. Subandi mengatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan anggaran sekitar 800 juta rupiah untuk kembali membangun 3 ruang kelas yang rusak. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.
6: Nah, kalau lihat, ini kayunya kan sudah rapuh semua. Makanya hari ini kita minta baja ringan ya. Kalau sekolah ini ketebalan 0,8 cukup lah ya. 0,8 cukup. Gentengi masih bisa dipakai ya. Juga nanti yang penting pengawasan plafon ya, karena tak lihat kadang plafon itu pasangnya tarik kawat dan lain ya, ini harus betul-betul diawasi di perencanaannya. Tadi PPK juga turun di lapangan, biarkan tahu bahwa kontraktor ini kerjanya betul-betul kualitas atau tidak. Jangan kita PPK hanya memberikan rekomendasi, ternyata di lapangan seperti itu. Sudah tidak boleh ada intervensi.
5: Yang menegaskan pembangunan tidak sekedar mengganti bangunan yang roboh, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi memenuhi standar teknis, mulai dari pondasi, lantai, dinding, rangka atap hingga plafon, akan dibangun menggunakan material yang berkualitas. Selain membangun 3 ruang kelas, Pemkab Sidoarjo juga akan meninggikan area belakang sekolah yang selama ini kerap tergenang banjir serta mengagendakan pembangunan ruang kelas lainnya secara bertahap pada tahun 2027 nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota pertalet maupun biosolar. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota pertalite maupun biosolar. Hasil rapat bersama Pertamina menyebut penyebab utama adalah meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi di wilayah Sampang. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat banyak masyarakat beralih menggunakan pertalite dan biosolar. Kondisi tersebut memicu lonjakan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, gangguan pelayanan SPBU di Surabaya pada akhir Juni membuat masyarakat Madura mengisi BBM saat kembali ke Sampang. Proses pemindaian QR Code juga memperlambat pelayanan pembelian BBM bersubsidi.
8: Ya, antrian panjang. Pertama, fakta yang pertama adalah adanya kenaikan harga BBM BBM non subsidi. Nah, ini menyebabkan peralihan masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non subsidi ke BBM bersubsidi, sehingga menambah panjang antrian di loket-loket. Perlu diketahui oleh masyarakat itu bukan karena pengurangan kuota, tetapi karena penambahan jumlah konsumen dari BBM bersubsidi.
7: Ia menegaskan kuota pertalite dan biosolar tahun 2026 tetap sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina terus mengevaluasi pelayanan agar antrian berkurang serta mengimbau masyarakat mampu menggunakan BBM non subsidi. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini ribuan warga Kabupaten Kediri meriahkan penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026. Ane Kusuma melaporkan.
9: Penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026 di kawasan wisata Sumber Umbalan, Desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri pada Sabtu hari ini berlangsung meriah dan dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi tersebut diisi dengan kirab tumpeng hasil panen, doa bersama, serta pembagian ribuan sajian gratis kepada masyarakat. Jumlah pengunjung yang datang diperkirakan menembus lebih dari 10.000 orang. Kepala Desa Jarak, Muhammad Toha, menjelaskan rangkaian sedekah bumi diawali dengan doa bersama dan kirim leluhur di Balai Desa Jarak serta sendang Sumber Umbalan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri desa sekaligus permohonan keberkahan bagi masyarakat.
10: Untuk kegiatan Kebur Umbalan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat dengan harapan semua tokoh-tokoh masyarakat yang membawa desa ini bisa diterimanya di sisi Allah SWT. Harapannya semoga petani ini aman dari hama, hasilnya melimpah sehingga kesejahteraan bagi warga Desa Jarak bisa tercapai dan diridhoi Allah.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melalui staf bidang Jakala Disparbud Kabupaten Kediri, Ahmad Hudori, menilai bahwa sedekah bumi kirab Kebur Umbalan merupakan tradisi budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.
11: Di sini saya mewakili Bapak Kadis untuk mengapresiasi kegiatan Kebur Umbalan yang ada di Desa Jarak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, uri-uri budoyo itu bisa berlangsung. Wisata budaya mungkin bisa lebih ditingkatkan.
9: Salah satu warga Kabupaten Kediri, Rani, mengaku antusias dapat kembali mengikuti tradisi sedekah bumi Kebur Umbalan ini.
12: Selama hari, tadi baru ini dapat.
13: Oh, oke, dapat apa aja tadi?
9: Melalui penyelenggaraan sedekah bumi kirab Kebur Umbalan, pemerintah desa turut berharap potensi wisata kawasan Umbalan kembali tumbuh dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari Kabupaten Kediri maupun dari luar daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
14: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Namun kondisi tersebut diyakini tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Menurut Oni, wisatawan saat ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Wisatawan cenderung menyesuaikan alokasi anggaran selama berwisata tanpa harus membatalkan rencana perjalanan. Perubahan yang terjadi lebih mengarah pada pergeseran pola belanja wisatawan dibandingkan penurunan jumlah kunjungan. Wisatawan akan lebih selektif dalam menentukan pilihan akomodasi maupun destinasi yang dikunjungi.
15: Terkait kenaikan BBM secara makro, kenaikan harga barang pokok atau BBM tentu bisa saja memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun karakteristik wisatawan Kota Batu saat ini cukup adaptif. Tren yang kami lihat jika ada penyesuaian biaya ataupun anggaran, mereka akan mengalihkan pengeluaran ke destinasi atau akomodasi yang di Kota Batu cukup bervariasi.
14: Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan beragam pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Mulai dari taman rekreasi modern hingga destinasi alternatif yang lebih terjangkau, tersedia bagi wisatawan. Oni menambahkan, keberagaman destinasi wisata dan kuliner menjadi faktor yang membuat Kota Batu tetap menarik bagi para wisatawan. Karena itu, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian kondisi ekonomi di tingkat nasional. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Madiun Kota menangani 31 kasus kriminal terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Aris Deka melaporkan.
16: Polres Madiun Kota menangani 31 perkara kriminal selama Januari hingga Juni 2026. Kasus penipuan dan penggelapan menjadi tindak pidana yang paling banyak ditangani, disusul pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, dari 31 perkara yang diungkap, sebanyak 10 kasus merupakan penipuan dan penggelapan. Selain itu, polisi menangani 5 kasus curanmor dan 3 kasus penipuan daring. Menurut Kapolres, angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2026 ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
17: Ini yang saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa si Kota Madiun ya aman, tidak ada hambatan. Terlihat dari data yang kami sampaikan tadi, adanya penurunan baik perbandingan tahun ke tahun, bulan ke bulan, triwulan. Alhamdulillah, 5 perkara curanmor yang ada di Kota Madiun, 5-5-nya sudah kita tangkap. Dan 55 kita juga sudah kembalikan ke barang masyarakat.
16: Meski tren menurun, penipuan, penggelapan, dan curanmor masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol. Kapolres mengatakan seluruh kasus curanmor yang ditangani pada semester pertama tahun ini telah berhasil diungkap. Ia menyebutkan wilayah Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman masih menjadi daerah yang relatif rawan terhadap tindak kriminal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini. Berikut laporan Farida Kusnia.
18: Masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini, sehingga perlu untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangkal manipulasi konten digital. Usai mengisi seminar nasional IT di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya siang tadi, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Joan Santoso, menyarankan masyarakat selalu memverifikasi informasi yang diterima.
19: Jadi cara paling sederhana itu sebenarnya setiap ada informasi ya kita verifikasi. Belum tentu informasi yang kita terima itu benar. Apalagi yang sifatnya kalau kita konten generated ya, artinya beberapa kayak semacam video ataupun suara yang bisa di generate by AI. Karena hari ini mungkin beda dengan tahun lalu atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah seperti benar-benar tidak sulit untuk dibedakan antara yang asli dan yang mungkin generated by AI. Karena ya tipis sekali bedanya.
18: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang diterima masyarakat.
20: Ya, untuk cek faktanya sendiri itu sebenarnya untuk bagian dasar itu bisa pakai Google Reverse Image. Jadi konten di media sosial itu bisa di screenshot terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Google Reverse Image itu lagi. Jadi nanti akan muncul konten-konten serupa. Nah, ketika kok di konten serupa ini sebenarnya nggak ada, atau di artikel media arus utama ini nggak ditemukan, baru kita bisa masuk ke tools AI yang digunakan untuk membedah deepfake tadi. Bisa pakai Hive AI, seperti itu.
21: Jadi nanti punya ya,
20: itu bisa diakses oleh siapa aja. Tapi untuk Mavindo sendiri sih, biasanya pakai Google Reverse Image, dan juga ada website Cek Fakta milik Mavindo turnbackhooks.id.
18: Seminar Nasional IT di UHW Perbana Surabaya mengajak masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami resiko di baliknya. Kegiatan ini juga membahas keamanan digital serta cara menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan kritis di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
2: Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar pengabdian masyarakat atau pengmas berupa penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gununganyar Surabaya pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terhadap bahaya diabetes mellitus. Melalui Ketua Pelaksana Pengmas sekaligus dosen Farmasi UHT Surabaya, Apoteker Dr. Andres Lestiono, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait konsumsi berlebih khususnya pada minuman energi. Dirinya menjelaskan konsumsi minuman energi secara berlebihan dapat berpotensi meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal seperti peningkatan beban filtrasi, stres oksidatif, dan inflamasi. Gangguan fungsi ginjal kerap kali ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya penurunan volume urin, nyeri pinggang, mual, dan muntah, sesak nafas, hingga potensi stroke.
21: Intinya bahwa konsumsi ini jangan boleh berlebihan, lakukan minum seperlunya saja. Terus terang memang info-info ini didapat mereka dari iklan, iklan dari TV, dari karena iklan-iklan di TV itu tidak semuanya betul, harus kita mengikat bijak.
2: Sementara Koordinator Kader Surabaya Hebat atau KSHR W3 Kelurahan Gununganyar Tambak, Surabaya, Mahayu, menjelaskan pihaknya sudah melakukan upaya mitigasi bahaya diabetes dengan melakukan pemeriksaan gula darah di posyandu keluarga atau POSKA.
22: Penyakit diabetes itu sangat ini ya, banyak sekali ditemui waktu di POSKA maupun kegiatan yang lainnya. Jadi di POSKA itu posyandu keluarga, dari kita hamil sampai lansia, di situ ada banyak sekali, apalagi lansia, ditemukan yang diabetes, hipertensi, itu kolesterol. Cuma dari pemerintah untuk peralatan seperti itu cuma ada diabetes aja. Okay. Jadi tesnya diabetes. Cuma sekarang itu mungkin karena sedikitnya dari puskesmas atau ini cuma ada sedikit. Jadi akhirnya kita dibuat kalau yang benar-benar tidak diabetes maka akan dites 6 bulan sekali.
2: Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat dan peserta sosialisasi untuk tidak berlebih dalam mengkonsumsi minuman energi. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan rajin olahraga. Faiz Putra melaporkan.
23: Info olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Tim sepak takraw putra dan putri Jawa Timur berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah 2. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Tim sepak takraw putra Jawa Timur harus mengakui keunggulan Jawa Tengah dengan skor 0-2, 6-15, dan 11-15 dalam laga lanjutan Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah Kedua. Meski demikian, tim lolos ke semifinal setelah mengalahkan Nusa Tenggara Barat dengan skor 2-1, 13-15, 15-6, 9-15 pada pertandingan yang digelar di Gor Pancasila. Pada babak semifinal yang digelar hari ini, tim sepak takraw putra Jawa Timur akan melawan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah menghadapi Banten. Sementara di sektor putri, Jawa Timur berhasil menembus babak semifinal meskipun kalah dari DKI Jakarta 0-2, 13-15, 11-15, dan di babak semifinal tim sepak takraw putri Jawa Timur akan melawan Jawa Tengah dan DKI Jakarta melawan Bali. Ketua PSTI Jawa Timur Aris Agung Paiwai menegaskan kompetisi nasional ini bagian dari proses pembinaan nasional sekaligus kebutuhan seleksi tim nasional. Ya, optimis tim Jawa Timur akan mampu mencetak prestasi terbaik termasuk lolos seleksi untuk tim nasional.
25: Jawa Timur harus menghasilkan
24: Jawa Timur akan memaksimalkan para pemain muda yang mengikuti ajang tersebut untuk dipersiapkan pada Prapon 2027. Jatim yang memiliki pemain senior seperti Saiful Rijal yang berhasil meraih emas di Asian Games 2018 dan Perak PON Aceh Sumatera Utara 2024. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, tim Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
26: Timnas Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Dominasi Les Blues terlihat saat mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Sabtu siang menilai Prancis tampil sangat dominan sepanjang pertandingan. Menurutnya kualitas individu dan organisasi permainan menjadi pembeda. Mama panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad juga mengatakan lini depan Prancis sangat berbahaya berkat ketajaman dari Kylian Mbappe. Dukungan Michael Olise juga dinilai sangat berpengaruh.
27: Belum lagi di belakang ada tembok kokoh yang bernama Saliba. Dia pengatur organisasi pertahanan di belakang. Dia tahu kapan melapis, kapan dia naik. Dan tentu Mbappe sekarang merupakan salah satu pencetak gol terbanyak, yaitu 6 gol berdampingan dengan Messi.
26: Muhammad Senahlada juga berharap partai puncak atau babak final bisa mempertemukan wakil dari benua Eropa melawan Amerika Latin. Menurutnya, babak final seperti itu akan menjadi suguhan terbaik bagi pecinta sepak bola dunia. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Jember. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
3: Saat ini saya sedang berada di stasiun Garahan. Nah, yang unik dari stasiun ini ada sebuah warung, yaitu warung pecel yang sangat terkenal sekali, Warung Pecel Garahan. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1973. Namun perbedaannya kalau dulu pecelnya itu dijajakan sambil dipinggul di kepala, tapi sekarang sudah ada warung yang bisa langsung menuju ke sana ketika Anda baru turun dari stasiun Garahan. Yuk kita langsung ke warung.
4: Di sudut desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tepat di depan stasiun Garahan, berdiri sebuah warung kecil berukuran 2x2,5 meter. Dindingnya kayu, atapnya asbes dengan bangku panjang dari papan sederhana. Di sanalah Bu Ida atau Tini setia berjualan nasi pecel pincuk Garahan. Warung kecil ini menjadi satu-satunya yang masih bertahan di area stasiun. Meski sejak tahun 2014, tak ada lagi kereta api yang berhenti di stasiun Garahan. Dulu, pemandangan di tempat ini sangat berbeda. Setiap kali kereta berhenti, puluhan pedagang nasi pecel pincuk berlarian menyambut penumpang. Nasi dibungkus daun pisang hijau berbentuk limas dengan aroma sambal pecel yang khas. Harganya seporsi hanya Rp5.000. Kini, suasana itu tinggal kenangan. Satu persatu pedagang memilih pindah ke tepi jalan nasional. Namun Bu Ida memilih bertahan, menjaga cita rasa sekaligus memori stasiun Garahan.
5: Dulu itu pakai tempe, nasinya dijejer, terus bumbu, kerupuk, terus sayur di sebelahnya gitu, tempe.
3: Kalau dulu harganya per porsi berapa Ibu?
5: Saya yang jualan itu masih harga Rp50.
3: Kalau sekarang harganya berapa?
5: Sekarang kalau sama tahu tempe sudah 7.000. Kalau sama telur 12. Pakai jagung 13. Kalau sama tempe 13.000.
4: Meski tak ada lagi kereta yang berhenti, pembeli tetap datang. Tak hanya warga sekitar, tapi juga dari luar Jember. Salah satunya Lairi, yang datang bukan sekedar untuk makan, tapi untuk bernostalgia.
3: Ini apakah baru pertama kali beli pecel di Garahan atau sebelumnya sudah langganan di sini?
6: Oh, udah dari dulu, Mbak.
3: Ceritanya gimana tuh, suka beli di sini?
6: Kalau dulu sama Ibu, kan masih naik kereta ya, Mbak, dari Tanggul ke sini. Itu dulu masih, itu lewat jendela belinya, sekarang udah beli.
3: Langsung ke warung ya? Untuk rasanya sendiri, apakah cocok atau suka banget?
6: Cocok banget, suka.
4: Di tengah deru kereta yang kini hanya melintas, Warung Pecel Garahan menjadi saksi perjalanan waktu. Tentang ketekunan, tentang rasa yang bertahan, tentang kenangan yang terus hidup di pinggir rel stasiun Garahan.
3: Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gea Debora melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cayani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk Warta Berita Sentral dari Info Prima, pendengar ya, sore hari ini ya, dari RRI Surabaya. Dan kita lanjutkan untuk informasi kentongan, pendengar, sore hari ini ada dua informasi untuk Anda. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: Pendengar, untuk informasi di Kentongan sore hari ini ya, dari pemerintah Kota Surabaya memastikan proyek pembangunan saluran box culvert ya di Jalan Prof. Dr. Mustopo tetap dilanjutkan untuk mengatasi genangan di karangan di daerah Karangmenjangan, pendengar. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Ermina Jen.
1: Pemerintah Kota Surabaya memastikan proyek pembangunan saluran box culvert di Jalan Profesor Dr. Mustopo tetap dilanjutkan meski menimbulkan kepadatan lalu lintas. Proyek tersebut dinilai mendesak untuk mengatasi genangan yang selama ini terjadi di kawasan Karangmenjangan. Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Adi Gunita mengatakan, kawasan Karangmenjangan menjadi salah satu prioritas penanganan banjir tahun ini. Saat hujan deras, tinggi genangan di lokasi itu mencapai 30 hingga 40 cm. Adi menjelaskan air dari kawasan tersebut akan dialirkan menuju rumah pompa Dharma Husada sebelum dibuang ke Kali Jeblokan. Karena itu pembangunan saluran baru melalui box culvert menjadi solusi utama mengurangi genangan.
2: Bagaimana nanti dampaknya pada waktu peak hour-nya? Jadi akan dilakukan percepatan timer yang ada di traffic yang ada di perempatan Mustopo, salah satunya itu. Jadi isu yang ada genangan yang ada di Karangmenjangan kemarin memang sudah kita tampung. Jadi mau gak mau posisi genangannya di Karangmenjangan itu harus kita selesaikan di tahun ini. Dan nanti ya juga dampaknya pada waktu pekerjaan saluran menyebabkan kemacetan yang ada di Mustopo. Mau gak mau genangan yang ada di situ harus kita tarik di rumah pompa dan Mausada.
1: Ia mengatakan pekerjaan fisik hanya dilakukan pada malam hari yakni mulai pukul 21 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan jam kerja diterapkan setelah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Ermina melaporkan.

0: Pada informasi selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang menegaskan bahwa tantangan pengelolaan lingkungan di tahun 2026 kian kompleks seiring dengan dinamika pembangunan daerah. Cantia melaporkan informasinya.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menegaskan bahwa tantangan pengelolaan lingkungan di tahun 2026 kian kompleks seiring dengan dinamika pembangunan daerah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, STM Link, menyatakan bahwa pemerintahan desa saat ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar terkait pelestarian alam. Tantangan utama yang disoroti mencakup pengelolaan sampah yang belum tuntas, penanganan limbah berbahaya dan beracun, serta upaya menjaga kualitas air dan udara di tengah laju pertumbuhan ekonomi.
2: Yang jelas tantangannya semakin besar ya, karena tantangan pengelolaan hidup kalau di Jombang kita ngalami misalnya pengelolaan sampah yang kemudian kita masih punya PR besar, kemudian kita bicara pengelolaan limbah juga, kualitas air, kualitas udara yang tentunya masih jadi PR. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan didorong terus, tantangan utamanya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan lingkungan. Itu yang harus kita
1: Menurut Amin, tantangan paling krusial adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Jombang berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan tetap diperhatikan daya dukung lingkungan. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi informasi kentongan sore hari ini. Pendengar, setelah ini kita juga akan melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini. Ya, Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Kita temani Anda dengan lagu dari Viera, Jadi Yang Kuinginkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Kita lanjutkan selain ini Surabaya sore ini pendengar ya sampai jam 6 dan nanti kita juga hadirkan renungan agama Islam sebelum kumandang azan maghrib. Dan azan maghrib hari ini berkumandang di jam 17:27 pendengar ya. Kita dengarkan bersama untuk mengawali Surabaya sore ini ada cek fakta yang dibacakan oleh Atit.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah, bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos, maupun pemerintah daerah.
2: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ada informasi di sore hari ini ya, salah satu langkah yang disiapkan dalam menghadirkan program inkubator usaha dan mencetak yang namanya Nutripreneur, yaitu wirausaha di bidang pangan dan gizi. Dan program tersebut pendengar dijalankan melalui kerjasama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Nah, deputi dari bidang kewirausahaan Kementerian UMKM pendengar menjelaskan bahwa inkubator tersebut melalui pelatihan, pendampingan, hingga juga membuka akses pembangunan usaha, dan kedua tersebut juga memperkuat pendapatan ya terkait pelaku UMKM melalui platform Sapa UMKM agar layanan pemerintah juga lebih tepat sasaran. Dan ketiga tersebut memperluas jejaring inkubator dengan menggandeng perguruan tinggi politeknik kesehatan dan juga berbagai institusi pendidikan. Nah, melalui kolaborasi tersebut pendengar ya, pemerintah berharap bahwa lahir lebih banyak pelaku UMKM yang memiliki daya saing dan mampu membuka lapangan kerja sekaligus mendukung penyediaan makanan bergizi dan program MBG. Selain itu juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dan program ini juga diyakini mampu untuk menggerakkan roda perekonomian dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM dalam rantai pasok makanan pendengar.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 R Surabaya. Setelah ini kita hadirkan untuk renungan agama Islam pendengar terkait masuk surga karena rahmat Allah yang disampaikan oleh Yuyun pendengar ya. Anda bisa bergabung di Pro 1 RRI Surabaya setelah renungan agama Islam hadir pendengar. Kita tepat akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, surga dan neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang yang berdosa akan masuk ke neraka, dan bagi orang-orang yang beriman akan masuk ke surga. Tetapi kita mengingat kembali bahwa ada sebuah kisah bahwa seorang ulama ahli ibadah ketika ditimbang manakah yang lebih berat, rahmat Allah atau nikmat sebiji matanya, ternyata nikmat rahmat Allah itu lebih besar daripada nikmat sebiji matanya yang digunakannya untuk melihat, yang digunakannya untuk membaca Al-Quran. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa kita masuk surga semata-mata bukan karena amalan kita, bukan hanya karena faktor kesolihan kita, tetapi yang lebih besar dari itu adalah ridho dan rahmat Allah. Namun juga bukan berarti kita bisa leha-leha saja di dunia ini, tidak beramal solih, tidak beribadah. Beribadah itu adalah suatu kewajiban kita sebagai pelaksanaan dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masuk surganya kita atau tidak itu adalah semata-mata karena rahmat Allah. Oleh sebab itu, terkadang kita menjumpai dalam beberapa kisah ada seorang ahli ibadah namun meninggalnya ternyata su'ul khatimah dan ia dimasukkan ke dalam neraka. Namun ada yang sebaliknya, seorang yang melakukan dosa di akhir hidupnya ia bertaubat dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Kemudian jika ibadah kita tidak diiringi dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tiada artinya di sisi Allah. Karena syarat diterimanya sebuah ibadah adalah niatnya harus ikhlas, niatnya harus murni karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua adalah cara yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan syariat dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa kisah ya, seorang penghafal Al-Qur'an, dia hafal Al-Qur'an bahkan 30 juz. Namun di hidupnya ia masih melakukan dosa dan maksiat. Bagaimana kita menyikapi hal ini sebagai hamba yang lain ya, sebagai sesama hamba yang beriman? Tentunya kita harus mengedepankan husnuzon kepadanya. Kita tidak boleh menghukumi ia terlalu cepat dengan keburukan, karena bisa jadi memang itulah ujian Allah baginya. Dan bisa jadi dengan Al-Quran itu Allah ingin memberikannya ujian, Allah ingin mengenalkannya dengan berbagai ujian hidup. Kita yakin bahwa Al-Quran itu pasti akan membawa kebaikan bagi siapapun. Namun, terkadang memang tidak langsung kelihatan. Kita berharap bahwa Al-Quran yang telah dihafalkannya itu akan membantunya membersihkan hatinya, dan pada waktunya nanti hidayah Allah akan sampai kepadanya. Dan bisa jadi Al-Quran yang telah ada pada dirinya, Al-Quran yang telah dihafalnya itu perlahan-lahan sedang menggugurkan dosa-dosanya. Dan kita juga harus berhusnuzon, kita harus berbaik sangka bahwa selain maksiat yang dilakukannya, maka pasti ada kebaikan-kebaikan pula yang telah dilakukannya. Karena kita yakin bahwa setiap manusia memiliki sisi baik dan buruk. Allah telah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha di surah Asy-Syams. Allah telah mengilhamkan kepada setiap manusia itu jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan ketakwaan dan jalan keburukan. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah apakah ada niatan untuk berproses menjadi lebih baik. Dan kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing saja. Apakah diri kita ini setiap harinya telah diwarnai lebih banyak dengan keburukan atau kebaikan? Maka dari itu tidaklah usah kita sibuk menghakimi orang lain, namun sibuklah memperbaiki diri sendiri. Karena kita tidak tahu seperti apa akhir hidup kita. Kita berharap tentu saja Allah akan menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah
dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan mengucap kalimah la ilaha illallah, karena itulah kunci surga yang akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Mendengar kabar baik nih untuk lulusan perguruan tinggi yang ingin berkarir sebagai guru profesional, pendengar ya. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi membuka seleksi pendidikan profesi guru, pendengar, atau PPG calon guru tahun 2026. Dan ini pendaftarannya dibuka mulai 27 Juni dan akan berlangsung hingga 25 Juli, pendengar, 2026. Dan program tersebut ditujukan bagi lulusan sarjana atau diploma 4 yang ingin memperoleh sertifikat pendidik, pendengar ya, sebagai bekal menjadi guru profesional. Dan pemerintah juga berharap melalui PPG ya, kebutuhan tenaga pendidik ini di berbagai daerah dapat dipenuhi, pendengar ya, dengan guru yang berkompeten dan juga berintegritas. Nah, dari Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan juga menyampaikan bahwa PPG calon guru itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dan menyiapkan pendidik yang mampu menjawab tantangan dunia dan pendidikan sekaligus menjadi teladan bagi peserta didik, pendengar. Dan peserta akan melalui beberapa tahapan seleksi melalui web ya. Dan tahapan seleksi tersebut mulai dari administrasi, lalu tes, hingga wawancara, pendengar. Dan tentunya biaya pendidikan PPG akan ditanggung pemerintah dalam bentuk beasiswa bagi peserta yang dinyatakan lolos ya. Langsung saja, pendengar. Dan kalau kita lihat ya, dari daftar ataupun kriteria, yaitu berusia maksimal 32 tahun per 31 Desember 2026, lalu juga memiliki ijazah S1 ataupun D4 ya, lalu juga terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi serta IPK-nya minimal 3, pendengar ya. Nah, itu bisa untuk dicoba untuk PPG di tahun ini sampai nanti 27 Juli, pendengar ya, tepatnya ya, untuk dibukanya.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Ditemuin lagunya dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa pendengar sore hari ini. Setelah informasi di Surabaya sore ini pendengar, kita akan bergeser ke program Warta Musik. Hari ini Warta Musiknya edisi 4 Juli 2026 ada Yuni Sarah yang mampir ke Warta Musik ya. Mungkin nanti pendengar yang mengenal Yuni Sarah ya, ataupun ingin mendengarkan lagu dari Yuni Sarah, boleh ya di Warta Musik bergabung ya di 0315345474 atau di WA di 081331-4x992. Nanti aja pendengar di Warta Musik ya, tentunya stay tune terus di Pro 1 ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udah dimasuk di jam 18 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita hadirkan untuk Warta Musik Yuni Shara. Tapi sebelum saya angkat telepon, tunggu dulu ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Yuni Shara pendengar ya. Yaitu Kau Selalu di Hati.

0: Kita sudah buka Warta Musik dengan satu lagu. Pendengar dari Unisara, ini siapa sih yang sudah telepon terus ya? Sabar gitu loh, kalau belum dimulai itu jangan dikering. Nanti kalau Selly angkat, gak angkat nanti gondok. Halo, selamat sore Warta Musik.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Nama Mbak siapa nih ya?
0: Waduh, siapa ya?
1: Pasti.
0: Mbak Selly ya Ibu, ini dengan Ibu siapa?
1: Iya. Maaf,
0: Mbak. Iya, enggak apa-apa. Aman aja, Ibu. Oke. Apa ini kalau mengenal Unisara lagu favoritnya apa, Bu?
1: Banyak Jalan Kenangan.
0: Hah? Emang yang nyanyiin Unisara ya, Bu?
1: Iya, Panjang Jalan Kenangan.
0: Hah? Ada emang? Atau remixnya atau nyanyi ulang?
1: Ya, saya terus nyanyi ulang ya bisa. Apa Desember Kelabu?
0: Ya, nanti coba saya cari ya, Bu ya.
1: Ya.
0: Oke, mau kirim salam atau tidak ini?
1: Boleh, Mbak, salam.
0: Boleh aja, jangan banyak-banyak, 3 orang teratas aja, Bu.
1: Oh, sama Yanti, Siti, dan Mbak Idris. Mm-hmm. Dan semuanya.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih ya, Desember Kelabu sama apa tadi? Sepanjang Jalan Kenangan ya. Nah, untuk pendengar nih ya, saya lihat nggak tahu kenapa handphonenya yang GSM. Waduh, GSM nggak tuh. Apa namanya? Kayak ada notifnya, tapi tidak, kita tidak bisa mengangkat. Ini yang bingung ya. Nanti kita coba akan tanya ke ini ya, ke tim teknik ya, pendengar ya. Jadi sabar dulu ya. Halo, Warta Musik.
2: Warta Musik.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat petang Kakak Selia
0: Cahyani
2: yang smart and
0: Iya. Gimana Oma?
2: Kakak, ada kok Sepanjang Jalan Kenangan itu.
0: Iya.
2: Unisara.
0: Iya, memang ada. Saya belum baca aja.
2: Oh iya.
0: Tenang aja Oma.
2: Kalau Kakak Selia sukanya yang apa ya?
0: Wah, saya tidak enggak tidak ada yang tahu soalnya Oma.
2: Oke, zamannya lain ya. Kalau aku kepingin yang ini kakak, apa? Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Judulnya itu Tuhan jagakan dia. Ada nggak?
0: Tuhan jagakan dia. Nanti saya cari ya Oma.
2: Oke, okay. Kalau nggak ada nanti diberitahu ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang saya tahu ya, Unisara kan pernah ketemu ya sama saya. Maaf, bukan ngomong. Orangnya tuh mungil, kecil, kayak Bu Titi gitu.
0: Halo?
2: Terus rambutnya, potongannya bob dari dulu itu sampai sekarang. Dan dia kan terkenal legendaris yang predikatnya apa ya, diskografi ya. Penyanyi daur ulang ya. Beliau kan lahir di mana, asli dari Batu Malang, Jawa Timur. Kakaknya Kandi, yang aku tahu gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, sementara itu dulu.
0: Tadi apa judulnya, Oma?
2: Manis. Kenapa?
0: Judulnya apa?
2: Tuhan Jagakan Dia.
0: Oke.
2: Okay. Ada, mudah-mudahan ada ya.
0: Dapat iya
2: deh kalau gitu. Jangan lupa maaf, jangan sampai masuk angin kakak ya.
0: Iya, terima kasih Oma.
2: Terima kasih
0: Oma.
2: Ya banyak sih yang senandung rindu juga.
0: Iya, ada. Siap.
2: Okay. Baik gitu dulu ya.
0: Iya Oma.
2: Terima kasih kakak Selia.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat barokah umur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Salamnya buat Kang Haji Ali Wasik sama oh iya Bu Dian tuh kesenangannya 50 tahun. Apa namanya? Itu enggak tahu Kak siapa Bu Dian itu 50 tahun gitu loh. Apa ya? Lupa aku tuh. 50 tahun apa? 50 tahun lagi gitu loh. Terima kasih Kakak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Okay. Nanti kita putarkan ya 2 lagu pertama yang sudah di, bukan di request ya, yang sering didengarkan kalau penyanyinya Unisara. Halo Warta Musik.
3: Selamat malam Mbak Selia.
0: Iya. Gimana Ibu? Kalau Unisara apa?
3: Kalau aku tuh yang ada beberapa lagu ya. Yang apa? mengapa dia tak maaf bagimu. Terus yang soundtracknya film itu loh Mbak Celia, Pendekar Kata Jawa gitu. Itu enak banget loh itu.
0: Waduh, saya yang gak hafal Bu.
3: Iya, itu kan judulnya agak ke ada itu, judulnya kan Barat, tapi juga gak hafal. Enak tapi lagunya.
0: Oke, lalu apa lagi?
3: Yang baru ini, yang apa? Rilisan baru yang sama ini Raffi Ahmad, itu gak enak itu. 50 tahun
0: lagi. Oke.
3: Jadi kalau aku yang lebih suka yang itu tadi, yang kontraknya Pendekar Kata Jawa sama.
0: Oke. Oke, siap. Udah. Salamnya untuk siapa? Tiga aja, Bu.
3: Semuanya aja.
0: Oke.
3: Ya, untuk apa itu, menghemat waktu biar nanti.
0: Betul. Terima kasih, Ibu.
3: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Ini kalau ngomongin Yuni Sara yang diingat sama siapa? Raffi Ahmad. Sekarang atau 50 tahun lagi gitu kan, ku masih akan mencintaimu. Nah, nanti coba saya putarkan lagunya ya. Tapi sebelum itu ya, mendengar untuk Anda ya yang suka nonton bola ya, pendengar Pro 1 RS Surabaya dimanapun Anda berada, biar nobar bola dunia Anda makin seru, mendengar, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis pendengar dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari pendengar ya, di halaman TVRI Jawa Timur ya, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian, dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur. Pendengar ya, pertandingannya masih ada ya, jangan lupa untuk nonton dan bisa dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya mengikuti untuk ini ya, Warta Musik hari ini. Ya, tadi ada beberapa lagu yang sudah dipilih pendengar ya. Nah, saya ingatkan lagi ya, kalau kita itu nggak tahu nih kenapa teleponnya yang ada di GSM itu susah ngangkatnya, kita tuh bingung. Assalamualaikum, sangat petang. Oke, kita coba ya. Halo, Warta Musik.
1: Halo,
0: selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Oke, apa Bu kalau Yuni Shara?
1: Saya suka lagunya itu Yuni Shara yang dari film yang berbaik.
0: Oke.
1: Ada?
0: Ada sepertinya.
1: Alhamdulillah, nanti diputer ya.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih banyak Mbak Sonia Cahyani.
0: Sama-sama Bu. Udah. Salamnya tiga boleh Bu, tiga aja ya, atau enggak?
1: Oh, salamnya buat Umi yang Queen, ada di Banten, sehat selalu. Sama Umi Setia, sama Bu Tiar. Udah, tiga ya.
0: Siap.
1: Banyak Mbak Sonia Cahyani.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, ini kita coba. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Fetty, Pak Setiawan, Tuban. Klik aku masih seperti yang dulu. Klik aku masih seperti yang dulu. Salam buat Mak Yus, Budi Abaawi, buat Mbak Fetty. Semoga sukses bersama Pro 1. Mbak Fetty itu siapa ya Bapak? Judul lagunya masih itu punyanya Yuni Shara Pak. Ini hari ini muterin Yuni Shara ya Pak Setiawan. Mungkin boleh di ini ya. Boleh di apa ini? Kok bingung saya. Coba lagi ya. Halo, selamat sore.
2: Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Yuni Shara ini banyak banget Mbak Celia, Mbak Maya.
0: Iya, satu-satu Mbak Celia aja lah, Mbak Maya terus. Iya, apa ini boleh sih, nggak apa-apa. Apa salah satunya Pak?
2: Pelangi, pelangi.
0: Hah, pelangi, pelangi, pelangi. Oh bukan ya. Oke, kalau gitu pelangi, oke.
2: Ada itu, Januari yang biru.
0: Satu aja dong.
2: Satu aja.
0: Iya, salamnya boleh tiga, yang nyanyinya boleh satu.
2: Positi Abaawi.
0: Oke.
2: Maya Tira. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Melimpah dan selalu jalan dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ali. Aku tidak lama tidak mendengar suara beliau nih. Dari mana, Mas Ali? Mau tak tanya kok sudah wasik gitu aja. Oke, tidak apa-apa. Oke, pendengar ya, kita sebelum melanjutkan untuk komposisi lagu ya untuk hari ini, kita hadirkan untuk dengarkan terlebih dahulu informasi laporan terkini pendengar ya. Dari sejumlah legenda sepak bola akan mengikuti gelaran Indonesia Fun Football Legend yang akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Informasi selengkapnya akan dibacakan oleh Agustin.
3: Ya, pendengar, sejumlah legenda sepak bola akan mengikuti gelaran football atau fun football bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam besok. Dan beberapa nama legenda seperti Aji Santoso, Christian Gonzalez, Ahamkah Hamzah, dan masih banyak pemain lain ini akan bersua bersama Celebrity FC. Dan dalam sesi konpres, salah satu inisiator Eva Gonzalez ini menjelaskan jika IFFL ini diperkenalkan sebagai wadah silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi kepada para legenda sepak bola Indonesia dan diharapkan menjadi ruang bagi para mantan pemain untuk tetap berkumpul dan juga saling mendukung serta masih terus menginspirasi generasi muda.
4: Saya bisa memberikan rezeki sedikit atau selalu berkomunikasi, memberikan motivasi pada legend-legend sepak bola Indonesia, tidak terlalu putus semangat, tidak terlalu pelan badannya. Jadi saya ini ingin legend-legend Indonesia berdiri tegak, meskipun yang mungkin menjadi tauladan pemain-pemain muda kita Indonesia.
3: Ya, hal yang sama juga diungkapkan oleh Vira yang berharap event tersebut juga berlanjut di kota-kota lain dan diikuti semakin banyak legenda. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang turut berpartisipasi dalam terlaksananya event tersebut. Sementara itu juga salah satu legenda sepak bola yang juga turut hadir ataupun mengikuti berpartisipasi, yakni Aji Santoso, ini menyambut baik kegiatan positif tersebut. Menurutnya turnamen itu akan bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan para mantan pesepak bola setelah pensiun. Ia berharap kegiatan serupa ini dapat terus berlanjut dan mampu memberikan atau juga mempererat silaturahmi serta memberikan manfaat bagi para pelaku sepak bola Indonesia.
5: Tidak semua mantan-mantan pemain sepak bola menghadapi kehidupan ini dengan mudah. Jadi ini salah satu bentuk yang sangat positif. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Mudah-mudahan pembuat event ini panjang umur, sehat, tentunya lancar, sehingga tidak hanya berhenti di IFFL 1 ini, nanti ada berikutnya.
3: Ya, dan sementara itu perwakilan dari Celebrity FC yakni Rifki Al-Habsyi juga menyatakan jika dukungan penuh terhadap penyelenggaraan IFFL ini sangat besar. Ia menyebut event ini bentuk apresiasi yang layak diberikan kepada mantan pemain sepak bola nasional dan legenda sepak bola Indonesia yang mengharumkan nama bangsa. Selain menjadi wadah silaturahmi, kegiatan ini diharapkan dapat menjaga kedekatan antara legenda dengan masyarakat maupun juga insan sepak bola lain. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani, pendengar ya, untuk laporan terkini sore hari ini terkait sejumlah legenda sepak bola yang akan mengikuti gelaran Indonesia Fun Football Legend yang akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kita dengarkan lagu dari Yuni Sarah, pendengar, untuk Warta Musik sore hari ini.

0: Andre, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan.

Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Warta Musik ya. Profil dari Yuni Sarah dengan bakat bernyanyinya sejak kecil, pendengar ya, namanya sudah dikenal setelah menjadi juara pertama Festival Bintang Radio dan Televisi pada tahun 89, dan juga kesuksesan itu membawa ke industri rekaman dan merilis album debut Jatuh Cinta Lagi, pendengar ya. Dan masih kita menikmati untuk lagu-lagu untuk di Warta Musik sebentar, pendengar ya. Kita hadirkan lagunya dari Yuni Sarah yang featuring Raffi Ahmad, 50 tahun lagi. 1, 2, 3.

Pernyataan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Kita akan putarkan dua lagu terakhir untuk Yuni Shara ya, pendengar, sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Ya, betul. Dan untuk Pak, siapa nih? Pak Setiawan, saya pilihkan ya lagunya ya. Tadi mungkin suka dengan 50 tahun lagi, nanti dua lagu terakhir pendengar ya buat Pak Setiawan. Ya, terima kasih untuk Pak Setiawan dan salam-salamnya juga terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Terima kasih, sampai jumpa di Warta Musik edisi selanjutnya pendengar. Besok hari Minggu Warta Musiknya ada Iwan Fals, jadi untuk Anda bisa bergabung ya di tanggal 5 untuk mengikuti Warta Musik. Kita dengarkan dua lagu terakhir dari Yuni Shara pendengar di sore hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sorry berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada api ya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggarai.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Amanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi Barbata. Laksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik, menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amdi. KPK pun rencana melaksanakan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi belum rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
15: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan
13: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seandu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Tuvimos que transitar con el Algarve y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi

0: bersamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
1: Spesial nasional, surtout les équipes yang faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.

Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri_program3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Sebelum kita hadirkan untuk mimbar agama Kristen, pendengar, kita hadirkan untuk Surabaya sore ini dengan lagu dari High Five, dari judulnya adalah Mata ke Hati.

Pendengar di Surabaya sore ini kita putarkan untuk member agama Kristen pada sore hari ini, yaitu terkait perkenan Allah kepada orang yang rendah hati, pendengar. Yang tentunya kita dengarkan untuk malam hari ini dari Rizka Timothy, pendengar ya. Untuk Anda bisa mengikuti member agama Kristen.

besar bagi keluarga-keluarga yang mengasihimu. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami masih melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan kami kurang bersyukur atas apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, bentuk dan berikan hikmat-Mu untuk kami bisa menikmati dan melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.

Tema khotbah saat ini adalah keluarga yang bersuka cita dalam Tuhan, yang terambil dari Injil Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tema saat ini sangat relevan karena beberapa gereja saat ini mengadakan kegiatan pekan anak dalam rangka bulan keluarga. Maka, subtema saat ini adalah keluarga dan anak bertumbuh bersama dalam Kristus. Pekan anak bukan hanya perayaan bagi anak-anak, tetapi juga pengingat bahwa Tuhan bekerja melalui keluarga. Sebagai bacaan firman Allah yang diambil dalam Lukas 10 ayat 21 sampai 24 yang demikian bunyinya. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, sebab aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja dahulu ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya." Yesus bersuka cita karena Allah menyatakan kebenarannya kepada anak-anak, yaitu mereka yang rendah hati dan mau belajar pada Tuhan. Keluarga Kristen dipanggil memiliki hati seperti itu. Perikop ini terjadi setelah 72 murid kembali dengan sukacita karena pelayanan mereka berhasil. Namun, Yesus mengarahkan sukacita mereka kepada karya Allah yang lebih besar. Keselamatan dan pernyataan Allah kepada orang-orang yang rendah hati. Pernyataan Allah diwujudkan dalam keluarga-keluarga yang saling mengasihi dan yang harus terus dinyatakan adalah

Yang pertama, keluarga yang bersuka cita karena mengenal Allah. Pada ayat yang ke-21, kita bisa lihat, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Yesus sendiri menunjukkan bahwa sukacita sejati berasal dari hubungan dengan Bapa. Aplikasi bagi keluarga, sukacita keluarga tidak bergantung pada kekayaan atau keadaan. Rumah menjadi tempat anak belajar mengenal Tuhan. Orang tua menjadi teladan dalam menyembah dan mengucap syukur. Pertanyaan refleksinya, apakah sumber sukacita keluarga kita adalah Kristus atau hanya keberhasilan dunia? Yang kedua, pada ayat yang ke-21, kita bisa lihat, engkau menyembunyikan semuanya itu bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi menyatakan kepada orang kecil. Keluarga yang rendah hati untuk belajar firman Tuhan. Orang kecil di sini berbicara tentang hati yang rendah, bukan tentang usia. Aplikasinya adalah anak-anak diajar untuk mengasihi firman Tuhan. Orang tua juga tetap mau belajar dan bertumbuh. Jangan merasa sudah tahu segalanya, namun tetap terbuka terhadap pimpinan Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang mengenal Yesus secara pribadi. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-22, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Keselamatan dan pengenalan akan Allah hanya melalui Yesus Kristus. Aplikasinya adalah anak membutuhkan hubungan pribadi dengan Yesus, bukan hanya ikut orang tua ke gereja. Orang tua juga harus bertanggung jawab memperkenalkan Kristus melalui perkataan dan teladan hidup. Yang keempat, keluarga yang bersyukur atas hak istimewa melihat karya Tuhan. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-23 sampai 24. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Para murid diberkati karena menyaksikan karya Allah secara langsung. Aplikasinya, bersyukur karena kita memiliki Alkitab dan mengenal Kristus. Bersyukur ketika melihat anak bertumbuh dalam iman. Jadikan rumah sebagai tempat menyaksikan kasih dan mujizat Tuhan setiap hari. Sebagai ilustrasi, seorang anak lebih mudah belajar mengucapkan doa ketika melihat ayah dan ibunya berdoa setiap hari. Demikian pula, iman akan bertumbuh melalui teladan keluarga yang hidup dekat dengan Tuhan. Kesimpulannya, keluarga Kristen yang diberkati adalah keluarga yang bersuka cita di dalam Tuhan, rendah hati untuk belajar firman, mengenal Yesus secara pribadi, bersyukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan. Tantangannya pada pekan anak ini, mari setiap keluarga berkomitmen membaca Alkitab bersama secara rutin, berdoa setiap hari, menjadi teladan iman bagi anak-anak kita, mengarahkan seluruh anggota keluarga untuk semakin mengenal dan mengasihi Kristus. Sebagai ayat penutup, kita bisa lihat dalam Lukas 10 ayat yang ke-23. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Kiranya setiap keluarga menjadi tempat di mana anak-anak bertumbuh dalam iman, sukacita, dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akhiri mimbar ini dengan menutup doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur selalu untuk hidup yang kami jalani bersama keluarga. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan dan masalah di dalam hidupnya. Masalah ekonomi, sakit penyakit, dan konflik di tengah keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang terjadi. Tidak lupa, kami berdoa buat anak-anak yang memasuki jenjang baru atau naik kelas di pendidikan. Tuhan berikan yang terbaik dan hikmat Tuhan senantiasa menyertai mereka semua. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia dengan segala program yang sedang berjalan.
kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negara, presiden, dan menteri-menteri, serta jajaran yang terkait. Kiranya kasih Tuhan senantiasa ada dan tetap menyertai, dan kiranya semua program-program lebih mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Radio RRI Surabaya, staf, dan program-program yang diberikan. Kiranya RRI Surabaya boleh memberitakan informasi dan berita yang semakin bisa menjadi berkat buat semua pendengar. Terima kasih Tuhan, segala ucapan syukur dan doa kami, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di Mimbar Agama Kristen ya. Terkait perkenan Allah kepada orang yang rendah hati, kita sudah dengarkan bersama. Selain ini, Surabaya Malam ini akan dipandu oleh Dio Pratama. Pendengar, Anda bisa bergabung terus di program malam hari ya. Bisa request lagu tentunya. Jadi siap-siap aja pendengar. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk semuanya yang sudah stay tune di Surabaya sore ini.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di rangkaian Surabaya malam ini ya. Tadi menggantikan rekan saya Celia Cahyani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini ya. Deja vu ya, kayak kemarin. Kemarin juga kakak Celia sore, saya yang malam ya. Hari ini juga sama, dia sore, saya lagi yang malam ya. Oke, tentunya saya akan mengajak Anda ya untuk bersama-sama ya menikmati persembahan Pro 1 di rangkaian Surabaya malam ini. Yang sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini drama karya dari teman-teman RRI Sumenep dengan judul Sebelum Terlambat. Kemudian nanti selepas mini drama kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol santai saja ya di malam hari ini. Kemudian nanti jam 9 atau pukul 21 kita akan ada PPH ya. PPH-nya edisi Litonga. Ya, ini kayaknya Indonesia enggak sih ini? Edisi Litonga, bentar saya lihat. Judulnya lagunya apa? Oh ya, Adakah Cinta Abadi, Adakah Lagi Pelangi. Berarti ini orang Indonesia ya. Nanti harusnya pendengar Pro 1 Surabaya yang lebih tahu ya tentang edisi Litonga. Kalau saya sendiri tidak tahu edisi Litonga, terlalu muda saya untuk mengetahuinya ya. Oke, nanti berarti PPH malam hari ini 2 jam ke depan nanti kita akan menikmati tembang-tembang dari edisi Litonga. Semoga benar ya nyebutnya edisi Litonga ya. Kemudian nanti Surabaya malam ini pukul 23 kita lanjutkan dengan Dunia Dalam Berita ya. Kemudian nanti selepas Surabaya malam ini kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Piala Dunia, lanjutan Piala Dunia ya. Kita sudah masuk babak 16 besar ya. Ini sudah babak 32 besar sudah habis yang tadi pagi sudah dua pertandingan terakhir dari 32 besar. Dan nanti dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat dan juga 04 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Piala Dunia babak 16 besar ya. Yang dimana pukul 00 itu Kanada versus Maroko. Kemudian pukul 4 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Paraguay versus Prancis ya. Ini harusnya kalau udah 16 besar ini udah yang benar-benar yang kuat-kuat ini timnya ya. Gak ada yang hoki sampai di titik ini. Pastinya mereka semua ini pekerja keras ya. Gak ada istilahnya, oh beruntung gak mau penalti. Mungkin ada. Kita awali Surabaya malam ini dengan sebuah mini drama dari teman-teman RRI Sumenep dengan topik Sebelum Terlambat. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga.

dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program, ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

0: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Kita sudah masuk dalam ngobras ya. Oke, sekaligus saya mengingatkan nanti PPH-nya adalah apa tadi lupa. Edi Silitonga ya. Ini harusnya ini ya, artis Indonesia ya, penyanyi Indonesia ya, karena beberapa judulnya ini tulisannya bahasa Indonesia. Edi Silitonga ya, nanti kita akan menikmati semua tembang dari Edi Silitonga selama 2 jam. Dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Untuk penggemar sepak bola juga jangan lupa nanti setelah tutup siaran jam 12 kita akan langsung bergabung ya bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Piala Dunia. Malam nanti itu Kanada versus Maroko ya. Jadi harusnya seru. Karena sudah masuk 16 besar ya. Udah 16 besar ini udah kuat-kuat ini. Bisa sering seri nanti sering babak perpanjangan ya. Ya semoga tidak ya. Kalau bisa langsung conclude gitu istilahnya, tanpa perlu babak perpanjangan, tanpa perlu penalti juga ya, biar cepat. Biar enggak itu makan jadwal siaran nanti. Kayak yang pagi sering-sering nutup ya. Makan jadwal siaran. Nah, di ngobras malam hari ini ya, kita saya lebih tepatnya ya mau mengajak Anda membahas tentang mungkin beberapa orang itu suka ada ini ya, kalau makan itu suka ada sekte, istilahnya sekarang itu sekte-sekte yang aneh ya, kayak makanan ini dicampur ini, dan itu beberapa orang bilangnya aneh, tapi ya untuk orang itu ini normal ini. Contohnya kayak ini saya pernah ketemu teman saya kalau makan sayur apa ya, bayam kalau saya, makan sayur bayam itu makannya sambil dibarengi juga makan semangka. Itu menurut saya aneh, tapi ternyata untuk orang dulu katanya juga itu lumrah, maksudnya biasa-biasa aja, itu masih normal ya. Tapi menurut saya itu sudah cukup aneh dulu ya, makan sayur makan nasi sama sayur kan biasanya udah sama lauknya kan, terutama kayak sayur bayam ini kan biasanya dibarengi lauk apa ya, kayak dari jagung lah, telur atau ayam lah. Nah ini dia makan sayur bayamnya itu sama buah semangka. Jadi buah semangkanya itu di treatment seakan dia itu lauk gitu. Dan itu menurut saya aneh. Itu kan satunya buah, satunya makanan berat. Kayak di makannya barengan. Kalau makannya setelahnya makan misalnya bayamnya dihabisin dulu, nasi sama bayamnya dihabisin dulu, terus setelah itu pencuci mulutnya semangka gitu, gak apa-apa, itu normal lah. Ini enggak barengan, jadi semangkanya ini kayak lauknya. Tapi ternyata katanya orang lawas dulu itu kayak gitu, itu normal. Nah, gimana kalau pendengar Prosatu Surabaya ini, ada gak menemukan campuran-campuran ya, atau sekte-sekte lain yang mungkin Anda sendiri yang melakukannya, apa dicampur apa gitu. Boleh bercerita ya. Ngobras.
1: Ngobras. Malam abangku, paling ganteng dewe.
0: Malam abangku.
1: Sehat ya bang?
0: Sehat.
1: Ya, sama dong. Bang Dio Pratama harus selalu sehat.
0: Amin. Ya, semua pendengarnya juga.
1: Terkait anaknya menjadi menteri atau wakil menteri terserah.
0: Wah itu nggak mau saya, nggak tak bolehin.
1: Nggak boleh kenapa?
0: Nggak mau kalau apa tuh sudah main.
1: Kan enak bang, duduk dong sudah dibayar.
0: Resiko itu kayak Nadiem itu, mau.
1: Nadiem, nah itulah retaknya hukum kita. Berapa yang pengangguran, lalu bicara masalah Nadiem. Tentu sedikit.
0: Ya kita nggak kita nggak akan fokus membahas Nadiemnya, ngobrol santai aja.
1: Kita membahas lainnya aja.
0: Iya.
1: Itulah ketika kurang adilnya itu, orang mau mengulaskan kata-kata ditinggal pergi. Ya kita kembali ke laptop aja.
0: Iya. Halo.
1: Halo.
0: Ayo, bahas dong. Saya kan tadi bahas itu, campuran makanan yang aneh-aneh gitu.
1: Aneh-aneh itu orangnya juga aneh berarti.
0: Ya kan
1: secara mungkin logika, secara manusia, secara ilmiah. Makan itu yang bagus habis makan, cuci mulutnya pisang, Bang, atau buah.
0: Iya, buah.
1: Makan di bareng-bareng.
0: Ya, tapi katanya orang-orang itu masih normal. Orang dulu juga sering ada yang kayak gitu. Apa enggak ya?
1: Kan orang dulu belum ada pengarahan, Bang. Kalau dia ada bicara orang dulu memang belum ada pengarahan.
0: Pengarahan?
1: Iya, enggak ada yang mengarahkan. Ibaratnya seperti itu. Apa, terserah dirinya, mau makan gini-gini, siapa yang ngelarang? Itu orang dulu.
0: Ya sekarang itu juga enggak ada yang ngelarang.
1: Iya, makan pagi, makan siang, enggak makan, enggak ada yang ngelarang. Sekarang kalau kita nggak sesuai dengan standaritas, Bang, ya. Ini hidup di kampung aja, ya. Parlente. Parlente aja lo, Bang. Buat omongan orang. Itu parlente, lo, Bang. Parlente itu setil. Setiap hari keren, keren, keren. Gitu, Bang.

0: begitu. Pendengar itu begini, sama bang, kita sama, kita nggak usah munafik. Jujur bang, ini bicara. Terima kasih bang.
1: Oke.
2: Tapi baru mau tanya itu, bang Bolga ada itu nggak campuran makanan yang aneh nggak di temennya atau nggak gitu? Kita ada di WhatsApp ini ada yang ini mengirimkan pesan, lebih tepatnya voice note ya, dari Pak Setiawan Mujari. Ini saya coba putarkan ya voice note-nya. Ini iso enggak iki?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bang Dio. Saya Pak Setiawan dari Tuban, Mas Dio. Punya pengalaman karena punya teman dari Madiun, waktu makan ternyata musimnya mangga waktu itu. Ternyata mangga dikupas, lalu taruh di piring, lalu saya diajak makan. Nah, ternyata dengan sayurnya itu sayur ini ya, bukan sayur bening, sayurnya sayur daging. Nah, setelah makan sambil dilalapi, istilahnya itu dilalapi mangga yang sudah masak itu, kok ternyata enak sekali. Akhirnya cuman akhirnya saya waktu pulang ke Tuban, ya saya coba yang lain-lainnya. Kalau umum kan biasanya pakai ini ya, kalau lalapan tuh seperti poka lah, seperti mentimun atau kerai kan. Ditindak dari buah yang masak, ternyata memang nikmat kok. Anu bang, bang, itulah pengalaman saya. Kalau untuk salamnya semuanya tanpa terkecuali ya, pendengar Pro 1 Surabaya di mana saja berada. Terima kasih Mas Dion.
2: Terima kasih Pak Setiawan. Berarti benar ya? Benar kan kata saya, kata ada yang menganggapnya itu normal. Ini kan berarti kan itu, Pak. Makan mangganya tadi pakai nasi enggak sih? Pakai nasi sama sayur kan. Nah, itu dia. Untuk saya itu lah kok itu kok enak. Kok bisa ada yang bilang enak gitu. Tapi mungkin kapan-kapan saya coba ya makan apa? Pecel lauknya anggur gitu. Mungkin apa? Pecel lauknya pisang boleh ya. Oke, kita sapa yang di line telepon lagi ya. Halo, Ngobras.
4: Halo juga, Ngobras. Ngobrol santai dengan Mas Dio Pratama. Assalamualaikum, Mas Dio.
2: Waalaikumsalam, Bu Siti.
4: Sehat, Mas?
2: Alhamdulillah, ngantuk-ngantuk titik-titik lah.
4: Iya, hawanya enak-enak ya, dingin ya. Nah, kalau ya gini, dingin ya, Pak.
2: Boleh, ayo ngobrol Bu Siti.
4: Ayo, pakai otot, nyantai aja.
2: Ayo Bu Siti, ajak saya ngobrol Bu Siti.
4: Oke.
2: Halo,
4: otot hilang otot. Otot hilang lo suara saya itu.
2: Enggak dihilang, ini saya nunggu Bu Siti ngomong kok apa tuh. Tadi kan sudah.
4: Mangga itu tetangga saya orang Cungkoreng biasa makan sama nasi, memang mangga manis loh, tapi
2: mangga manis kan, bukan yang masih pencet gitu.
4: Iya,
2: bukan,
4: saya sering nanya tentu makan sama apa, sama mangga enak tak, cobain sih kalau enggak percaya gitu. Saya nyoba, yo aneh sih rasanya manis tadi nih. Kalau saya timun sering sama sambel.
2: Ya, itu kan sayur, Bu.
4: Iya, kalau sama buah-buahku aneh rasanya, enggak. Kalau sayur sama ikan gitu, sama sambal. Timun itu setiap hari sama tahu tempe dipenyet gitu sama saya. Sama sambal terasi enak, Bu.
2: Tapi enggak mau nyoba, Ibu. Ya.

0: Enggak, aneh nek semangka koyo apa? Manis.
1: Semangka sama jangan bening kan masih oke okay. Kan jangan bening kan biasanya manis juga kan Bu?
0: Enggak, saya enggak suka kalau kalau semangka sama nasi itu enggak suka. Kalau habis makan mau saya.
1: Nah itu ya, ya itu sama.
0: Katanya cuci mulut itu namanya.
1: Tapi kan itu kan Bu Siti sendiri kan mengalami kan ada teman yang seperti itu kan berarti.
0: Mangga tapi bukan.
1: Mangga ya.
0: Mangga mateng yang manis itu. Tapi tanda-tanda orang tua kalau muda-muda enggak itu orangnya sudah tua senangannya makan sama mangga. Sering saya kesini, anu. Kita nggak deket makan sama apa tanda sama mangga gitu. Padahal di meja itu banyak ikan. Ya selera aja ya.
1: Iya selera nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Nek mangga sih cocok kayak koyo en, tapi lek mangga itu yang nggak cocok sama saya. Gitu.
1: Oke. Baik, okay. Berarti Bu Siti itu ya sama kayak saya ya berarti.
0: Iya.
1: Ini Mama ya benar. Oke, ini Mama Yu kok video call. Jangan video call dong.
0: Ya, wes tambah sama Mama Yu. Saya sudah selesai.
1: Okay? Terima kasih Bu Siti.
0: Assalamualaikum Mas Yu.
1: Waalaikumsalam. Oke, kita sapa langsung Mama Yu ya. Halo Mama Yu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Yu. Suaranya kecil sekali.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tadi itu kepencet, Mas.
1: Oh, kepencet, nggak apa-apa.
2: Kan apa itu? Kepencet kan keluarnya itu kontak, terus itu nggak tahu yang mana itu kepencet. Ya maaf ya, Mas ya.
1: Nggak apa-apa, cuma saya.
2: Nanti... Mas Jo juga sering gitu. Terus gini kalau di panggilan kan nggak ada RRI gitu kan kehapus ya. Itu aku nyuruh keponakanku tak suruh miss call gitu. Makanya saya itu bermaksud mempermainkan atau buat mainan telepon yang di sana.
1: Oh enggak, kita paham.
2: Cuma ya itu keadaan saya. Maaf banget Mas ya.
1: Cuma kaget aja, takut muka saya terekspos nanti.
2: Gimana kabarnya, Mas?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar Mama Yu?
2: Alhamdulillah, aku juga sehat, Mas.
1: Oke, alhamdulillah.
2: Kalau aku itu seringnya makan, kalau tadi lalapannya apa gitu ya. Kalau aku semangka, Mas, seringnya itu.
1: Dijadiin lalapan?
2: Sayur santan, sayur lodeh itu.
1: Lalu ini berarti semangka.
2: Lalapannya itu semangka.
1: Lalapan ini maksudnya semangkanya pakai sambal gitu, tak?
2: Enggak, oh. Ya dimakan gitu aja.
1: Ya, pakai enak. Sambil pakai nasi.
2: Enggak pakai nasi, pakai ini sayur, sayur lodeh gitu.
1: Berarti barengan.
2: Iya, enak.
1: Enak, oke.
2: Enak dewe nih loh Mas.
1: Tapi selain kalau... selain semangka udah nyoba apa lagi?
2: Ya udah cuma itu aja. Tapi kalau aku tuh suka yang minuman itu Mas. STMJ itu? Gitu.
1: Oh STMJ, susu telur madu jahe.
2: Itu seger banget.
1: Kalau itu kan masih
2: madu jahe, terus susunya susu murni gitu.
1: Ya.
2: Terus dikasih ginseng. Gula kan jualan gitu Mas.
1: Oh STMJ itu susunya sapi apa kambing Bu?
2: Sapi Mas.
1: Sapi ya, oh oke okay, oke. Okay. Saya baru tahu, saya nggak pernah beli
2: telur madu jahe. Enak Mas Jo, Mas Dio, seger banget kok.
1: Iya.
2: Itu kalau seger. Buat stamina juga bisa, terus kalau badan meriang gitu. Tapi biasanya kalau cewek itu minumnya nggak pakai telur, jadi susu madu jahe
1: susu
2: gitu.
1: Susu madu jahe, oke. Iya kan
2: terus apa? Kopi.
1: Telurnya berarti kan mentah ya Bu ya, langsung dicep.
2: Apanya? Apa? Iya. Telurnya mentah, tapi kan nanti dituangin susu yang udah direbus tadi kan bisa setengah matang jadinya.
1: Oke.
2: Okay. Diaduk gitu, jadi setengah matang. Kasih madu. Seger Mas, cobain dong.
1: Ya, kayaknya kalau susu terus madu kopi. Jahe masih enak sih. Tapi kalau tambah telur kayaknya saya enggak. Sama kayak Mama Yu kayaknya. Enggak pakai telur kayaknya.
2: Iya, kalau aku bikin sendiri enggak pakai telur. Jadi susu madu jahe gitu. Itu kalau badan meriang, langsung sembuh mas.
1: Oh iya, kan ada jahenya itu.
2: Langsung berkeringat. Berkeringat. Okay, apalagi... Nah itu jahenya diparut mas.
1: Oke.
2: Jahenya diparut. Diparut, terus ini direbus. Terus disaring gitu. Peres. Kopi. Kopi itu juga ada mas. Kopi itu dikasih telur.
1: Kopi
2: dikasih telur. Dikasih susu.
1: Oke.
2: Dikasih telur. Ya telurnya ya mentah. Nanti dituangin air panas kan bisa setengah matang. Itu juga buat stamina bisa.
1: Iya. Yeah. Emang kalau telur jalan itu jamu, buat, buat itu sih stamina ya.
2: Iya. Kopi kopi kocok namanya itu. Itu dari luar Jawa mas itu. Itunya apanya itu? Itunya loh apa? Ngeran itu?
1: Apanya?
2: Pokoknya itu dari luar Jawa.
1: Oke, resepnya itu, dari kopi, luar Jawa.
2: Kopi bubuk. Iya, resepnya. Ya kopi bubuk itu dikasih gula kan? Ya kayak kopi biasa terus dikasih ini dikasih telur. Terus dikasih susu kental, terus dikasih itu dikocok dulu, terus dikasih air panas.
1: Oke.
2: Itu buat stamina.
1: Oke, baik Mama Yu, berarti itu ya yang banyak semangka kok. Masih enak ya kalau menurut Mama Yu tadi ya?
2: Enak mas, itu rasanya seger.
1: Ya, seger
2: itu rasanya kalau masih
1: pakai lodeh tadi.
2: Lalapnya semangka, iya saya lodeh.
1: Oke.
2: Pokoknya. Menurut aku enak gitu. Kadang kan gini, makan sayur lodeh kan kayak apa ya, blender istilahnya. Dikasih itu, malah enggak gitu.
1: Oke.
2: Ya udah gitu aja mas ya. Habis ini PPH ya mas?
1: Iya, habis ini PPH ya bu.
2: Oke. Terima kasih mas Dio atas waktunya ya.
1: Sama-sama bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Yu. Oke, kita memang berarti benar ya, orang dulu, ya gak orang dulu sih, teman saya yang saya ceritakan ini paling seumuran siapa ya? Seumuran Mas Jo deh, ya yang itu yang saya ceritakan makan nasi, sayur bening sama semangka itu kayaknya seumuran Mas Jo, jadi gak begitu orang dulu-dulu banget ya. Cuma emang asalnya dari desa, dari teman saya asli Trenggalek itu ya. Tapi ternyata temennya banyak ya, jadi Mama Ayu juga, Pak Setiawan juga ternyata cukup lumrah orang-orang ini makan buah dengan sayur sekaligus ya. Emang kalau dipikir secara logika ya, kalaupun kita makan sayurnya dulu terus buahnya kayak sebagai makanan penutup, itu kan sebenarnya di mau maupun dimakan bareng maupun dipisah itu kan di perut hasilnya sama aja ya. Itu kalau itu ya analisa gembel saya ya, kalau emang secara logika sih di nyampe di perut sih sama-sama aja, cuma kan sensasi waktu lagi makannya aja yang itu mungkin ada orang yang selera, ada orang yang enggak itu. Ada ya orang yang ngerasa aneh, sampai sekarang pun saya ngerasa aneh kok. Apalagi lodeh tadi ya, lodeh kan sayur yang kuat ya dibandingkan kayak jangan bening tadi yang saya ceritakan itu kan. Kalau lodeh kan udah bersantan, terus rasanya juga agak kuat ya kuahnya itu, terus dikasih semangka yang manis itu kayaknya lebih aneh lagi deh. Tapi gak apa-apa, kita hargai ya selera masing-masing ya. Pokoknya tidak saling mengusik saja. Tapi kayaknya ini ya, semakin kesini semakin gak ada deh. Jadi mungkin buat anda-anda yang masih suka mencampur makanan, mungkin bisa diteruskan ke anak cucunya loh, dikasih tahu, di istilahnya diturunkan lah, ini lo enak makan sayur ini bareng semangka, makan sayur ini bareng pepaya, makan sayur ini bareng apalagi pisang dan lain-lain, biar itu ya turun temurun masih ada yang seperti itu nanti. Sampai tahunnya anak-anaknya saya juga ketemu teman-teman yang kayak gitu juga. Oke, kita akan istirahat sejenak ya sebelum masuk ke PPH malam hari nanti. Itu edisi edisi Litonga ya. Edisi Litonga. Nanti saya belum searching fotonya dulu lah, minimal fotonya dulu ya biar kenal ya edisi Litonga itu seperti apa wujudnya ya. Kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Langsung saja ya, kita sudah masuk dalam PPH edisi Edi Silitonga ya. Silakan Anda merequest tembang-tembang lagu terbaik dari seorang Edi Silitonga di PPH Pustaka Piringan Hitam. PPH? Halo.
1: PPH Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pratama.
0: Waalaikumsalam, Bu Siti.
1: Gagah Perkasa.
0: Kotot kocok ya aku.
1: Langsung aja lagunya ayah ya.
0: Ayah. Ada enggak ya ini?
1: Teman Minomose, saya enggak salam-salam, oke?
0: Okay? Oh, ini mama.
1: Ayah enggak ada.
0: Bentar saya carikan ya, Bu ya. Salam-salam dulu deh enggak apa-apa.
1: Iya, salamnya buat Umi Yanti Queen ada di Banten, semoga sehat selalu. Umi Kustia Bentuk Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti Suramuli, Mama Yu, Bu Titi Ruminya, Mas Sandi, Pak Kanedi, Pak Mulyono, Pak Mariono, Bapak Menesi, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mesdiati Wibowo, Mas Ali, Mas Tio.
0: Siapa lagi ayo?
1: Tunggu Mbak Ella Priken. Kurang satu sih, kumpung Mas Yo. Upi Titik Damyati sudah ya.
0: Salam tetangga ya gitu loh, sekali-kali Bu, tetangga kanan kiri disalami gitu loh.
1: Nggak ono sing dengeri radionya Bu Siti tok.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya wes tapi ayo Bu Wira wes pokoknya saya utang tadi malam pokoknya. Ya wes. Salam Sagito, salam saya dibagi roto.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Lanjut.
0: Waalaikumsalam. Salam dibagi roto sayangi. Kita sapa lagi. Halo.
2: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, Bambi Pratama.
0: Waalaikumsalam, Mama.
2: Dan boleh saya panggilnya Pak Rete?
0: Pak RT.
2: Rete.
0: Pak Rete. Siap.
2: Lawaknya tuh bukan RT ya, Rete katanya.
0: Iya,
2: gitu.
0: Pak Rete.
2: Iya, Pak Rete. maaf. Baik, Kakak Ami, Mbak Ami sama Bidadari cerdasnya baik semua ya.
0: Okay, yeah.
2: Nanti kalau sampaikan salam, jangan lupa salam terakhir buat Mas Atit, ada lagi katanya yang baru ya?
0: Mas Kuku.
2: Sama itu Liga sama Ari Wibowo, benar?
0: Kuku Ari Wibowo.
2: Oh, tanyakan tolong ya, lagu terbarunya rilisnya kapan ya? Tahun berapa ya? Baik, saya ingin request lagu, mudah-mudahan ada. Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi ya, Oma ya, bentar.
2: Iya, ada.
0: Saya harus carikan dulu.
2: Kasihan.
0: Cinta Abadi. Oke. Okay. Oh, ini bukannya ada. Ini, Adakah Cinta Abadi?
2: Oh, lain lah, Adakah Cinta Abadi lain. Kalau saya bilang lain sih. Adakah
0: oh, beda
2: cinta
0: ya.
2: Abadi. Lain, beda-beda. Adakah Cinta Abadi itu dia nelongso gitu loh.
0: Oke. Maaf. Ini ada sih, tapi semoga benar ya. Saya putar sedikit ya, Maya.
2: Iya, coba. Jadi, sempurna.

0: bisa.
1: Iya benar ya, Maya.
2: Betul betul.
1: Okay.
2: Ada malam, ada pagi. Betul. Sempurnanya cinta. Oke, okay, selanjut boleh sapaannya.
1: Boleh.
2: Alhamdulillah, hebat deh Bang De Pratama ini. Tangannya itu loh. Buat tadi ya, Kang Haji Ali Wasik. Buat Bunda Sri Kismawati, terima kasih Bunda Siti Berlian, terima kasih Bunda Titi Guru, sudah didoakan buat Oma Agustina, Bunda Sofia Saat on air Bu, Bunda Ati Sitru, Mama Desi, Nenek, Mbak Febi, dan Nak Dio Sakti beserta istrinya ya, Mbak Dian, Bunda Mimi, dan Haja Umi Kustia serta Abi Marioto di Pondok Jati, Abi Wandi on air, Bunda Utri beserta Bung Freddy, Ito Molana, Aba Awi Naasa, Cucu Dava, Pak Bambang Pondok Jati, dan Mas Bandi Simolawang, Bunda Nana, Bunda Yuni Solo 3, Bunda Yani Jaya, Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara, salam sehat. Terus buat Mas Fikri dan Mama Fikri, terima kasih ya. Mas Afif di Sumenep, Pak Kennedy di Palembang, Teh Dinda Bogor, spesial buat Bunda Susilawati di Sumatera Selatan, dan Mbak Ani Esther, Bunda Sri Suhartini di Kara, Bunda Wati, Bunda Siti, Bunda kok bisa babaliut ya. Oh iya Pak Danit Damara, terima kasih. Dan Teteh Dewi Long Cafe serta Mas Bro Idris, Mas Faris Batu. Sekali lagi barangkali tadi maaf keliru, Bunda Sri Suhartini dan Bunda Musdiati Wibowo, Bunda Nur Fadila, Bunda Nunung, serta Pak Sujud Nusantara, buat ya udah semuanya tadi sudah disebut ya. Sekali lagi terima kasih, barokah sehat, barokah umur, barokah rezeki melimpah, diberikan keselamatan, sejahtera, dan sukses selalu di pekerjaannya.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya Allah rabbil alamin. Salam be healthy, be safety and
1: be happy. Terima kasih, Ma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ma. Sehat selalu. Kita sapa yang di WhatsApp. Ada Bu Sri Suhartini. Selamat malam Mas Dio Pratama, PPH Pustaka Piringan Hitam. Saya request lagunya Edi Siritonga, Biarlah Sendiri. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Is, Bu Wati, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Mimi, Oma Yanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu keluarga. Terima kasih, ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan tembang lagu sing pertama, apa mau? Dari Edi Siritonga dengan Ayah. Dengan nanti dilanjutkan Cinta Abadi dan juga Biarlah Sendiri.

0: Masih di PPH Pustaka Piringan Hitam edisi Litonga ya. Kita baca WhatsApp dulu dari Pak Mariono, Pustaka Piringan Hitam. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop Fatwa Pujangga dari edisi Litonga. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pesatu Surabaya bersama Kak Adi Pratama. Selamat di bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon, PPH.
1: Halo PPH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Is.
1: Ya, ini Ibu Melekan bikin jajan mas.
0: Oh enak nih, jajan apa?
1: Jajan padul buat besok ngaji orang-orang.
0: Oke, lagunya apa Bu Is?
1: Lagunya Mama Ada Mama.
0: Mama Ada Mama,
1: oh,
0: Mama saya kan?
1: Kalau orang Jawa mbok, kalau orang Kota Mama.
0: Oke, salam-salamnya Bu Is.
1: Salamnya ada Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nur Fadila, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Tian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Fikri, Pak Idris, terus Bung Freddy di Merauke, Pak Mulyono, terus Mas Asa, Pak Awi, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Ati Rameli, Bu Kostia, Bapak Kennedy di Palembang, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dio kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Siap Ibu, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya.
2: Assalamualaikum. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Piringan Hitam RRI Surabaya.
0: Ini dari
2: Budi Sasena, Budi Sasena Mas.
0: Oh, ya. Budi Sasena, Bapak Budi
2: ya,
0: Sasena.
2: Ini dengan Mas apa Mas?
0: Dio, Dio.
2: Oh Mas Dio, salam kenal Mas Dio.
0: Oh, oke. Pak Budi Sasena.
2: Ya, ini lagunya ini nostalgia ya Mas Dio ya.
0: Ini, tapi untuk ini edisi Silitonga aja.
2: Oh ya wes lagunya ikutan aja Bang Yul.
0: Oke, baik. Salam-salamnya
2: buat Bu Is, selamat malam juga, salam kenal Bu Siti, salam kenal Bu Siti, Mama Yu, selamat malam juga. Terus apa lagi ya, Bunda Damiati, Bu Siti Damiati, terus apa tuh ya, selamat kenal. Terus yang ada di situ Arjo tuh Bang Yul, apa itu?
0: Bu Wira,
2: salam kenal juga. Terus ada Bu Dewi, selamat malam. Buat semuanya saja, Mas.
0: Siap. Terima kasih.
2: Bertanya buat Bi, silakan masuk. Salam sayang selalu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Budi. Oke. Ditunggu lagunya, enggak request sih tadi. Pokoknya nikmati aja ya lagu di PPH malam hari ini. Kita sapa lagi yang di line telepon. Halo.
3: Selamat malam PPH.
0: Selamat malam PPH.
3: Dari Pak Idris bangun tidur ini.
0: Pak Idris bangun tidur. Berarti siap ini sampai malam nonton bola berarti.
3: Iya, nanti apa yang main?
0: Maroko melawan siapa ya? Lupa. Maroko lawan Kanada.
3: Jam berapa?
0: Jam 00 nanti jam 12 malam.
3: Oh, jam 12 persis ya.
0: Lagunya edisi Litonga apa?
3: Kasih sekejap.
0: Kasih sekejap ada enggak ya? Oke, bentar saya cari aja.
3: Ingat masa yang lalu. Berdua di taman bunga.
0: Oke, ada. Salam-salamnya Pak Idris.
3: Ya, salam untuk pertama tadi ada Bu Siti, Oma Yanti, terus Pak Mariono tadi ya. Yang barusan turun Budi Saksena. Nggak lupa juga untuk Bu Isiharo pula, Bu Wira, Bu Siti, siapa Tuban, Siti Mari Siti Marita,
0: Siti Rumia.
3: Rumia. Terus ada itu siapa namanya? Bu Wira. Bu Wati Ramli. Tak lupa juga Putih Dramyati, Bu Nubadila, Bu Nana, Bu Nunu, Pak Dua, Pak Mul, Pak Bambang, Pak Budi Kaltara, Bang Mokbar, Bung Freddy, Mas Bandi, and so on. Itu Mas Dio, doa yang terbaik untuk Mas Dio bersama keluarga ya.
0: Siap, siap. Pak Idris, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Idris. Sehat selalu juga buat Pak Idris keluarga ya. Oke, kita langsung hadirkan tembang berikutnya ya. Dari... Tadi siapa? Bapak... Requestnya siapa? Pak Mariono ya. Dengan Fatwa Pujangga edisi Litonga. Nanti dilanjutkan Mama, edisi Litonga Mama, dan juga Kasih Sekejap.

0: Anda kembali dalam Pustaka Piringan Hitam edisi Litongai. Saya baca WhatsApp dulu, sampai mana tadi WhatsAppnya dari Bumus ya, Bumus Diati Wibowo. PPH, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Dio. Request lagu dari edisi Litongai. Adakah lagi pelangi? Adakah lagi pelangi? Oke, siap ada. Adakah lagi pelangi? Ada, Bu. Tenang saja, ada pelangi. Nih, saya sudah siapkan. Salam untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Siti Rumia, Om Mayanti, Ibu Wira, Mas Ali, semua pendengar Persatu Surabaya, untuk Mas Dio Pratama. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu. Bumus, kita sapa yang di lantai telepon. Halo.
1: Halo, BPH Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Wati.
1: Aku undang lagu dari Indonesia dong. Udah luar semua ya. Lagu Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta ada, boleh.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya untuk Oma yang diwin, Bu Titi Damianti, Bu Wira, Pak Heri, Pak Brandi sama Ibu Utri, Pak Tua, Abawi, Mama Bandi, Mas Andi yang ada di Batam. Lalu sehat ya, Mas.
0: Iya, Ibu.
1: Bu Nunu, Bu Nana, Bu Nur Fadira, Bu Yuni di Solo Tiga. Mas Ali, Bu Yuni Solo Tiga, Tanda Zinda, Budian,

0: rumah.
1: Amin, terima kasih.
0: Untuk mandirnya, semoga pangkatnya naik golongan 4.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Semoga gaji PNS dinaikkan ya, Ma.
1: Amin.
0: Aku pengen rumah. Karena suami kan pensiunan. Mau naik berapa persen gitu loh. Ya hatinya senang gitu loh.
1: Oke.
0: Pak Mantong gak naikkan MS ya. Semuanya mahal. Mengaruh. Untuk mandi loh. Selalu sehat. Terima kasih banyak ya, Ma.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bu Wati. Oke. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Titi.
2: PPH. Edi Silitonga.
1: Iya.
2: Lagunya saya doa sudah.
1: Doa belum.
2: Oh, saya doa aja.
1: Oke.
2: Okay. Doa ini lagunya aku kirimkan pada Umi yang di Queen. Terima kasih Umi kirimannya. Juga Mama Agustina, Bu Estikaro, Bu Sophia Saat, juga Bu Kustia, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono, Bu Sulistiawati, Bu Ayu di Maluku, Pak Kennedy di Palembang, juga Bu Tiara, Bu Mamayo, Bu Mustiati Wibowo, Pak Kobar, juga Bu Siti, Bu Sri Hartini, Pak Bambang, Pak Mbak Tanti, Pak Giman. Terima kasih Mas Dio.
1: Sama-sama.
2: Hari ini
1: Ibu.
2: Sehat aja semuanya. Salam buat istrinya Mas Dio di rumah.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Sehat selalu Bu Titi. Kita sapa yang di telepon WhatsApp pada Pak Bandi. Halo.
3: Pustaka Piringan Hitam. Malam Mas Dio.
1: Malam Pak Bandi.
3: Antri Mas Dio.
1: Antri. Kalau WA emang agak sulit sini.
3: Iya.
1: Oke, lagunya apa Pak Bandi?
3: Tangis dan Cinta. Sudah keluar.
1: Tangis dan Cinta belum gak
3: ya? Belum keluar ya. Oke, alhamdulillah Mas Yu. Salamnya Mas Yu. Buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Oma Yanti Queen, Mama Yu, Mbak Ina, Mas Irfan. Untuk Mas Dionya, doa terbaik saja Mas Dio. Terima kasih Mas Dio.
1: Terima kasih Pak Bandi. Doa terbaik juga buat Pak Bandi. Oke. Kita langsung hadirkan lagu, tembang lagu selanjutnya ya. Tadi sampai Edi Silitonga dengan Adakah Lagi Pelangi.

0: Pendengar Anda masih di PPH Pustaka Piringan Hitam edisi Litonga ya. Beberapa tembang sudah keluar ya di malam hari ini ya. Tapi harusnya masih banyak ya. Kalau di list saya ini masih ada Adakah Cinta Abadi, Jangan Lagi, Kini Kusadari, Kini Tiada Berarti, Melati, Rindu Setengah Mati, Semalam di Malaysia, ada Tambahkanlah Hatimu ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo.
1: Selamat malam BPH.
0: Selamat malam Bu Dewi.
1: Alhamdulillah, baru masuk Bang Tiu. Oke. Sebutin Bunga Tanjung.
0: Bunga Tanjung. Oke, bentar saya cariin. Bunga Tanjung. Salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya buat Om Ayansi, Bu Wira, Bu Isikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Asi Ramli, Tante Siti, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yo, Bu Siti Damiati, Pak Idris, Pak Obar, Bung Berdi, Pak Mulyono, Pak Tambang, Pak Tua, Pak Rudi Sakena, Pak Bu, sama Pak Krisna, apa sih Bang Tio? Yang saya salam buat semuanya.
0: Siap.
1: Buat Bang Tio, makasih.
0: Sama-sama Bu Dewi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Dewi sekeluarga ya. Kita lanjut di line telepon HP. Halo.
2: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Kio Pratama.
0: Waalaikumsalam Bu Ira.
2: Iya Mas Kio. Jatuh cinta berjuta indahnya. Sudah ya?
0: Sudah dong.
2: Oh, tadi kalau gak salah Semalam di Malaysia ya?
0: Nah itu belum.
2: Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di Pulau Jawa. Aku ingin balik ke Kupang. Itu aja.
0: Okay.
2: Salamnya selamat malam tadi untuk Bu Dewi, untuk Mas Pandi, Mas Andi, Pak Mariono, Mas Asa, Pak Bambang, Pak Freddy sekeluarga, Bu Ati sekeluarga, Bu Nana, Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Mustiati, Bu Artini, Mama Yu, Bu Siti Romiah, terus Bu Siti di Pasuruan, Barika Helin buat Bu Nur Fadila, terus untuk Pak Idris, terus untuk Mas Faris, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Abah Awi, dan semuanya. And untuk Mas Gio Pratama, yang baik hati, yang ganteng, dan suaranya itu ngangenin.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau kita umpamakan makan buah itu kayak buah apa ya? Kalau langsung tok gitu. Soalnya vokalnya bulat.
0: Klengkeng.
2: Mas Kio yang bilang ya, klengkeng ya. Ya jadi tuh kalau kita makan apple itu kan langsung kayak gitu, apple Malang.
0: Apple Malang, oke.
2: Ya itu pokoknya sukses untuk Mas Kio. Semoga dilancarkan pekerjaan dan rezeki, makmur ekonominya, langgeng rumah tangganya sampai kakek nenek. Semoga si Putri apa Putra?
0: Putri.
2: Semoga bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Apabila satu-satunya adik lagi, bisa membanggakan adiknya juga. Amin. Dan jadikan anak prestasi. Untuk sang istri, sehat selalu. Semoga ibu gak dengar ya suara-suara pendengar. Biasa kan banyak, boleh gak para istri itu dengar, mengikuti radio?
0: Enggak, ini lagi WA sama saya orangnya.
2: Salam kenal dari saya dan Pak Heri dan keluarga. Sehat selalu. pulang siaran di rumah baca doa panjang banget ya. Semoga tiba dengan selamat sampai di dalam kamar bertemu anak dan istri. Terima kasih, selamat malam. Pustaka Pernikahan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira, sehat selalu buat Bu Wira dan Pak Iris keluarga pokoknya ya. Oke. Kita sapa dulu yang di WhatsApp tadi kelupaan ya. Ada Pak Setiawan. Saya putarkan voice note-nya, Pak.
3: Waalaikumsalam. PPH pedengan. Gagal. Memory.
4: Ini mama.
3: PPH Pro 1 Surabaya. Hanya dua gadis yang menarik hati, kamu dan dia sama-sama, kamu dan dia mempesona, cantiknya tante kamu, baiknya baik dia, akhirnya aku pilih keduanya. Bingung-bingung, aku bingung. Pusing-pusing, aku pusing. Bingung-bingung, ku pilih yang mana. Akhirnya ku pilih keduanya. Salam buat semuanya saja ya. Bang Tio itu judulnya Dua Gadis dari EDS. Selamat malam semuanya.
0: Terima kasih Pak Setiawan. Enggak salah ta, judulnya bukannya Bingung tuh. Bukan, masa Dua Gadis sih. Di sini saya searching liriknya ya, yang keluar judulnya itu Bingung. tapi itu saya ambil Bingung ya. Saya coba sih cari Dua Gadis, emang ada ta? Oh, udah ada, Bingung Pak. Judulnya Bingung ternyata. Oke, ditunggu lagunya, sehat selalu Pak Setiawan ya. Kita hadirkan tebang lagu selanjutnya dari Edi Silitonga dengan Bunga Tanjung.

0: Pendengar Anda masih dalam PPH Pustaka Piringan Hitam edisi Litonga ya. Kita baca WhatsApp dulu dari Selamat malam Mas Jo dari Bu Emi di Buduran. Iya enggak sih? Bu Emi, oh ya di Buduran Sidoarjo. Minta lagunya Mama. Oke, sudah ya Bu, tadi sudah ke Putri ya Bu. Salamnya buat semua pecinta Piringan Hitam, buat Mas Jo, selamat bertugas, sehat selalu Mas Jo, terima kasih. Iya, Mas Jo libur Bu. Kita sapa yang di lain telepon. Halo.
1: Halo. PPH Pustaka Piringan Hitam, selamat malam Mas Jo.
0: Malam banget ini.
1: Ya. Diganti Mas Jo sekarang ya Bang Dio.
0: Ya Bang Dio nih.
1: Tadi kok dipanggil Mas Jo sama siapa tadi?
0: Ya gak apa-apa kan, pendengar sering itu keliru.
1: Bang Dio, Romo, ayo. Lagu ini buat diriku sendiri. Ini cerita sendiri. Ini bisa dari sama Romo Ono Maling. Romo Ono Maling itu lagunya di sini tau gak Bang?
0: Romo
1: pertama ini ku sadari sendiri.
0: Oh, Romo Ono Maling.
1: Ada juga di situ. Nanti itu kari-kari.
0: Oke.
1: Okay, ini ku sadari sendiri. Ya, salam balik dulu ya, Bang.
0: Boleh.
1: Tadi dapat salam dari Bu Istikaro, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, semoga sehat, Pak Idris, Bu Dewi, Mas Bandi, Pak Tua, Aba Awi, Pak Mul. Ina ngopung nyanti kuin, Bu Guru Titi Damai Yanti, Pak Bambang, Bang Freddy, Mama Yu, Bu Siti keduanya, Bu Yuni Solotigo, Bu Dewi, Pak Ahmad Evan diam-diam dengar. Pak Bawi sudah ya, Pak Amul sudah ya, ya, Bu Dian. Mas Wani sudah ya, Bapak Bang sudah, semua sudah. Lagunya ini loh Bang. Ini ku sadari sendiri, tak mungkin hidup menyendiri.
0: Loh, katanya Romo Ono Maling.
1: Samping hidupku ini, tempat curan keluhan hati. Ingin kuleburkan hati beku.
0: Judulnya apa itu Bang?
1: Padukan dengan cinta yang baru. Kini kusadari sendiri.
0: Kini kusadari. Oh, oke. Okay. Tadi yang Romo Ono Maling nggak jadi.
1: Bang Jo dikasih embo.
0: Ya nanti kalau misalnya.
1: Malah ini mau punya antikuin kalau request 3-4 gitu. Iya kalau PPH loh Bang, kalau PPH Bang
0: ini,
1: karena biar tersemua.
0: Nanti kalau misalnya udah gak ada yang request lagi,
1: Bang Jo istirahat sama noto-noto gitu loh Bang. Terakhir yeah. Biasanya gitu Bang.
0: Iya yeah, aman.
1: Saya ini kusadari sendiri, ini lagu perjalanan aku ini Bang. Perjalanan hidupku. Ya untuk Bang Dio aku akan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam lindungan rezeki, sekeluarga selalu sehat. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
0: Siap.
1: Ternun, thank you so much.
0: Thank you so much, Bang Boga. Terima kasih. Kita sapa di WhatsApp ada Bu Nur Fadila. Salam PPH Pustaka Piringan Hitam. Request lagunya judulnya Bingung. Oh, tadi sudah terputar juga Bu Nur Fadila. Buat salamnya buat Mama Yanti, Bu Is, Bu Titi, Pak Idris, Pak Mul, dan semua salam bahagia selalu buat Mas Dio yang bertugas malam ini. Matur sembanun, terima kasih Bu Nur Fadila, sehat selalu. Siapa lagi yang di lain telepon? PPH.
2: Malam.
0: Malam Pak Bambang. Okay. Ya. Lagunya apa?
2: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore.
2: Sama Alusia.
0: Lul.
2: Terbang kabar lagi juga ya.
0: Di Ambang Sore.
2: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Tadi Bang Kobar ya. Kemudian Oma Yandri Queen, Bu Sandra, Pak Idris, Mas Bandi, Bu Didi Damiati, Bu Dewi, Pak Tua, kemudian Pak Abi, Mas Asa, Pak Fredri, Pak Budi Sukesno, dan semuanya ada.
0: Siap.
2: Sun.
0: Siap, terima kasih Pak Bambang. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Oke. Kita sapa lagi yang di WhatsApp ya. Tinggal satu orang. Ada Bu Siti Rumia. Ini Assalamualaikum PPH. Waalaikumsalam. Request di Silitonga judulnya Tangis dan Cinta. Sudah enggak sih tadi? Sudah ya tadi ya. Kayaknya tadi sudah deh, Tangis dan Cinta. Bentar. Bingung Edi. Oh ya, sudah juga ya Ibu ya. Salam buat Bu Siti, Bu Artini, Bu Is, Bu Nur Fadila, Bu Wira, Mama Yu, salam semuanya buat buat Mas Dio, selamat bertugas, sehat selalu. Oh, lagunya ganti Tambahkan Hatimu atau Seroja. Oke, kita coba Tambahkan Hatimu. Bentar, Tambahkan Hatimu. Ono enggak? Oh, ada di playlist ya, aman harusnya. Kini ku sadari. Kita sapa yang di line telepon. Halo.
3: PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Bawi.
3: Ya sudah, saya yang request lagu Romo Onok Maling.
0: Romo Onok Maling. Oke, siap.
3: Biar Bang Kobar puas.
0: Oke, siap. Salam-salamnya, Bawi.
3: Salamnya numpang Bu Istiharo sama Bang Kobar.
0: Siap.
3: Mas Yu, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Bawi. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Oke, kita hadirkan tembang lagu selanjutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: masih di Jalan Wahidin Sudirosodo 54 Tuban bersama RRI Tuban Pro 1 Kanal Inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti pagelaran wayang kulit Semalang Suntuk untuk menggantikan lagu-lagu Indonesia Lawas. Kembali mengikuti wayang kulit Semalam Suntuk dari RRI Surabaya. Selamat mendengarkan.
1: Mulut tiang.
2: Owe Srenggolo.
1: Mulut tiang.
2: Orbangling. Putet ngalengko dirojo kang tak tersenani, kang banget tak pitoyo. Mun ku ngarep-arep tekamu, aku ra kepengin kowe nggawa warta kasungkawan, nanging kowe nggawa kabar kemiro. Pisane seneng atiku, dawa umurku awet, mun ku ngayomi kowe, kowe warek wadukmu.
1: Ulah mereka menembak nampi ucar sedingin kemauan sakit sedoyo manaku.
2: Bener, krocok.
1: Nunggih matur nuwun.
2: Aduh, apa tidak? Wonmu memanuki cengkare paman Patih Prasto.
1: Nunggih. Celak mboten ketinggal menawi tebih kaling-kalingan.
2: Piye-piye? Caramu piye?
1: Nuni nggih dateng sendika.
2: Kowe matur kang tetho, aja nredeg ora-orane nampa duka.
1: Nuni nggih. Terus ngapake ning paduka ing sinuwun nalika ing nguni,
2: awan ku ngemban dawuh.
1: Memaksani jengkaripun. Ing paman Raden Patih Prasto.
2: Kuwi tembung apa? Memaksani apa?
1: Manuk. Memanuki nama memaksani.
2: Ya, bener timbangane wong sereng.
1: Raden nalika semanten mboten kepareng kadherekaken wadya pengapit miwah wadya jajaran. Raden kathah para panekar ingkang sami kepengin numiring jengkaripun ing paman. Raden Patih Prasto parandine sadaya mboten dipun keparengaken. Dumangka ing payudan anite Dwi Rada.
2: Menawi kula tandra kados dene Sang Hyang Kala Rudra. Hangit jawantah nedhanguntal jagat. Bener, kowe panten wasis tarita ning perang ora pati apik kowe.
1: Injen ning ahli kawontenanipun menika kathah inggih sae critanipun. Menawi namung sak cekap ngaten nggih dipun pogoki kemawon. Dipun ringkes. Lho nggih dateng sendika, lho terusno. Iki menangka dados sagula-guling perang. Wadya wanara mboten sanes sedawi namung. Rewondo seto kethek putih punanoman. Ing nalika mlinate ngobar kedhaton ngalengka diraja parandinan jan. Kalau kengras kedunungan daya kawidayan kaprawiran, pasanti natah mendat. Dinoro menter wadine sarenga benajeng ing paman Raden Patih Prasto. Mboten ngantos sak kedheping nitra. Dipun getak kamprung dawah tebih ngantos mboten kantenan lacak penarinipun. Saket ugi enten menika anyarengi pejahipun Anoman.
2: Bagus larak ngono. Wisrono.
1: Pundi rawuh?
2: Wis napa kajaran?
1: Dereng
2: sesuk sama. Mayani.
1: Mari ingkang nem sampun kok kula dereng menika dos pundi.
2: Yo. Kabeh padha melu goro. Mula ora apa-apa. Mung terus piye?
1: Lajeng Narendra ing Kesawa Kendha.
2: Mone sapa kuwi?
1: Nika Prabu Surgiwa. gua kesendo. Iya. Nerendeng gua kesendo. Hari wonteng ngagengi pun satu loh, gua tecingi menengok Prabu Sugriwo. Betul tetamel binti. Hampir dua riting luyong betah. Usah petakan, enggeng paman Raden Patih Prasto. Sama malah yang ngerbah, bucek udah dipun kemauan bocek. Sugriwa dipun cepeng, dipun banteng, dele-dele. Lumaris kapian dem, nunjang palang kados kita, kalak ngono. Hohohoho, jit, dun. Sisuk tambah ono telung atus saya wujit, ya. Kalau ingin sampun sangang atus men, sayuto rong atus, ya. Nun inggih. Sawek padhet 6 sampun setunggal yuto kali atus menika. Nun inggih. Sugriwo dibanting, dipun banting. Dele-dele. Beker gawe geger. Mere kek kang padha mire. Kerat kek kang padha pedhot. Nanging sareng mengsanging paman mboten gondro sepinterno pun banting no gepeng-peng sampun kandelipun namung kalane pepek kula kemawon sami sawi Sugriwa larak ngucit tambon orang atus cit terus tunggal setengah yuto siji setengah yuto menika dereng pat songo sampun semanten. Bener. Akang pulon tali. Wonten dawuh, sampean panten wong pinter. Sampean wong wasis. Pirang-pirang kang wis sampean ucapake kabeh tinemune dadi kasunyatan. Duwe pitung ora buntung, duwe pangira ora kira. Duwe panemu ora jemu, duwe kawruh marakake teguh, nggih niku sampean. Piye? Nggih, dateng sinten kok? Lho kok sik piye? Terus nom. Tambahipun pinten menika ing ngentem menika, Kang? Mung 200.
3: Iya.
1: Kula serat wis sampun ngantos geseh mangke. Sampun daya sampun setengah-setengah nika. Banjur.
3: Kalau ning lampahan wonten Narindra ing mentorong prabanipun dipun derekaken satriya bagus meh jambes nigar kula kinten menika ing naminipun Ramargawa nimbali Ariwanda cempluk wonten ing negari Wakesendra pangkatipun patih nami Patih Anila agengipun namung sak gegem. Rewandanipun pun mestani cemeng ing boten cemeng jene ing boten jene. Temeng kados krungsu, tirinipun punuk. Bawa kiwa tengen pating petekol, boten ate padhang ulatipun. Kuntrut. Maing lirik yang sinten ingkang linirik sami kekes bayunira racut. Sinten ingkang linirik kekes bayunira racut. Menika nyagai bedoli kajeng sadaipun kulino bedoli kajeng bedoli kajeng lo brabrol mangsah duret nandeng yang paman sang Prasto menawi kulo ningali kados dene gajah mangsah tikus
1: gajahe sapa
3: ala ten Patih Prasto
1: larak ngono tikuse
3: Patih Anila wah ngene
1: pun tubruk tengane ndo mangiwa tinubruk ngewa indoman ngenti narajang tengah
3: milar sarung nyampir mah ucap-ucapan itu itu menapak-menapak nom awan ageng inggil pun banteng semaput tangi malih pun banteng semaput tangi malih pun uya ini paman sadek pun kerasa napas namun kandilan kemauan buat nebah buat musik nyaketi rumah palon-alon. Lah kok sawingkengipun Patih Anila menika wonten tugu? Wonten tugu. Sareng yang paman sampun nyaketi Patih Anila, tugu wau dipun bedhol dening Patih Anila. Bedhol ing tugu dipun keprak kemestakanipun ing paman Raden Patih Prasto. sami sanar tiko pecah remuk rempu samangking paman pecah njer babah wonten pawitar aduh paman.

0: hitto no mangolo to krobatan ni rombranan koyo kembang warawari wah semalan ngret lo kedeng jagat gleg-gleng bui panuk semaning jajalanat jero keriman lungso nanging bebudene satu kewan bagus perupane gunawan ning bebudene ledek nganti wantolo pati ning sedulur wantolo warang pati ning bebunden menungso kang jire ngete weding pati seneng dadi kekeset gedi bali si romor kowo kang muripi abung tansah kelam berangan turut ngalas wah kapake besok gunawan yit wonten dawuh wantine wis teko durung yen to jeneng ingsun kudu mangurah kabeh riwanto aduh diwedi mboten nomo gegabah nanging upami patuko sampun keparang jumangka ing payudan mboten ngantos mangke bedhug teng angin para merga wulan satriya wadya wanaranipun tatamtu badhe syuh prasta mboten kawini nandingi krida patuko Kanjeng Rama diwedi nanging maksih kata wadyanung-anung pinsropati di cagula-guling perang tingkat satu ya wau sami yang ngelilaken kesangipun kinari aja cekaken atekin negari ngalengko dirojo langkung-langkung menawi patuku Kanjeng Rama diwaji kengetan pilih maksih kagungan kadang tingkeng pengawak Praboto mboten sanes dawi namung paman Kumbakarna weyoji weh bener kowe dit
1: mana den
0: opo
1: atas bunyi kalau mau
0: tapi tangan ini sampun jangkep ini sampun kajanji akan mengesani pun ngeromo tenggal setengah yuto mau itu pun paling nawan ngeri keke mawon woy menengo ikono wikati ojo nyaru wikang dudu-dudu ngara dilengi yosok lali tenang jadi kebuit iya, kowe kudu bisa mengku kabeh mau saka akeh keluarga sing ditanggung dening Rama Dewaji. Nah nggih. Nah nggih bentenipun menapa sami-sami keluarga menika dateng kula kok kerep kesupen. Menika dateng para selir kok dipun selak-selakaken wonten pundi. Dipun rencangi selintutan. Nggih srana. Tanggemu ya. Nggih, wonten dawuh. Bien dit pamanmu Kumbakarna mutung sauntate pamanmu Gunawan pamanmu Pangrembur Kangsa mutung disababake saka nggone drepe banget marang jeneng ingsun saklimah wae ana kang tak paelu nganti kewetu tembunge lajan ngalengko diraja dadi bumi angus pamanmu ora gelem cawe-cawe wadini yunat jan ngoyong opo pamanmu ngoni lali marang kadang opo dini marang sedulur nengge niling pati neng kebunden kiraku tumulenget yang tondwe cecipan kang luhur yaiku kudur makso kayuanan negara ngalengko dirojo Sumarambah poro kaulutasi marang opang lebur kong sopaman mu tak timbali yujit bareng sak lakumu roto timbalan patukan jeng romot diwajim nopo sampun kaliran mata pasilan we bali orang gawa paman mu Kumbakarna podo karo nyengkake patiku jit

0: 我没得办法了，咱们俩慢慢安过了，啥子人问这个路？
1: 嗯嗯，刚才在路边，啥子人家里别个广播的？
0: 喂，哦，我突然不能把这里收包了。
1: Ya, itu putra Badari Antari.
0: Nah, sampean wayah Bathara sapa lho?
1: Bathara Trembaka.
0: Ondro yo. Yo tokok. Tokok. Ondro. Aku ngomong ambu Indrajit. Mboten pangling.
1: Kodingmu
0: apang-apang medal sangking medaton nimbali kuloran ngati sorowito geludak ngopong ya perumunan ini
1: ya kalau memang ada sesuatu hal yang harus diperbincangkan bersama hendaknya bendara memberikan sesuatu kepada saya apa yang harus kita kerjakan. Dengan ini, bermaksud aku akan meringankan beban-bebannya bendara. Jangan sampai ada sesuatu yang menjadi ketipuan tembewurinya.
0: Raneng, bosok yang nunggu. Tukuk. Panjang Romo Diwaji dinaiki dengan andang prihatin. Orang-orang ini kan dibegali coba mengsidi, sedani. Panjang Bibi Sarpo Kenoko. Ongkoloro Guguri Kanjeng Yang Patih Prasto Teston temen Nganti Wantolo Paman Gunawan Nyumurupi Patih yang seduluran setan yang mabundet Amang kono banget Unti yang penggalih Kanjeng Romo Diwaji orang-orang nolokang dadi lenging bebendu samongso ketemu paman Gunawan nadian kaya ngepong ngonin longso bakal pinaringan pangapura nanging bakal dipateni wae kudu sarana dak siyo moliku dadus keng bebe orang dina yuyu dokno komno rambun
1: sarpo dengilmu.
0: Waruh kakang itu dengar-dengar gitu.
1: Kalau Yuda kenaka Yuda itu perang kenaka itu kuku berarti pangkur kendengnya. Siapa apa kenaka? Mu sambung itu.
0: Wis toko. Acung. Pak Prasto. Ngurut itu.
1: Ini dan Patih Prasto.
0: Apa itu? Wis toko. Mu. Bantem. Ngatain gitu. Ngatain ini yang sepuh ngomong ini buatan mau sampean buatan sampean kudu ngerti silsilah yang negara ngalengkoti lojuan itu biar sinten sing dadi ratu nganti ketemuan berasak dulu ini ngekeluargan itu kena sote sinten lan sinten sing gawe dak-dakan dartah ini ini kudu ngerti sampean merata mirang durung welong
1: aku pun demikian. Belum pernah mendengar.
0: No, aku sing luwih tuwa. Ngaten nggih. Kula wiwiti biyen enten ratu loro kembar ngoten mawon, mung gampang. Lha dongeng kula niku mboten kok kula jengguroni teng sampean mboten mung dadi asrana. Sampean kudu bisa weruh cecek ngadil ndi sing bener ndi sing luput. Sing angkara murka kendi, sing ora angkara niku sing kundi, niku mengke kula trusur lakon sing inggil riyen. Ratu njaba, ratu loro. Njaba lan jero niku jejuke Prabu Maliawan niku kang tinemu tuwa. Kang nika nalika semanten sanggrah enten Gunung Suwung nganti kaprahe sinebut Gunung Maliawan. Niku jenenge ratu. Wah, bareng Prabu Maliawan. Jemeneng ratu tengalang kodi rojo, muh, wakat tanpa timbang. Bau dendanya kurosikam.
1: Cabang bayi anyokro warti.
0: Waduhwe, orang jikus muka. Waniku taranya gentenan. Yang sing dadi ratu. Prabu Malyawan adine jenenge Prabu Sumali raja niku dadi patihe. Niku tuwa Prabu Malyawan kalih Prabu Sumali raja. Mabur rukun renteng-renteng reruntungan. Wah, dumadakan Prabu Malyawan niku siku dening dewa. Ngone wani nyobon racak lan gegabah dhateng asmane Sang Hyang Jagat Giripati. Disotke Prabu Malyawan mati. Kok sing layat nalika semanten kabare ngirata. Mung kula mboten layat amarga kula pinuju rekaman nalika semanten. Wis meneng wae wong. Wampun gegeng. Lha yen miturut sirah mesine sing kudu dadi ratu tengalang kadiraja niku putraning Prabu Malyawan. Satrio Argulobang jenenge Raden Jambu Mangli. Niku wujude nggih raksasa. Wah, dikeri luwe-luwe. Tinatah mendhat dinara murup. Basan pun dhewe ngapa-apak mrodo ngakrep. Aja bulane ra ning nalika semanten. Raden Jambu Mangli niku wis dilulik kraton dirampet dening Prabu Sumali Raja. Dadi ratu temeriku. Mula Raden Jambu Mangli nalika semanten bali lho mboten gelem sebo raton dhewe ing kutha cilik niku kutha Argulobang. Dewe ngrajakake dirine mula jenenge Raden Adipati Jambu Mangli. Wah, jeng Prabu Sumali Raja. Ini kalau duwengi kajeng ngerti. Bapak mulung tau duwengi ini. Durung wong gue. Bapak mulung.
2: Lula bapak saya ini siapa?
0: Dia kaya anak Atmo Sami. Maksudnya tau duwengi kaya ini. Om ini dalangan dia ngerti ya orang coba. Wong wujudnya nanti kaya rancaan apa ini.
2: Memang kok. Memang.
0: Ma. Aniku Prabu Sumali Raja niku peputra kalih cacah neki.
2: Ipun.
0: Ana tembang rak tiba ulun neki. Bareng peputra loro sing tuwa niku wadon jenenge Dewi Sukesi. Sing nom lanang jenenge Raden Sukesa niku gedine gedhono. Kula mbiyen sing ngruwat. Malah mriki ditedereng genep niku lho. Cik, lho butuh wong rekat wae lho. Wah, mun jenenge men Sukesi ngalengko dlojo mboten mung ayu jaba niku. Kalukeng ngret bebasan kaya. Widodari jelantah.
2: Jawanta, duh topil orang ngleru jarak.
0: Wakaban niku ngelandeng.
2: Lu ngelandeng ini berbau. Mambu ini ngelandeng. Kabar ini semua barbo lomu.
0: Ya, rata si ngopo. Kabar niku semua buar. Manti kabar semua buar niku tekan negara uluk-uluk.
2: Wih, sungkanya lu kosok ini.
0: Negari Lokapala biyen ratune dua jenenge Prabu Wisrawa ning Prabu Wisrawa niku mendhita munggah teng Gunung Kemukus.
2: Anak-anak petuk tu gini.
0: Iya. Aja ngawur wae.
2: Ana gunung Ngargawirangin Ngamulayasa Kemukus.
0: Ampun, anu dadi ratu ten Lokapala ngundhu anak lanang siji. Dua anak lanang siji, wah bagus rupanya.
1: jenenge Wisrawana. Wisrawana bareng dadi ratu ajejuluk Prabu Danapati. Ya Prabu Danaraja anu jagat tanpa timbang. Nganti kaya Indra ngejoan tah.
2: Cara Indra, Indra.
1: Wampun walukong landung. Lah niki sing dongeng sak nyatane wampun diwalik kabare niku. Nuju sabjining dina Prabu Danapati niku terdak numpak kereta. Wah, lengiring men wadya pinter-pinter ewu kabeh numpak gajah. Dipayungi seret jenar sumorot. Ah niku kotak baleni jejer ngalengka malih niki. Prabu Sumali Raja niku anak wedok siji dujo sak karepe. Dolan tekane wengi tepe mawon anak siji. Tau itu kadang-kadang terlanang-lanang rapopo, anak wedok kursi nak rewel aku tak kudur. Niku mabur, gendong pak ini mabur. Sakit mabur, niku jane pernah kengeyang buyut niku. Bareng mabur, perlu hantar bagus mbak Rita, niku kelengar, tele-tele niku. Wah, ampun. Wah, tak bagus ya, yang ngelakuin gak anu nih. Lundah lelewane, dah selagane, dah tarane. Orang utara kalau petuk sop, aku sih kayak sak gon-gon tak dang gentung-gentung. Ayo, wes. Ampun mulai tangan engkau diroco, kelampan sakit pocong wuyung.
2: Orang gak pocong jendelmu.
1: Anandang wuyung mewayangan kang kaeksi. Ngapun wong wedok ajeng nakoke sarung mboten menika niku jane nggih setengah modal tenan kene ku. Bedane wong lanang kali wong wedok. Yen wong lanang niku gandrung rada sugar sithik, rada akal ora pati sarung, yen wong wedok ya tempaling niku sini-sini. Modane lakon niku abot wong wedok kae wong lanang. Wong lanang bisa ngawur. Wong wedok wah ya diroko. Arep nakok arep nglamar isin wong wedok ora nglamar jane atine nurontang ranting. Kowe kaya ngoten niku rasane wong wedok sing kulino gandrung kaya ngoten wadhek runtang ranting. Kudu nesu ae. Kulo kabar kae diladeni wedang kae ngono wis nesu arep ngamuk. Muni-muni sak gon-gon. Dulati peteng, wah pun. Ampun suwe-suwe aja nakoki wedi njet kae reko daya. Ngundang Buwira Sayem.
2: Siapa itu?
1: Pasang giri Patemboyo kalau.
2: Oh, saya mboro.
1: Sopong sing bisa. Babara kesastra Jendrayuningrat. Pangawating dhewe ya kuwi sawijining priya kang bakal tak suwitani. Niki ngoten. Mesthi kemawon nggih kemurubet niku teng cepaprang. Dajeng sago negeske. Oh, batu-batu. Mak kelutuk. Teng sepaplang. Dajeng negeske sastra Jendra Yuning sastra Senton rajik gos. Wah, kabar niku krungu sing negara Lukapara anu Prabu Danaraja nyuwun teng bapakne jenenge Wisrawa. Lu kandung arene nika Pak manglamar apa mboten ngoten. Pitukane siji kudu bisa nyampal bau kanane. Dawuh mangli loro kudu bisa mbaparake sastra Jendra Yuning Rat. Kemacaan sing mriku ngene kursi Wisrawa niku. Ah bisa ora ngono. Bareng bisa niku lari yen dikongkon nganak. Kuwi kok mbiyen apa saiki ya ning ya sing kaya ngono ngger gandrung karo anak do lali ngono iki jane. Saiki eneng ra ya kaya ngono iki kira-kira. Buane ya dadi satru ning jagat tenan. Lho, ya kalau buaku barang iki ra ngono to. Walian dikongkon nganggo sukesi kok pek dhewe ora. Jak mule teng Kediri. Mbok jajal mang cemong tak banteng ping 28 wermuk ping 33. Wah mesti kemawon. Ora butuh nopo ngene suwah bapak lu kaya ngono ya. Are wani bapak lu ora wani ndarak. Wong niku agak sejarahe pun teng jerempah kaya ngoten niku. Ah, mesti mohon gue dewa lu sembung luput ke teng Prabu Darapati dene kok wangi teng anak. Ning kawan Misrawa nggih nampa sating dewa. Lah mung kanepsonmu kaya ngono besok anakmu kuwi pisan pindho ping telu urung mejaji wonten clewone kok. Pisan metu buta ping pindho berdua ping telu ra seksi. Bareng permertobat tenan nyuwun pangapura lagi ndanak bagus yen niku pamanmu Gunawan. Wah, sak sedane kemuyang Semana Raja Kang Rama nu wayah pernah sing dadi ratu. Ampun iki Bu, acak-acakan mon bener aku bener kowe. Monggo ulange Bekar Misrawa kok ngorongan kok diraja kuwi dienggo mukti turun-turunku dadi wajange kerukunan ora kok dadi wajange pasulayan. Padha kawulane wong rukun niku santosa yen trah kae bubrah larak tenan. Wong ora boleh iso neruk ke kaindran boyong mitiwiri niku kurang apa? Oh?
3: Apa kuwi?
1: Anak dewa wedok kaya apa?
3: Wah, napa ini? Meri.
1: Mutu tari kok meri. Ampun mboten nanti kok tembus iki kan ing jalan mau dewe nang Rama kok lekat. Mabur gunung rewoto kepethuk sri methuk gandrung anu methuk sri widawati gandrung nganti doyak-oyak lah kaya ngene kedadian mandalma teng Sri Sinta jarene gotek nganti korban kraton Ngalengka diraja diobong dening Anoman biyen niku. Wah, ampun sing ora melu kentang mulang lakon kula warga kasempyok ngarat dan sing bener padha keblinger. Sing becik padha budhek, sing jujur dadi lebur. Marok sempyok dene ngangkara murkane bapakmu ngene kuwi sinuwun Prabu Sadamuka.
3: Dosong.
1: Wanti kedadean kaya sing ditindakake niku lah bibimu sedo, yangmu sedo, mboten kepenak niku kelingan tengeng paman. Raden Kumbakarna lan iki kersane pripun? Ana kepareng penggalih Kanjeng Rama Dewaji. Aku ingkang tinanggenah swaning panglebur wangsa. Amboyongi paman Kumbakarna tinimbalan kudu swaning ngarsane Kanjeng Rama Dewaji. Weh, ngono-ngono ngulekeng paman ing panglebur wangsa. Sampun kepar ngamangsah duit, wah, ngantos mangkesak kedeping netra, rewanda niku badhe lebur. Sing ngono togok, milu ngayo padha nderek olah kuku togok.

Nganana topo lindro kangus pinten-pinten tondro lamenipun telah punika satreng panglebur kongso ingkang kasih Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna kekasih kita yang dua kengasih padiyu sarira kumaluhur pindo perboto adewut-dewut muluning sarira nganti kaya ron loto kang tuwuh ana imbangi ngadoko netrolir baskoro krono kaya tanting baito tutuk mengokoyo kuwawaca minggis kuwila poyo parang turi ngisis yung kanan kiring modot sak tulaning warak gede ini senadyan tersipat diyu parandina ngayu utami mboten saged sarujuk datengi ngereh tingkah pakartinipun ingkang ngeroko sangarah wono rojo orinten dalu kados tandraning petet sewan demangsan denyan duwo miwangi rangyang kormurkaning srirah wono rojo kang mani lintake sing larsoke ngereh kautamen parantini pinten-pinten penget mboten kadhar ingkang ngeroko sri dosa muka milomutung ing penggalih papal anjingkur kawontenanipun garing alengka diraja mapan sare wonten atyaning pamelengan palto kota pinggeng dawak ana tepi wajib sadreng pekukung puro Raden Indrajit yating arat iya sang pekonondo anganti ponokawan togok lan bilung lumampah lon-lonan anak ketunggan ingkang paman kang dawek satata nindra

0: togokun paman Kumbakarna nedenge Sakita Nindra ibu-ibu tetukannya marang aku yang to aku wanita anda anamungu yang betul ngotor pandani pun gak kaget yang saksari dasari pun kemaman ini kan gak kearifan sebulan ini korak nutup bulan kan tos betul kendel awan barang ratu wakil ke dinyangi dewe mami loyo kan sama limrah sebelum lima lho.
1: Tapi saya heran tuh kak.
0: Apa?
1: Meskipun bagaimana orang itu kalau tidur setidak-tidaknya harus berngorok. Ini kok sama sekali tidak kedengaran oroknya ya?
0: Betul. Ngorok ibu taruh ngorok ngorok itu betul. Ngorok mengkerok lu ngorok wong gak gara wong.
1: Tapi dia itu mendengar gak kalau kita-kita ini sama datang di sini?
0: Amar nek krungu mung sing jeneng turu apa topo mbok nang apa-apa ra kena disuwe.
1: Tapi kalau saya tidak itu meskipun saya tidur ke pati kalau ada tiga buah tampah datang saya harus bangun. Jangan sampai tidak keduman nanti buahnya.
0: Kaya ngono.
1: Kalau saya tidak mendahului nanti ada yang lebih dulu saya tidak dikengehi.
0: Menengok kok kali dhewe terus samar. Tokok. Piye iki? Wong kudu punu, wajib niku marai apa? Yang sampean nindakake.
2: Ajare Kang Paman wong lagi topo utawa turu yang mboten nindakake. Ditukani Kang Rama.
0: Anu sing jeneng maju kena sebrat mundur kena sanat ngoten niku. Niku yen kula lebur amarga tapi wajib kula lakoni. Atimbang lebur amargi diwiseso Kang Rama dalan rantuk gawe aru wong lebur tapi wajib. Niku kudu dibaning satriya dasare wosaku. Nurtur karo wong liyan keprawan nanging kalih Kang Rama dhewe. Nyuwun.
3: Iya. Muga-muga perkara iku aja dadi tuwaning penggalih Paman Kumbakarna.
0: Wong niku mong lempar banget kok. Umpama niku pun ngerti watak lagi arene. Mboten-mboten itu kotong sampean. Paman Paman Kumbakarna kula ingkang putreng Bikukung Pura pun Indrajit Swanang Abiyantara

0: Wong kepuke nganggo godo mung 1000, ngolek men mboten. Bareng segur romar meh kabur ngoten kok. Awulku, apa ora nek paman. Awulku gebok pisan mun pendeng ngoten. Wong manduat kulit iki kulit apa kayu kuwi.
1: Tapi kalau aku dimintai nasihat akan memberikan sesuatu yang bisa berguna baginya.
0: Mau ngopo?
1: Agar beliau bisa bangun. Nanti ditunggu saja waktunya.
0: Lula ya, bener terus.
1: Jangan sampai menjadi kemarahannya dia.
0: Terus?
1: Agar beliau bisa bangun, ditunggu saja sampai waktunya.
0: Bener, terus biar gini.
1: Iya. Ditunggu saja sampai waktunya.
0: Lah iya lah terus.
1: Ya hanya itu.
0: Oh dinteni to?
1: Iya.
0: Berulang tahun.
1: Tidak mungkin akan bertahun-tahun. Masalahnya orang tidur itu ya merasa kalau lapar dan haus. Kalau merasa lapar masih mau makan, kalau haus masih mau minum.
0: Kulak turumu. Orang-orang turu beda turun yang satu agung, kalau turumu beda. Jadi, betul. Tokok kowe wong tuaku moro gage cara apa kang kudu tak gunakake wah ngoten nggih njeng malih ampun krusa-krusu wong tuwa niku nggih ora sembur ya uwur ora uwur ya tutur telung perkara niku kudu ditinggone kabeh ira-ira jaring para kuna wong niku turu kepadin yen dibedhol wulune pohon kowe ngerti lah wulu pohon
1: saya tidak tahu lah
0: takono lho. Malam ini perlu aja nganti ngarani ini keliru. Aku abang tarani hijau, tarani ngarani kuning. Rambut mau kabel, ada ngone dewi-dewi. Saben panggungan ada jenengnya dewi-dewi. Nggak ada sirah ini jenengnya rambut. Ada ngidok ini bulu kalong. Dan jadi pelit tidak murid aja jenengnya buntut urang.
1: Kalau di atas mata, walis. Di bawah alis, wedap. Kalau turun lagi, bermos. Turun lagi, jawes. Ke bawah.
0: Jenggot.
1: Kanan kiri.
0: Oh, kudek.
1: Turun terus.
0: Simbar. Turun aja, gue walu pohon. Anggono ada jempolan. Anggono pohon di jebol, gue gak tangi. Mengguyen kaget, opera bilaya. Gue anggono melayu sih, toh. Italia ini mau nantang-nantang sing ketebian mungkin kajengnya beripun ke paman itu. Paman di nepi neng sapu dendo keluar nih badia mungu paduka paman.

0: paman. Yun pangapunten paman, kula ingkang putring Begukung pura pun Indrajit. Wates tentemen. Ngonmu tinggal dedukolan prayoga. Mewah kepidak kowe. Sapa wong ora kaget. Nedenge aku turu kepati tok gugah sarana tok jebol wuluku pohon. Wene ngopo nggir Indrajit? Ih. Mangaten awratipun tinuta dening Kanjeng Rama. Arana sampun sawetawis dangu paman Kumbakarna mboten sebo ing kadhaton. Nata nalika semanten kados menapa tetukanipun Kanjeng Rama Dewadi samangke sampun lilih kepareng menggalih. Enget galah-galang pilih. Kagungan kadang paduka Kanjeng Paman Kumbakarna. Minangka jampine ngoneng paduka dinten mangke tinimbalan baju kula dherekaken. Suwane ngabiyantaranipun Kanjeng Rama Dewadi.
1: Syukur mawayu bagyo. Yen to nyoto koko Prabu wis kepareng nget duwe kadang aku. Syukur. Iki mengko awoh panunggal ewadini. Yen ngonku tinimbalan amarga keluputan sabab ngonku suara sebo. Cilik aku di pintu noro gedina aku di paten ni tak pasrah ke marang koko Prabu Ayung Indrajit barengan pun paman kulo.

0: 이 뭐하노? 아땅에 불 각강 야이 그 뭐하노? 오빠 각강 브라프 뭐라 달라 야이? 그때는 아티 꿍아 소라께 아티 마왔 바랑 시아티 떡고 한가리야 ngita jeramba orang saku kini ketekan gajah adite orang king stinggil meh kempal kumini sabab kaperbawan tekamu kang titilo diarep arep dining wong sak ngalengko dirojo mokarno opo orang ngomong lagi wong sak ngalengko dirojo dini wong sak ngalengko dirojo kang kabeh podo kangen malang siya dimoyok dini kasempyo marang rosa nenging pun kakang yus nadjan naliko semono temah darbah sama janing kula wargawit soko geseng panemu nanging kang mangkono aja untuk anggap iku dadi dalaraning pedhot antaraning kadang nom lan sedulur tuwa aja meneh to mbokarno opo aja meneh to manungsa iku duwe nyawa salagine kalau pecah wae yang kurang pelimpen panyimpen ini kurang permati panyelai ono kromangsane kanggo bendik geseng panemu bekasan kabeh podo rebuy bener siadi rumongso bener pun kakang wong tua uga moh yang diluputake nganti kaya ngono kae wujute Sirno sipati wong tuwa lan bocah nom. Anane mung padha gedhen-gedhenan pangucap. Biyen perlu gedhen-gedhenan bau. Nanging ndak unggah ndak udunake. Tak terus wiwit saka pucuke ngrimo nganti tekan jejembol padha. Nadyan piye wae tetep Kumbakarna iku adine dosa muka. Nadyan kon kuna anggapi piro-piro tetukane koko prabu ndak anggap sawi jining piwulang kang luhur larak ngono pajit lir wonten pengendika ing ngadhawuh iki satriya sejati jin nampa tetukane kadang werda ora dianggap sawi jining pamoyok panyeda cilik pingget gedene tatu nanging ucaping pun popo nalika semana tumrape pamanmu Kumbakarna dianggo sawijining ulang kang luhur kowe tiru ya Jit ih wis tak gendhawuh diwaji Mbokarna bilang tondro rasi pemarang alengko
1: iya
0: kurang luweh wis antuk samadya warsa itu ning kelungguhan iki Allah taala murgaki sawangan papan pasimpan siadi kamulyan gelangkah alang-alang yen kesuwen siadi ora mapan ing kunutan murmo dadi lemah sangar telapan siadi kang tumapaing jarambah yen sikil mutok junjung wekasan dadi rajah kalacakra aja tokang manung sawani anglungguna sesandingan wae mesti lebur luluh tanpa dadi aku kangen wong bagus muluga aku uga kangen marang paduka Kanjeng Koko Prabu yen aku loro aku kepengin ambut didaya murih tumuli senggang syukur yen aku susah wong bagus aku kepengin gawe srana supaya tumuli lecar yen aku kesel aku ingkang sumuling kewajiban yen aku bingung aku kang bakal nyaosi margo bisa nojo kebadut bingung. Yen aku muyung, aku saguh dadi tambaning muyung totong. Tit, dun. Kowe bisa nirokke pamanmu, hmm? Rih, mugi-mugi saged syukur, hmm? Syukur. Kang mangkono jagat ora kenep loro manungsa kaya Kumbakarna. Rateng rampadan piye, Cit? Sampun dipun tawisaken dening Julur Rateng. Kumbakarna, aku ora lali karmamu, ya. Wiwit prol kowe linerake saka kuwi karpane Kanjeng Ibu Tatari Antari. Kurang luwih siadi biyen umur setahun wis tau ngentekake panggang 13. 13. Wong gulung, gulung.
2: Apa kak?
0: Aku pak babi lo ya. Babi baku yang aku. Satu ya, babi lo, babi ya.
2: Pak babi apa pak babu?
0: Pak babu, pak pamplong gue wong kurang tak kucek kan. Oke kucek, oh suka orang kok jadi kau pangan lo. Nan, lo kucek apa pun aku nang, kau pangan aku nusul nusul nan. Langgan, dok si cewek.
2: Yo
0: wes, enjo
2: susah nanti
0: lali aku ora. Apa meneh, Cit? Atus ing patuko dawaken. Panggang menjangan, panggang menjangan. Apa meneh? Empal Andoko, empal Andoko. Apa meneh? Maiso garang asem. Sing bangsa nganggo duduh, Cit, sampun temawis. Menopeng dados pekarmanipun pamaning panglebur kongso pengunjuan Argyo saking negari Kamboja bener seger isih tus parine Sukonandi sing adang ih Nyai Kliwon bagus. Lung lung wah mbak ilmu kan wadang nggak tau mateng wadang
2: malah awet lapar, kok awet kenyang, awet lapar, coba.
0: Kumbakarna, Kumbakarna, opo. Dedaran, kabeh karmamu kalebu, panggang menjangan, panggang merak mengkurwes temawis. Kalebu sing bodoh lati ngenteni tekamu, kumelaring lelangan. Enggak datang wis bodoh ngenteni. Misrono,
2: belum kan pengen juga yang ada.
0: Kadang pengerawit piye?
2: Menika sampun nyemawis.
0: Mengguen aku satoto sadajar kelawan Gusti Ming Panglebur Wangsa. Wangsa borong gayeng lan kumareng ngira pasrahke kowe ayo Mbok Karna tak kanthi yayi, amiwiti bojone bareng lan pun kan.

Yiğit. Ya Yiğit. Ondan bunu diyor ki nerede o? Mah. Ne maddi. Bu kadar ne oluyor? O dönü ko pengi o sopan yang bagi mau. Ni. Orang yang ingin sami semanding pandari om. Orang itu pengar. Tahu apa yang baru saja? Terangan yang berojo. Pokok. Bawa. Apa nak ayo pokok? Tiba-tiba itu sanggung cineman kuatlet gundung-gundungin. Walaupun sakit sekitu. Laras lindru patut menyuri. Menyuri? Orang menyuri. Sudah menyuri. Cineman kuatlet gundung. Lindru patut yang menyuri. Itu nyai kati suara itu. Ya, matu, tunduk matu aku. Timur apa-apa. Malah gue yang terima aku rak kagam. Malah gue ini.

0: Wah, belum. Saya tak jarak kok. Mudah saya tak jarak ini. Ini tempatnya gelap, bilangnya hitam. Wah, mudah kok. Terus aku. Siapa yang ambil roti di sini nanti ya? Sudah saya incim kok. Tinggal buah saja kelapa mentah itu apa. Saya disengguh bajing saya ini ya.
1: Sahya katri, tri, tri.
0: Nyeluk istri barang itu. Seri sopo kan itu.

0: keluar jalur anu. Sungguh mati saya jadi penasaran.
1: Oh, bukan nunggu.
0: Kalau enggak itu saya enggak sudi kok menari. Sesuai dengan jiwa saya.

0: 망고 우롱 버터버터란 뽕을 바로 먹어.
1: memang tadanya banyak beliau. Saya pernah menungguin dia sedang makan satu hari satu malam enggak selesai-selesai itu. Saya hanya menjagakan susah menjagakan turahnya dan enggak ada yang turah.
0: Enggak lu baru. Mutur manggung kala-kala kayak begitu, Pak. Kok manggung kala-kala ora merundukkan sing motor lenggah kowe. Kok manggung kala-kala lu. Ya togok mangsa budwo. Wong jokono lung, tanggung lung. Lho kok tak mung jokono jangkau budwo kuat gua lho.

0: Karno.
1: Iya. Tuntum bebayu nenganggo. Seger sumyah. Alasan ngawak kutubuk padaraku. Wis harap? Wis. Seger ya? Iya. Lungkraeng ngawakmu. Jroning nem sondro rambuko rangin lom. Pulih kaya duing mingyuni. Malah saya wuwuh kasantosan ning lahir batin. Yen ngono. Ayo, bali menyang pendopo,

0: Guano. Opo kakang Prabu. Musi mari sawetara kangene. Taulipun kakang wis bisa kasmatan. Samongso siadi bali suwan maneh. Maring ratun bakal anti bebarengan. Embul Budana Handrawina. Nganti nutuk nyatane kabeh wis padha kepadane ngati. Siadi yo nganti warek pun kakang uga tuwa. Liya kang padha dirembuk magepokan kalawan. Swasana jero jabaning negara Lengko Dinaja Mekarna.
1: Ye. Koko Prabu bakal paring dawuh apa?
0: Yayi, aja kaget. Yen to sedulurmu sekawit papat cacahe. Siji pun kakang tinemu pembayun angka loro sira katelune sarpa kenaka. Kapate si Gunawan Wibisana. Nanging sakwise ilang siji ya kuwi adimu Gunawan Wibisana ana susulan maneh. Kang mesthine siadi kudu ngawruhi lan melu ngrasakake lakon iki. Durung ae tak kandhakake marang siadi ketemben iki. Adimu sarpa kenaka. Mingke sake lengan. Nyantutake sesunder. Ngungalati dodo. Nyeblakake bebau. Lan. Macemake pandulu. Tumangkain payutan mangrurah. Porwanoro kang dadi kliniping negara Ngalengka Dinaja. Awit soko karo ban mungsuh. Nadyan sarpa kenaka. Duwe kapisan kang sarta kagunan bebasan pinter ngitung cacahe lintang jembaring langit. Piro bot-bot Wanodya krubyuk kabutan pindhung. Panding lan Hanoman kang wis ngawruhi marang daya pengapesane sarpa kenaka. Kena tinandak tangane kuku jejempol sakarone. Dibugut ini nganoman. Puguting kuku soko jempol. Dilegi adimu sarpa kenaka tekaning pati Mbok Karno.

0: Sarpok nokko, sarpok nokko. Lah tala. Pangmas Indonesia dikudu ngerasa langgeng kamuk teneng negara lengkau dirojo gelem ora gelem pinugut yuswane siati. Awit soko kagrem yuk durang koromur kaneng sedulur tuwo kang tanpa nganggo petong reh kamanungsan. Koko Prabu. Patine sarabokno koyento disawang sak liraman. Endih dining daya pangaribawane Anoman nanging yento dirasakake nganggo rasa kang jero patine Koko Prabu dhewe kang mateni. Jogambang mus. Kowe kok ngono? Upamane Koko Prabu ora nyengker lan ora nyidro karwaning romor gawa kang aran Sinta didunungake ing Taman Argasoka gira kurang ngorbanake sedulur wadon kang mung sawiji. Cukup durung rampung kon ngucap kowe ngundha mana kang ora-ora tak tampa kandhekaning ati kuning durung cukup. Sarpokno kok mati kowe sedulur lanang. Woi sedulur lanang kang gagah perkoso. Sentoso dodo baumu. Priye rasamu yang kelangan sedulur wadon mung siji?
1: Yo. Aku ora wegah. Ora bakal wewiki. Yen to pepilo patine sarepa kenoko. Nyernakake kabeh wadyane wanda lak ngono. Kuwi kang tak jaluk. Angka loro. Pepundenmu, pamaning Purwo Cikarang. Pepundenmu. Paman Patih Prasto. Tanpa pinarintah. Ono kerket. Satemah kumergut. Kemerigah. Ngejiwa cuman kain payu sana. Jantah pundali ngaliko semono. Dipalang ngono malumpat. Didadung ngono pedaut. Nandingi kridani kabeh Purwondo. Kang Sekawit. Kang Sekawit. Mengaruh. Kang Sekawit.
2: Iya.
1: Ora sithik. Cacahing Purwanara kang padha ludes keles dadi tandes. Amarga tinarajang pangamuke Paman Patih Prasto nanging Iblis Gunawan adimu sing tok tresnani. Ngajokake Senopati yaiku kethek kang mung sak gegem gedhene aran Sianilo apangkat Patih. Sekawit amung dinggo dolanan dening Paman Prasto nanging embuh apa to sababe? Mbok karno embuh apa to sababe? Inanilo. Wat ambedol tugu. Ambedol tugu. Kang mapan ana telenging payudan. Waling tuku sangka tancepaning bumi kinepruake pustakane Paman Prasto. Petaing mestaka samengko pepundenmu Paman Prasto Sinta bukan.

Koko Prabu, Koko Prabu. Lakon iki tumpuk, matumpuk-tumpuk. Yen aku sing diparengake anggledhai Kang Sarta naliti kedadian-kedadian kang mangkene mau jebul awoh saka wangkot Kang Sarta puguh santosaning penggalih Koko Prabu nggone ambekuguk gegeki rumangsa gagah nyengker Kyan Marasinta nganti nuwuhake peperangan gedhe mula Koko Prabu ngibaratne kriwian durung batu dadi grojogan ilining banjir marus kang bakal malapak ngalengka diraja Koko Prabu bakal ilining banjir marus kang malapak Pak negara ngalengka tiraja iki bendungan srana nggonmu gelem manglung rasamu tumungkul pambekamu lenggone ngereh keluputamu balekno Sinta ana tanganing Regawa yen Koko Prabu kepareng palakrama maneh aja ta ingkang amung sipating jalma lumrah Natyan silih hapsaring kaindran kiraku ora mengko-mengko. Kaporokeh kang padha rebut ngarep. Kepingin winengku garwa dining Koko Prabu. Oh, Koko Prabu kaparenge ngeto. Kowe dudu menungso ya, Git. Ora ana gunane, kowe nyupi-nyupi pamanmu. Orang no unane kowe nyunggo manungso kang tani deping kebecikan. Lanjut. Aja ndak anggap iku sawijining sadra ngalengka diraja. Kumbakarna anggepen. Kaya dana jating wong sudra sampali loro saudon telu saurupan. Kere matu keling bali longan. Ora pantes dinaket wong agung. Senane arep ungkang-ungkang sedakep sira tumpang. Dewe watak mongso bodho manungsa kang kaya kowe genep luring alengka diraja ambleg. Kowe blis. Iya. Borong-borong paring dituku aku amung nderek. Mung saiki ngene. Kowe saka ing panglebur mongso tak timbali mau ketemu kangen. Coba kangen. Pun kakang kepengin takon Kumbakarna iki wong endi? Kumbakarna kowe iki wong endi? Yen isih diakoni aku kulawarga ngalengka diraja putrane Rama Plemban Wisrawa ibumu Kanjeng Ibu Sukesi sedulurmu tuwa Koko Prabu Rahwana Raja yen to Bokarno yen Rama ibu ra ana sing menang mranata Kang Sarta Masesa para kadang-kadang kang isih padha ditinggal iki sapa kang derbe wajib oleh naluri Kang Mus kadlarung lan kaplantrang dadi pernatan sedulur lanang kang tinemu pembarep sayekti trep minangka dadi sesuling Sudarma ya mung kowe kang tanggep apa Sarta bapakku apa dene pangayom aku larak ngono kene waras Ora gingsir angen-angenmu, kowe waras, ya. Kowe waras. Bro, kowe digedhekake dening dayaning bumi, geni, banyu ngalengka diraja. Yen kowe nyumurupi, yen netramu ora bawur, nalarmu ora kuwur, lakumu ora ngawur. Lan kowe dudu menungsa sing nagur, aku takon. Otakmu kang kaya ketemben kelair iki mau apa bisa tak duhoni. Aku dudu wong loro saudon tumraping ngalengka diraja aku dudu wong mbuh kanane larak ngono. Yen ngono? Ngalengka diraja kuwi melu duwe ya. Ngalengka diraja aku melu duwe cocok.
Ngalang kok dirojo kowe melu duwe, dasarmu apa kok bening ngono? Kamuktan ning negara aku melu ngrasakake bener. Ngibarate yen bebrayan agung antarane pun Kakang Lan Siadi, apa dene kabeh para putra Sentana? Kaya dene mila kang urip ana teleng ing Balumbang yen banyune panas. Kabeh ngrasakake panas yen banyune adem, aku melu seger larak ngono. Ngalengka dirojeng wangsa kelunggan iki bumi saya panas. Bumi saya panas, rasaku kok panas. Pisani rasamu seger, yen to panas iki tak sirnakake. Sapa kang ngandharani panas? Sing ngandharani panas Koko Prabu kuwe goblok. Kowe mendu? Kowe titelo manungsa kang tani deping kawruh, ora tau kekulang ilmu. Karepmu ajeng mujur buta, nanging nggo watak satriya. Kowe iki buta satriya. Ari sing lembuk. Kowe aja ngucap kang dudu. Aku njaluk tetep ana ucapmu sawijining satriya yen to kowe menungso ngalengka dirojo kang dilairake ana ing kene. Kene ya bumi iki. Bumi ngalengka dirojo iki didak-idak dening kethek. Bumi ngalengka dirojo didak-idak dening kethek sak mangke wis padha pacak baris ana ing ngiri swila. Wis saged kalawan ngalengka dirojo. Kowe lilo, bumimu tidak ketek, ora lilo. Iya ora lilo, caramu piye? Ketek-ketek kang bakal ngidak-idak bumi kini bakal tak singkirake. Dina iki kowe mangkat to, dina iki kowe mangkat to. Kowe mangkat to, kowe kuwi diceceda dening manungsa sak jagat, kowe dirang-irang dening manungsa sak jagat, kowe disin-isin dening manungsa sak ngalengka dirojo. Sakluguting kulang kaleng sarambut pinoro piturang ngiro yang kumpo karno dumadi namung pepayung kajirian. Kajirian. Jit, rungokno. Nggih. Kowe dinteni. Abeh para wadyawanara ning iki dikit kepengin ngenteni tekamu. Aja mung mandhek ana ing kondang nanging nyatakno kaprawiran kang sarta kasantikanmu. Gunakno kanggo merwoso, kanggo mangrurah, kanggo nyernake kethek-kethek kang ambah bumi kalengko dirojo. Iya. Najan tanpa pinarintah aku mengku bakal jumangkah sikilku. Ternyata niku dadi cecipan. Ing atase satriyan kremit mandang gawe srana diperintah iku durung sawijining kewajiban kang sejati. Nanging aku duwe penjaluk. Penjaluk mopo larak ngono. Yen Siadi kepingin nitih roten teneng kentro nggawa lu. Dudu iku ingkang tak jaluk gajah titianing pun kakang. Ora kulino numpak gajah karepmu. Ora esuk ora sore yen Rekyan Sintotok balekake ana tangane Rama Regawa. Mengko tak tundunge kethek-kethek saka ing kene swila. Yen nganti ana tantrimane Rama Regawa ora semono tandinge Kumbakarna. Cukup. Angsat ya. Dit. Dun. Pondok sasar dit. Nggih. Mulah kok jebul kuno. Bisa tak waca ya, gedhamu, atimu, bebutenmu. Aku biyen tau ngingu Senggara, kowe ngerti Senggara, Aku tau ngingu Sono, kowe ngerti Sono? Sono, sing gaweane jekuk. Kayen to pendak dino dipakani, diperintah apa wae, dining kang makani manut ing atase kowe menungso. Keweh, keweh, lagi wae bubar pisaraja. Barek kalau ngerasa ake, seger kalau nyandak, nanging ngerkasane kue mingkuh. Gunane apa aku mangan bareng karo kue. Kini netap tuko yayah, kini pita jobang. Mawing-mawing aku medut paltoneng ladeh.

Mulai menjebul tekan semono Kakang Prabu. Mundo mono barang sing wis klebu weteng ya, gunane apa aku mangan yen mangan kurasarana ulat kang bedhek. Yen kon-kon kumangan peparinge manungsa kang ora lila lair batin tan urung bakal malang ing tenggak yen kowe ngundha mono perkara pangan sing wis klebu aduk. Nyo sawangan tak utah nek kabeh.

0: Ho he de tapar que millor. Ora, agus. Malang kau tiru cerah tu ni sobo. Patu kau kau berapu ratu ki penangai. Murpo asis so. Yo. Gue tu terlombongan yo. Ojo belawanan yo. Negoro ngalang kau tiru cerah sobo tiru ni kalau bui seni seni natian bondo natian nungso. Wiwit sing wis pikun nganti sing isih butah. Nadyan isih mbrangkang kabeh dadi purba wasesane dasa muka kowe ngerti?
1: Iya. Yeah.

0: Ger. Una vez con Ger. ¿Qué se va ni con vos?
1: Un poco para tú.
0: ¿Vos quién es un vos?
1: Un poco para tú.
0: ¿Voy a nadie sopo?
1: Me cuando el canje romo cumbo carno a cuyo no
0: ning we were porong ndi
1: ono ngalengko tiraja wa
0: ono ngalengko tiraja sing duwe panguwasa agung ngalengko tiraja kandhane tangga teparmu sapa ora perlu takon bapakmu bapakmu goblok buku warga kene kok kandhane tangga teparmu kowe iki wong ndi
1: ngalengko
0: sing bawah ki sing kuwasa sing murba sing masisa sapa
1: ya kowe wa
0: bener dit dulu iki bocah wae mursid nalare dit inggih sing kerang kok pinto goblok sat iki bocah mursid nalare kowe ngrumangsani ana ngalengko diraja ngrasani kamuktene
1: iya wa
0: yen kamuktenmu diogreh-ogreh kethek kowe piye
1: ya ora entuk
0: tenan ya ora entuk ya dit dulu iki dit inggih kowe kalau ngrasake kamuktene nadyan kowe bocah durung sepira umurmu ning nalarmu wis genep ora turun bapakmu kowe ya turun ibumu ibumu ki widodari ora jenengmu kalian to nalare luhur dina iki tak timbali kulup sakarone lho kamukten semene gedhe ning Alengka Diraja kuwi sedulurmu tuwa Indrajit ngelepeh ngopo ngopo kabeh para kadang-kadangmu tuwa tri kaya Trimurda tri krana mengkono kabeh ora milikake kamukten Alengka Diraja ternyata wis kepatut padha kladuk tuwa mrene ngrasakake kamukten bebasan sinundul puyuh tilumpak punjen mung wae kabeh para sedulur-sedulurmu amungku sak karo sing diperhatinake kowe besok gelem ora upamane lho nggih upamane sabong solan sawanti-wanti pun wa rereh saka prabon munggah ing gunung madhep pinandita sapa sing dadi ratu kene
1: lah sapa
0: awit saka karepe kadamu tuwa Indrajit ya mung bocah loro iki kang bakal dijemlengake nari ndreng Alengka Diraja ratu njaba ratu jero kowe gelem
1: wis kena gelem to wa aku ya gelem
0: larak ngono bagus kowe besok ya kepengin kaya aku ora bibit dari ya pengen ora
1: ya kepengin wa
0: bagus ning padha gagasku ya wis butah ya mung tak kudang besok ora biyo itu dari ning ya kuwi ana catate sawetara apa besok kowe bakal bisa dadi ratu nang Alengka Diraja
1: sapape
0: bola kepiye ger dina iki Alengka Diraja kuwi sisip katurangane kurang-kurang bejane arti nggone kethek kethek elek arti nggone kethek kethek elek iki negaramu iki kratonmu iki buandamu iki duwekmu iki wajibmu kowe lila ora yen nggone kethek
1: ora lila
0: kowe wani tak jukar kethek wani lan sak wanti-wanti kowe wani tak jukar kethek
1: yen ana dawuh wa Prabu aku wani.
0: Mbok ngene mbok,
1: aku ya wani wa bagus.
0: Dit. Endemu nyungkung, Dit. Angur mati hang saing Sinowati cilik loro. Mbok ngene mbok lan kesmane gumbo. Itih Narada prang, Dit. Aduh anak gue.

0: Koko Prabu. Ya bener wonang lan panguwas wagung ana astane Koko Prabu ning yo nganggo itung-itung. Sinopati Agung Negara Ngaleng kokeh kang wis padha tekaning pati bocah durung ilang pupuk lempuyange tok sorohake nyawane ana payudan nggon ora idep kamanungsan kok. Ngadi kebacut Koko Prabu ya ben. Arep ngopo kowe? Wae wong ngucap apa? Yen to ngaleng kok diraja sawutuhe kabeh iki dadi wewengkon panguasane desa mongko. Aku nang gawe abang ijo. Aku nang mur pawasesa coto kang awujud manungsa dewa wae ora wenang ogreh-ogreh pernatanku. Kabeh sing wis tak ucapake tak tetepi. Ing atas sing menungsa kang pengawak perboto anakmu bocah dhek ngisore kang durung ilang pupuk lempuyange nyagui dadi senopati. Kowe meker-meker kaya gunung kok mung gelem ngrasake kamuktene ning kersane kowe ra gelem. Menungso apa kowe?
1: Iya. Koko Prabu.
0: Iya. Ora jeneng aku ngambali rembuk nanging aku kepengin matur ngersane Koko Prabu nganggo dasar kamalungsan. Latihan purbawasi saning negara kalengkut diraja kalebu aku lan anak kono astane Koko Prabu nanging bot-boti aku anak bot-boti aku sawijining wong tua kang nyungurupi anak bakal nandang kasangsaran. Opa aku bakal lewantol yang nyungurupi angsay anakku sak karone tan murung omati siya dining pangrubuting kabeh riwondo dinegi anakku sak karone tak jaluk tak ijoli aku. Anakku sak karone tak jaluk tak ijoli Kumbakarna. Aku saguh matek suraning griya jemeneng Senopati. Ngrabas sing kabeh para wanara nanging ujuping ati ora melani Koko Prabu. Aku melani negara Ngalengka diraja. Ngono. Ya aduh atiku ha. Perkara rasamu piye, Mbuh? Ning kowe wis saguh. Kowe ngerti tembung Pawalaksana? Ngerti. Aja nguntati janji. Aja nguntati janji. Otakmu kang tuwa saka keterangan rasamu disekseni dening jagat sak isine. Kowe kudu wani. Jumeneng Senopati ngrabaseng para wanara. Iya, yen ngono. Aku njaluk pamit lan pisan maneh. Gun ku bakal dadi Senopati iki mengko. Pisan aku nebus nyawane anakku, angka loro aku mbelani negaraku Ngalengka diraja. Aku njaluk pangestu Kakang Prabu yo. Wong Kakang ngomong bisa ngucap, "Hayu, hayu, ora hayu, nis

Lajeng kanthi awrating penggalih Sang Kumbakarna kanthi ngemban ingkang putra kekalih wangsul ing kasatriyan panglebur Kangsa. Sinebya marga ingkang dawek karantan sarbeting penggalih neng nawau kawusa gentos ingkang tinarita. Ing mapaning sanggar pamelengan kasatriyan panglebur Kangsa. Melang-melanging mardaya tanpa beda nyabrang benawi benoh.

kuku sing dupa kumelun maken deng kendeng. Awe soko kandeling kukus kawowo hamiak sesiraping sang arpa melengan pranyoto papaning kuno kebekan gondarum aroma ngambar kaladu wangi sinten tengking dawak tapak sama ding kuno tuh puniko karwaning sang Kumbho Karna bidodari ingkang abebisik Bathari Kiswani tuminga gagat pasemon swasana ngalengka diraja kang pranyata ana jroning swasana kegoncangan melotatan kendat dinyanggung ngertatin rinten dalu tansah manengku pujo broto tanono ingkang pininto jroning panekung wong sirnaning dardaing jagat kang dumados saking durhang karo murkaning sang arah wanaraja Pautu jadi jugar den semati mulat ingkang raka sang Kumbho Karna lan ingkang putra kalih Kiswani Kumbho mbok pinumbanya ketungganing sang

0: Yayi Bathari Kiswani garwaning pun kakang. Nadyan wis pirang-pirang warsa pun kakang anggarwa siadi nyatane Tinling Dewa wis kasmatan pinaringan turun. Semoga momong putra ya iku si Kiswani kumbolan boginumbo. Nanging ora kaya ngriklungan iki dinde. Pun kakang bali saka sowan. Ndak gelak lakune pun kakang daya-daya nggone bakal ketemu marang Siadi nanging tinemune. Patun lamun maling ngos kaladuk ewa. Kiswani. Ojo gawe goreng cas pun kakang moro kaki tumuen mewet soko solah slogo kang sarta nggone pun kakang nyabawa ndi kang tok rasa kurang gawirnaning penggalih katimbang amung tok ndemono jroning rasa pangrasa prayoga Siadi tumulingan diko opun kakang ledio mita ngetake
1: mboten wonten menopo-menopo menawi tetelo patuku satunggaling satria ingkang lantip panggrahitanipun ndawak tuming ngagrakat pun pasmon kulo kewolo tartampu sampun saged pinampi kanthi raos pun panggraita.
0: Ya. Wih, agak dua patol. Akeh. Para dharma kang ndarbeni kawruh lan ngelmu. Mumpuni sarta nyrambahi. Ora tau ganjil sekabeng petunge. Ora tau kutang sakabeng lelakone tarto. Ora tau keliru sakabeng pangirane nanging kepinteran kang sarto kawruh kang sundhung langit mau bisa ajur yen wis ketaman pasemon kang ora ngresepake ati. Moro kake ayo jame barung sinang ngalengko tirojo kang nyatane ana jroning swasana kekisruan iki tan wurung bakal mbabar swasana keguncangan Kiswani moro kake Siadi tumuli matur
1: kapar ngwange ngetenget naliko Kanjeng Pangeran kundur saking sowan paling dawuh dateng kula bibar nampi tetukanipun ingkang raka Sang Rahwana Raja awit saking kempunging penggalih patuko mekasanan jarak ngelalu mboten kepingin nyumerepi awon saining swasana negari Alengka Diraja nadyan pinten warsa pinten windu menawi Sang Rahwana Raja dereng kepareng maringaken mangsur kyan sinta wonten astaning Sang Ramarga panduk patuko kaplalah mboten pinanggih nyewetini kenging menopo
0: iya biye tanteni waton Siadi sih gelemang suli tekesing gon munesu ora tekan batin sih kambang-kambang lagi yo tetep ajur rasaku wih ajengnya lagi tetep anakku kaya ngopo kisruhku ning botote lagi tetepi wajib. Muga-muga nggon pun tetepi wajib iki aja napa pamarga aku tok neson nih ya wong ayu.
1: Nanging
0: ya piye?
1: King menapa? Dupi putra pulunan paduka pun kulup Indrajit. Wanita randaan mancing salepeting papan pamelengan. Sarto wanto langgi kangen paduka topo nindro. Kulo tingali.
0: Apa?
1: Paduka candranipun. Kados dene Burantaya ingkang kenging jenu. Inggih gesang nanging maksih ngalumpruk. Kados dene tiyang ingkang tanpa pemanggih. Mekasan kesupen dhateng pangandika piyambak ingkang enguni. Nate patipat. Boten kepareng suwan ngersanipun ing ngroko Sang Rahwana Raja. Nyatanipun samangke paduka kisowan amargi tinimbalan. Kaporo putra paduka kalih ugi tinimbalan ing kadhaton. Ingga margi saing menika tegesipun paduka Kanjeng Pangeran. Sampun kesupen dhateng krenteking penggalih ingkang nalika nguni nate kadhawaken ing kula.
0: Kiswani. Ya. Purwa madyawasana kabeh. Aturmu kang terdak-terdok kena diitung. Iki sarambut ora luput sateng ora kliru nanging upamane sadurunge pun kakang ngawruh yen to sinto durung dibalekake nadyan kraket jerambah pun kakang tak wujudi katimbang swarna ngersane Koko Prabu Rahwana Raja gedhe cilike pun kakang kena ing mlithuk. Koko Prabu ngoni nampani suanku tanpa beda kaya kerawan tamu agung. Sinubya subya sinungga sungga. Sinambrama ing pambuja kinanti anada kembul buja nandrawina. Jebul kanikmatan nikmatmu pangating dedaharan. Kang sarta kedining panyungga nyungga iku mau Koko Prabu gedhe pamriye menapa paring dawuh yen to kadangku sarpa kenaka mati ana matian ing paprangan kalebu paman Patih Prasta tinemune ledhoi lining tirta pun kakang ing kajibah kudu pepilo kang wis padha diisi tekaning pati. Sekawit. Pun kakang ora sagu. Nampa pangundhawane Kanjeng Koko Prabu pira-pira, buka ing wis klebu ning padharan kabeh tak utahake. Ya sapa mengkono jebul ora mendo, angkara murkane Koko Prabu nanging nistaya maraja lila. Listoyo marodo lilo. Nguna agi akal ukil kang kabeh ngurati nemu nalar. Nganggu dasar pangwaso anakmu sakaruneti dimbalan. Kan tiora tak karunet duwe disik jebil bareng ono ngersane Koko Prabu. Anakmu ditari. Matek suraning nriyo jemeneng Senopati nandringi wanoro. Otapi anakmu wani. Kemerdekaan rasane ngatiku semedot dari sinendal mayang. Lah, Kiswani. Opa aku talon deh bisa ngerasa aki memanis yang matu sekering banyu. Warke ngambuka yen to aku ing anakku bakal dadi kurbaning siang koro murko kang sinandangan dening Kakang Prabu Rahwanaraja. Wong Kakang nyawijake tekad kemregel kesaguaku nanging nggunakake dasar rong perkara. Siji, nggonku saguh dadi sinopati nandingi Rewanda Wanara Pragungsa Kutila. Ndak anggo nebus nyawane anakku sak karone. Angka loro, aku ora kepengin bebela manungsa kang angkara murka kang kasarira dening Kakang Prabu Rahwanaraja. Nanging pun Kakang eling yen to sadira Ngalengka Diraja dilairake karo Ngalengka Diraja. Aten termaning negara Ngalengka Diraja ndak tata kanthi tuntasing Ludira Wekasan. Yen nganti cilik ana kang wani coba-coba gegabah marang kaluran Ngalengka gedhene bakal wani anjajah. Ajange ana dadane Kumbakarna. Mula pun Kakang bali saka sowan perlu nedya minta pamit marang si Adi lilana ning mengko pun Kakang nedya jumangka ing payudan madhek suraning driya nandingi Rama Lesmana lan kabeh wadya wanarane.

0: Wer nyang di Rama? Oh Rama, wer nyang di Rama?
1: Ger. Kowe budha ora perlu ngrasake susah, aja melu-melu pot repoting wong tuamu. Eman-eman nyentong anti kasempian ngaradan. Durung sepironggon mung ngrasake legi guri yang lelakon. Ojo ngrasake marang lelakon ning wong tuwa nanging. Kowe tansah sumandinga ibumu. Tak kepinto marang panguasane Kang Akarya jagat muga-muga kulub sakarune. Jawa sambing tembe bisa dadi senopati linuwih.
0: Rama. Aku melu Rama. Oh Rama, aku melu Rama.
1: Keswani,
2: wonten pengendi kowe ing adaw?
1: Anak muda anu semingkir luwih dhisik. Pun kakang luwih dhisik bakal sesiram jamas. Aja nganti keregon dening panangising anakmu sakarune. Yen nganti keteman mengkono ibarate wong lumaku. Mesopo ora bakal kancan tangising anakmu ora beda kaya ori bandil pepondotan kang anyrim peti pepadane pun kakang wong manis iki. Keswani dan semingkir wedi si anakmu.

Lukar Busono Kasatriyan. Sang Kumbakarna mapanono Pasiraman. Anguriremo kang mus dinamasan Mawi Hermawar. Ambal-ambalan rambah kaping pitu mus nyorsik satemah kasih alus lamun kinisik druling batin anggung musik ento enget marang jejibaning kasatriyan kudu nyantetake kampu bangkaing payudanan dingi kridaning sangya wadya prakungsa ngrasuk busana sarwa sita miwit sangking paning set sesunder kampuh pinaesan wimbani kintok kedok kegudeki linemet bebal ngose pinasan wajane pilugut sesiunge wilangun sesinggoti mapan musdadi kekencenganing tiket sukolilo lebur ing ayan yen ngantio tan widak duange ngetake angkara murkane kang raka sang marah ponorajo menyemenyel saking Pasiraman lumampah galia kang mus ingadang dening garwa Patari Kiswani.

Y yo turpar al sombre, tornando en la van, virotro. Semendano sin mana. Tini patuko sampun ngrasuk busono sarwosito. Menopo mboten keparengan ginaaken petangan ing wanti. Sampun ngantos wonten bab ing tengang ripet lampah Kanjeng Pangeran.

Panepaning sang Kumbakarna lamun tinandra kaya gunung geni bisa lumaku. Sawanjan jebluk bakal ngubar barisan ingkang Pandawa. Amung angan tiwat jerksoso panekar sawetawis kang samyan jajari lampah. Warneh-warneh tumpakane ana kang numpak singa barong simo pragalbo harimong barong ngeruh kangan numpak ngereng kang tinumpakan sami-sami karmongso daging manungso rawa desa kang kaliwatan dadi geger kiracang barisan ingkang orto denowo kang sedalan dalananggung asoramu nirboyo nirwikoro hamba piwuto lampai sinigeg ingkang dawek anton lampah neng nau kauso kentos kang tinarito barisan ingkang riwondo arinten dalu denyana nuwun marang dewa tamu kiti nebih no ing sapu dendok.

πιο πορό ανώρο. Πρακούμσο ριβοντό κουτιλό. Πρακ Ingkang pinandikan dining Pepatih wukis kendo Alas topatih hanilo Ojo dupe amung sak gegem gedini Nang mus ngaton ake labuane Malang sang romo regawa katitik nguni Nate nyernakaken Senopati ngaleng panenggih Sang Patih Prasto. Sinten ingkang kaparing ayun? Sanggyaning Purwajari Wanda kang tinindihan dening Sang Hanoman. Ya Sang Rama Dayapati Prabantana Putra Maruta Maruti Miwah Sang Jayanggada Kapi Jembawan Kapi Danurwenda Totak Rawun Soto Bali Bali Wisata Kapi Saroba Kapi Pemuja Aduk suko suko pari suko mangun suka ring mana Denyus kasembatan unggul nandingi kerjaning Senopati Aleng Panenggih Patih Prahasta Menurut kemengkono pangucitaning wardaya lamunto dereng kawijiling lisan Patih Hanira

Doyanggodo. Wonten pengen ngadau. Rame-rame kae opo? Lih. Pinten-pinten ewu tateng pradreksa saking Alengka Dilojo. Angamuk punggung ampyak awur-awur. Anglisak pakuwoning sadaya prawadya riwanda. Ada kaya bocah Trenggalang ana. Eh, Honto, sewu bareng maju sayuta bareng mara. Aja padha seleh kaman. Ya ayo, dalem, dalem.

Ihanok kenyong, buntung, wambung, kepaung, gemblung, turut ngelurung, kaya wong bingung, wakasan buyung. Sopo kiyem? Tinggalane Kanjeng Rama, Begawan Resi Subali, Jaguning Dewa, Dek Semono Aran Kukabe, Doyang Goto, kuwi sopo? Pangapite Sang Kumbakarna aran Gudidya Kala Kenceng Barong. Kawanen mrene Ratu Gustimu Sirengkawa ndi Lesmana ndi Sugriwa ndi Padha tuturana pisane rada dawa uripe yen minggat saka Giriswela. Ojo waton gampang ngakake lambemu ngisor ndhuwur. Nanging ucapmu kang tetelo gegabah mau tu meraping doenggodo malah saya ngungalake dodo. Apara kandhaku iki tekakno marang Ratu Gustimu Prabu Rahwaraja kapan ora gedhugo bali akhir kian sinto. Jembaring negara Ngalengka diraja mung padha kiblating kilan kowe iki. Kethelek parat sambel bledek. Wah, ora kemaki mrongos ya mantep rampok. Wah, rayen kowe mungsu karo aku mulih kali jeneng. Yen mung kaya wujudmu kira aku nadyan satus bareng maju. Ora-orane dadi sliliting siung. Ora ketu padha minggat kelakon tebak dadamu dadi royong. Gaglak limpah.

langkah anggro susumbar lindu bumi gonjeng kumalodo kun.

ana sesudyata plok saking kembanan. Sopo tambuh, sopo weruh. Lah punika kadang tarunane sang Rama Regawa sadulung diri kestubo. Ingkang kekasih Raden Lesmana Widagdo. Raden Lesmana Sadu. Raden Sudarsana. Ya Sang Sumitra Tanaya. Satriya Bagus tanpa cacat Gaya Tejo Pengawak Tirta Dedep Pideksa. Pamulu Jenar Mantorong Kaya Kentana Sinangling. Beling-beling masih traing semua rembes yang madu cedak yang atopo. Sampun pinten-pinten warso denyo sugeng. Ono madian yang wono parandini orang ngirangi kebagusan ini. Nanging saya mantorong prabani tanpa bido kaya soroting sang iwang sitor smi. Senadyan kaya ngopo kaing para manungsa kang padha ketarik ing reh kebagusan. Lepesang Lesmana Widagdo nglampahi wadhat tanpa krama. Bisa merangi alentenging raos ingkang lereke tumuju marang asmara. Ora jeneng muka mung kesinungan teguh yuwana tanpa tapa. Teguh timbul tanpa meguru. Ora jeneng lawas tengahing wana-wasa tasimpet pendalin tating. Mewah karandet dining bandilori. Boten renewas lenging penggalih tan lian muhung minto marang wewenganing dewa murih rahayu kang pinanggih miwah wangsul ing rekan sinta saking Sang Rah Wanaraja dhateng ing kengroko Sang Rama Regawa.

Padahal akhir pat ponokawan catur ya lurah Semar ya Badra Naya Nayantaka ya Duda Manang Munung wong boga sampir durut yah Kunto Prasanta miwah ya lurah Nala Gareng Cakrawangsa Pantal Pamor boten kentun kelurah Petruk Kantong Bolong Rumbung Diwan Yosang Delegong Jaya Tuwin marujune kelurah Semar Ngawarta kelurah Bagong yo kelurah Bawor Yosang Katepot dadya kandhek tindak nyosang Lesmana Widagdha karana tumingalana sendang kang pening tirtane biru maya-maya saksana nyaketi ampean kekalih katroping toya astawine dianing warih lenggah denak mungging sila kumalasa sak ngandhaping wit gendayaan anyarengi datenging samirana ngidit anempuh saliyane sang Lesmana Widagdha asate kang reriwe dadya sirna lungkraing

0: Pak Kang Semar.
1: Kula ndara. Lara apa ya? Bareng krungu nggonmu padha teng Clemong. Ndara rumangsa kepadaning penggalih. Nganti kewiyos pengendikane nimbali aku tuli. Syukur ngono tepese berhasil awake dhewe iki. Lah ya ngono. Wong sesanggemane ngabdi iki kudu ngabdiake diri marang sapa kang wajib diadeni kok. Ora jeneng muka yen tawake dhewe ya kudu nyelimur sungkawaning penggalih ndara. Mbah sungkawa mbah ora wong nyatane disawang ya mung meneng wae ora kersa ngendika. Enten dawuh apa ndara? Mengkene mungguh. Rasa kurina wengi anggung nalongso. Ora ana ingkang andalari prihatin kejaba mung panandangi. Gustimu Kakang Mas Rama Regawa nggone pisalan garwa Kakang Mbok Recan Sinta. Ingkang wis pirang-pirang warsa dedunung ing Alengka Diraja. Senadyan mus akeh kurban jiwa wadya wanara kang padha mangrurah marang Alengka Diraja parandene. Durung mantra-mantra lan durung bisa dijagakake kapan bakal punaingang kara murka. Baline Kakang Bayu Sinta nastane Kakang Mas Rama Regawa. Muga-muga dewa tansah ngayomi. Kang sarta muga-muga Kakang Mas Rama Regawa pinaringan tabah teguh yuwana. Tan kengguh saliling pakewuh. Ora kendhat ngene tansah mbudi sarana kang sarta golek cara bisane tumuli rampung. Dadi banuhur kang pinikul ing pepundhake kanan kering nggon nedya amunah saturang kara murkaning jagat kang pangawak arah Wanaraja. Nggih. Jangan ngopo ya. Ini wong lagi luap-luap di duodok komburi. Mungkin sebutan menurangnya gue koro. Kurang bengong ngoyong-ngoyong nganti bilang-bilang detik. Oh, dados niku toh. Doro amung tansah prihatin panandangipun ing ngerokok. Doro Rama Regawa niku ingin buatan jeneng mokal. Ini gue sederek mutuwa. Bangin dengit manten anyar. Mesine kudu bulan madu. Ini Rama ini setara saiki ya eneng pinandang pinten-pinten perkara sepisan ditundung dening Kang Rama Sawargi Prabu dasarata carita ora nganggo kuwi parumu parate. Oh dasarata ngono wae. Saking negari Ayodya amargi garwane Kang Rama sing angka loro Dewi Semayi. Bener apa luput mo? Bener wae. Gamblis kowe nyepelekke aku ya. Karo angka loro garwane Prabu Dasarata iki sesile Dewi Semayi. Lagu neman mo, Semayi karmu, gembrot karmu. Wong Dewi kekayi kok Semayi. Riku jaman peputra kakung bonate ikatan janji. Waduh Rama iki. Hale Kang Rama Prabu Dasarata kula gelem. Mang pundut gawar. Garwa. Leng besok yen kula merotot medulanang peputra kudu dadi ratu. Ala kok jebul Kang Rama mbiyen kesupen ujug-ujug matah Kang Raka Raden Rama Regawa ajeng didadekake ratu enten ayu. Ya kula niku ngerti mawon tekeli wering sakdurunge kedaton. nganti sesak penggalih geng Romo. Yen ngepeti swaraning bojo aku kudu wentolo ngendangake anakku sing ora luput. Ring yen tak kendangake garwaku si kekaye kang tak tresnani dhewe rewel lha enteng iki niki lho. Lakone ngawrip niki anggrepun diuntang-anting dening karepe dhewe niku wah pun ngujur kita lakon. Atur kaya wong urip niku lagi diuntang-anting wong liya men ora apa-apa nak pun diuntang-anting karepe dhewe niku. Ana urung rampung. Kene wis njaluk meneh. Kene urung rampung, kene ya ora trima. Ana tak tukokke semoro kene njaluk tas. Kene wis njaluk meneh. Kene urung rampung, kene ya ora trima. Ana tak tukokke semoro kene njaluk tas. Tas urung ditukokke kon nukokke sate babi kaya ngoten usak miturut. Lah wong ngene kuwi aja teng sreweh. Aku iku kan sanggeman. Kegedean cagak ora ngempyaki ya kowe-kowe. Yo, bocah iki. Duwe cagak ora ndek keprak. Oh iya, kula. Duwe cagak dodol keplak. Ora pecus kabeh kok. Nganti nalika biyen teng rokok ditundung salimbit kalih teng Mbak Yu. Tane ajeng dicak mulih teng Muntilan. Goleki Yoko. Aduh, pinter. Sik-sik mo, sareh mo. Mo. Sareh, sapa kuwi? Geng Ramane. Ndrayu Sinta, wong Prabu Jenaka kok ya Yoko. Mantili kok Muntilan. Eh iya. Niku pugo mboten purun. Malah kisah teng kono sampean nderek ngantos mriki niku. Dereng mantra-mantra seri penggalih mentereng rampung enten ngalas kok Ndrayu Sinta kegoda enten kidang talun mereka itu dilakok ke orang kur kidang talun kidang demangan bareng gue nganti nalika semanten kengerokok nututi kidang saman keng Joko Mbak Yumu didakwa sing boten-boten nganti sampean kisah teng Baghdad

0: jane iki lho. Mas Cokro nang popo. Lancat. Kala Cokro, Mas Cokro. Ewadene bisa dicidra dening Prabu Dasamuka. Oh, lah nggih lelakon. Lelakon niku tetep lelakon. Kali dani ngati mboten kuwa mbedah kutaning pasti budidayaning manungsa ora bisa ngungkuli garis sing kawasa. Penandang niku adile nggih mung disandang, lelakon niku becik nggih mung dilakon, kaping congkotan bisa kasembaden yen datan jinangkah. Ya nurut ngono ya sajak Brahmana wis mari. Margo Semari wis ngakoni liring sepuh sepiyawa awas ruring katunggil. Garapane bangsa kuwi kok tenan. Lira lamun kelangan ragetun suka yang ketaman sasrek sameng dumadi analongso asrah karsaneng batorong liring sepuh sepiyawa awas ruring katunggil. Apa reng kuwi mak kletuk ora iso lho sanggon-gon yang layatan barang sing dirembuk kuwi ora awas ruring katunggil yang pasar barang kok kuwi ora. Nah aku saiki memanis yang pati tak rembuk kok. Iya. Weh weh kong weh wong suwong. Iya kakang banget panerima kurang-kurang gamblang gon mengandarake prakor sawiji-wiji. Iya ngono. Ojo dadi pangarsane kakang Mas Rama rega tumuli bali marang Giri Swela nggih. Slawi, Ndara.
1: Mula derek akeh, Ndara.

sopo trune ngandono wari aja tengeng kagepok sayange senajan. Tapi tau wayangane mesti bakal lebutan bodati. Honto, mire. Sak rupak ketepuk poto sakolo pindo senapun. Sini ketemar baik ngomaksul dan kentos kang senarito. Belum ngonono palisan ikan ruto dengawa soko negoro alang ko dirojo. Bantu ngerakso semambuk hantan ikan sayang katel poto nusaronteng malah. Samyo cemedir sangking rumpul nyampe

Leng pejleng berselanat putra cekan satu roban kondisi sama terungan di pinang kawa sama di ngawaran. Satu yang kiri kas tubo kasih kuratin semono widak doyo ratin sutar sono. Soporok sosokan ngadangi dalan ini kicin mansung alengko diroco dityo kolo kelapang saluro pratikan satu. Baru tematut tanah sini wadini ngeroto diroco. Apa sabab pitan nono gawar kenteng dasi ngerksoso pating jepopok. Tak sampar tak sandung rambuting gubel ampean ku tak pakas turiko putu yang turiko nyotok bun benamu lepul tanpa tadi ngemping lorong indah pati. Kedemu jilid mulu cendek kupat kapito koyo tanpa angin kegedelok koyo nomor pelajangan sandak gigit sing mabet. Sampir ke pundak sampet ke pangkemu turun tok wandamu.

Kakirikiri. Kamnya Saprabata. Apang kamelagar menguheng mungeso amin tolawan angrustru singonapta patyoyon anoprupa. Budleng, budleng, beli selanat muda didikkan. Lantar. Selama sudah di ruang turunatun, murpi metu ketis tetes, murpura tekaning padura mati diwi tampilan.

vielen tungan tindak jo isang les monoi takso. Tondro nego yo takso kopin itaan petiti sakep cap pendel sapet tak mangu tu mulai mingking angkos lampaing polotasi. Nolik kau semua nolik kepengger teping tegal berakan kumer kucang sesengkut tindaknya sang les mono bidakto. Truning cipto tanat jo gendel samong so tereng prapto unjane kang sinet ya nengge ing kiri swilo. Sini keking marek kau ingin memaksa dan kentos kang tinarito ing kengwes dangwa sanggra ing kiri swilo. Arasing penggalih tanpro bito arsom pantat kabuk swan.

angreto arengganing gunung. Warna biru kinudunganing mega petak imbangi kang tenar sinabut wilis. Teh tanem tuwuh kang padha tukuling kono godhonge subur hanger moko. Ora jeneng mokal. Lamun keh para janma kang padha laku peporo. Jenak satemah kapenak mapan ing kono. Dasar putu ing gunung ana talaga kang tertane wening. Ing tirta talaga pinara para. Anglepi kang saben-saben. Saingga tanem tuwuh. Kanan kering ing kiri swela padha subur anger moko tanana kang kaparak ing omah. Saingga tanpa mangsa lebar waing saben. Imbanging kiri swela sinung suyasa pinetha-petha tanpa beda kaya pendhapaning kadhaton. Pinayonan sirat saka guru ing ukir-ukir datang rawit karya sengsem kang samya tumingal. Darambah wiyar dumados saka sela tendhani rinengga pinten-pinten sekaran kang arum-arum gandane. Angubenging pasanggrahan sinten ta ingkang sasoleng kono. Maksih traing kusumor mbersing madu. Tedhaing atapa truning andara warih raja putra ing Ayudya. Putra Prabu Dasarata ingkang pembayun midil saking Dewi Ragu ya Dewi Sukasaya. Akekasih Raden Rama Argawa ya Sang Rama Badra. Ya Sang Ragu putra. Ya kupunika winang sinebut satilata jaliling jagat mustikaning bawana. Pranyata minangka kandhanganing Sang Hyang Wisnu, dewataning kabagyan kang menang andhum kamulyan. Mula wis datang kekilapan dateng saliring reh Sandeskara agalembat puskatakup. Sinten ta ingkang anggung anyaketil nggahipun Sang Rama Argawala punika kadang tarunanipun tunggal Rama nanging seda ibu Atmacindra ing Ayudya putra Prabu Dasarata kasih Raden Lesmana Widagdha Raden Lesmana Sadu ya Sang Sudarsana Sumitra Tanaya. Dining ngandhat dari lenggah kaparing ayun lah pun ikon arindring wokis kendo. Tita ing jiwa kang asipat ariwondo dadu. Aja juluk Prabu Sugriwa. Kaparing andhap lah pun ikon satureng parang kuntoro kadang tarunanipun Sang Arahwana Raja. Ing ngakasih Raden Gunawan Wibisana.

0: Nyanyi Gunawan Wibisana. Kulun-kulun. Wonten pengendi kowe ngadhawuh Raden nimbalipun Wibisana? Apa mboya mandelong penggali siadi nalika nguningani ingkang paman Patih Prasto njerbabah rubuh oneng payudan tan kuwawa nandingi kridaning Patih Anila. Aduh, Raden, mbok menawi mboten tebih kalian yang paduka dawaten najan kados pundi meliko pepunden kulo wontening toto toro sugengipun paman Prasto meliko anggadai cecibahan momong kulo sak kadang kadian kalbet panjenenganipun kakang Prabu Rahwana Raja wonten ing kewajiban senadyan anyangkul dadiban Patih nanging paman Patih Prasto ugi anggadhahi pangwaos mboten beda kalian kakang Prabu Rahwana Raja. Dene ngantos keman mekaten mau kula ngantos mboten saged nyumerepi menapa temenggah sababipun bot-botipun paman Patih Prasto menika namung kantun ngrasaken nikmat kamukten ing garing alengka diraja. Purun, boten purun. Aming kestawono, anyan tutakel kampuh. Angen tengah ngotot, dumangkaing payudan, madek suraning nerio, dumeneng senopati. Saingu ngantos, dumugening pejah. Iki, titian mekaten mau, soyo ngeglo, turto, malelo. Pilih angkor murkanipun, kadangkulo sepuh, poko Prabu Rahwana Raja, boten mendonis toyo marojo lilo. Terlingan kolomur kombo tenamung katujuaken dateng sak dawining rangkah kala berdateng kulo warga piyambak Wantolo. Wantolo hanyek so gesangipun nginaken toro-toro kados dining sampun kalampahan dining paman Patih Prasto. Jagat duo batur jagat pengis tungkol Narpati Sugriwo lulun onten pengerti kau ingat tahu. Oras didik tata yang perwat Jiwanoro ingkeng nalika nguni podo lesul sah kabalasah tan kuwonan dingi kridaning Patih Prasto nanging kailo aning lakon kang luput songko yang deduga kilo bareng angsae Patih Anila sarana bedol tugu kinepukake marang Patih Prasto kasan raga rebah njerbabah nepani lemah saingga dadilan patine mono ingkang bakal ndak takokake sapatining Patih Prasto dibulana wanudya ingkang tat katon tapura anyaketi marang Narpati Sugriwa katon yento nedengi angandika biyen kae sapa Narpati Sugriwa
1: palugel lagu ning legas lukita linuting kitung.

0: บามังนมานะระหายวายวนกตังตานกกลองกูมูลงมานะตุโก
1: Aduh Raden, menopo wantinipun taksih marangaken menawi kula ngandharaken kados dene pandangon paduka magepokan kalian manudya ingkang nyaketi nalika sak pejahipun patih prasta.
2: Iya. Narapati Sugriyawanti kanggonen sak prayogane
1: supaya ilang rasa ring-ring aku kang ana mung nyumurupi kahanan kang nyata.
2: Piye ngaten Raden?
1: Kinten kula dereng wonten satunggal kemawon ingkang wani matur ing asa paduka. Sekawit kula linairaken menika mboten asipat riwanda. Nanging kula menika inggih tanpa beda kados satataning dan molimrah. Dene Sudarmo kula yang asepuh kula menika pandita ing Gunung Tulon ing ngapeparap Resi Gutama. Awit saking ageneng pitekur mateng ing samadhi tekuning yoga prata. Jebul katarimaing dewa. Pinaringan triman widodari. Enga bebisik Batari Mendradi. Sasamunipun Batari Mendradi kelampan. Kapendhet semah dening Begawan Gutama peputra tiga cacahipun. Tunggal Mijil Pawestri ing ngawasta Dewi Andani. Ongo kali kakung nami pun Subali dinindung kap kaping tiganipun kulo ingin menika pun Sugriwa kulo menopo dini kakang Subali ingin nalika nguni dipun sedani dining paduka Raden kalebet kakang Mbok Ayu Andani menika mboten beda kados dene manungsa limrah wiwit saking praupan pengawaan ngantos dumugi tata cara nanging tetiga putranipun sawargi tiyang asepuh kula Resi Gutama wau rinten dalu mboten nate rukun tansah terah dardah adaan gerjekan wonten sak madyaning kekulawargan dipun sababaken lekas-lekasipun Kanjeng Ibu Batari Mendradi piyambak anggenipun kagungan katresna dhateng putra menika mboten adil. Nggih kula pamitaken Mban Tindhe, Mban Siladan. Dene wontenipun kula matur mengaten mau mapan kaparo nyata ing nguni Kanjeng Ibu Batari Mendradi Jawantah menika ambekta pusaka. Ambekta pusaka ingkang kenging sinebat Tupu Manik Hasta Gina. Dene dayaning Tupu Manik Hasta Gina menika menawi katawangaken ing akasa langit tundha sanga katingal ngigla. Menawi katungkulaken ing pertiwi bumi sapitu saged kadulu. Dene Tupu Manik Hasta Gina wau dipun paringaken dhateng Kakang Mbok Ajani mesti kemawon kula lan Kakang Subali sanget mboten narimahaken. Dangu-dangu perkawis menika ngantos kapireng dening tiyang asepuh kula inggih menika Resi Gutama. Ingkang boten rumaos peparing pusaka kados ing kula aturaken wau ledhok ilining deduka namung nimbali Kanjeng Ibu Batari Mendrati. Dipun tanggu mawantu-wantu mboten ngaken. Miwit saking pandanganipun sarana ngrepa parandene mboten tinanggapan sarana atur ingkang cetha. Pantok punten ing tekad. Yang sepuh kula jaler pun Resi Utama. Duka kelangkung dateng Kanjeng Ibu Batari Mendrati. Nyarengi keteraning raos ingkang sampun boten saged pinambang malih ngantos kewiyosotipun mekaten. Eh Mendrati, ing atase kowe bisa ngucap ora gelem nanggapi kandhaku. Suwe-suwe wujudmu tak sawang begegek kaya tugu. Sirna sipatipun Kanjeng Ibu Batari Mendrati dados tugu. Tugu wau dipun sangeni dening Yang Sepuh kula jar. Tugu bakal tak buncang. Dene tugu iki aja pati-pati tiba yen ora tiba ana wewengkon ning ngiri swela. Ana sukuning giri swela. Besok bakal bisa babar. Widodari kaya dwi nguni titi mongso yen wis ana perang gedhe kang ingaran berubuh Alengka Diraja. Dene lampan salajengipun mboten mendo brenggeh ngrewetehipun Kakang Subali kalebet kula samir batan Cupumanik. Cupumanik kabucal dening Resi Utama Yang Sepuh kula wau. Sirnaning Kang Cupumanik jebul kula nyemerpi wonten talaga ingkang alirap-lirap. Dipun tingali tirtanipun mening tetiga ingkang sami ngupados tupu wau anginten. Mentas saking talaga sampun kantos sipat. Sipat riwanda kados dene kula menika menapa dene swargi Kakang Subali kalebet Kakang Mbok Ayu Andani. Nalika nglairaken penaan rupanan noman anggenipun uwat jabang bayi kekataan wedaling ludira ngantos seda konduran. Mekaten menggah lampanipun mila sareng pugu kabedhel dening patihanila. Babar Kanjeng Ibu Batari Mendrati mboten kekilapan tumingaling kula. Kula tumuntenan nungkem padha wawantu-wantu. Mekaten menggah warsitanipun dateng kula e kulup anakku Sugriwa. Mapan kudu mengkono lakonmu. Nanging aja ngelak mongso anggih kewanti ngentenono wasisaning lakon. Besok sira bakal pulih wujud manungsa. Ora beda kaya nguni yen wis kepethuk manungsa panjanan pandan maning Wisnu ingkang kaping 4. Ya mungkin udrat nadyan sira. Besok bisa dadi manungsa mung ora kesuwen urip ing Madyapada. Tumuli tinimbalan bali marang kayuwanganing Sang Hyang Yama menika menggah pangandikanipun Kanjeng Ibu. Redha mawur mangawur-awur murahan. Maraning aturet kang makuru kangsa. Tetekat yo putra wara panriting turanggesthin. Kata ingkang dwaja lelayu sepit ing kurup yuking sagung riwanda.

0: Jadi bakal melu swito. Umrangsang satemah umrengseng. Rasaku ora bisa dipambengi meneh. Nggonku kepengin nebus nyawane anak kuloro. Keswani kumpulan bagi numbo. Ndak tebus sarono kewanenku. Lan kesaguaku. Tinadyan aku wani lan terbeni kesaguan dasar kurambilan yang koromurko. Yoku kakang Prabu Rawana Raja. Nanging. Aku mbelani umbi kelahiranku negara Alengka Diraja kang dadi ajang kelahiraning pun kakang iku mungguh karepku Gunawan. Kowe latar. Oh, kakang Mas. Inat jan ginakaken dasar menapa kemawon paduka kedah ngakeni lepat. Nanging lajeng kados pundi malih upami wujuding sekul sampun lajeng dados bubur angel pun akasaken malih. Satunggaling lampah ing mangke Kang Mas Ketandodo kelepatan. Napar ngopi dados pilih panjenenganipun Sang Rama Regawa menika. Tetila ingkang paningal sewu. Pandan maning Sang Hyang Wisnu ingkang menang andum kabagyan. Inggih namung panjenenganipun ingkang menang anuntun Jana Luka Prateng Swarga Luka. Menapa sampun lila lair batos Kakang Mas?
1: Iya, ora bakal tak jabel wecaku. Yayi. Moro kagaturna marang Prabu Rama dudun ing ngendi dununging swarganing pun Kakang Gunawan.

0: Olen saking liop layap pengaluyop. Mila salah. Aduh, Aladin. Paksa kula muta tuli kalian wontenipun lampan mriku. Ngantos pinten-pinten cara ingin kula ginakaken. Kangge ngendhakaken keparengipun Kakang Kumbakarna. Angrerapu sampun ngantos kalajeng-lajeng anggenipun Bramantya. Nanging ngantheping tekad sampun dados kapitadosan. Durhange ngeti satunggaling satriya dasar prajurit. Lingsem menawi andablo tapi pun ingkang sampun winedhar. Mulai ingkang menika namung sumangga kepareng paduka Raden.
1: Mangga ngrasa sumbalindo bumi kunjing. Kumaludha kuntur ketok mopang jalani diting.
0: Mila dalah. Raden apa Narpati Sugriwa. Ing nguni kula nate tidreng janji. Nalika kula nampi sih pitulungan paduka katepit ing asem dampit saged uwal. Samangsa trencenging jawah kula saged lan sagah anyidhiaken rekyan Warsinta ing negari Ngalengka Diraja kasanipun namung anak kula Punanoman. Angsal margi ing prayogi anggen kula badhe misungsung kabagyan dhateng paduka. Kula nyuwun pangestu kalilano madhek suraning driyanandhingi Sang Kumbakarna.

nari wonten gedine sak turangga teji sapa kowe ah andel-andeleng kewuh dening Sang Rama Regawa Narendraing kuwi wis kendha jejulukku Prabu Sugriwa senajan aku ora tekun lakon nanging gotae akeh kuwi si Kumbakarna apa dasar kepara nyoto ya lapan aku Kumbakarna Senopati Ngalengka. Odo kowe ketanggungan ayo dosa muka kang watek yang koro budini siya watak ini sudah bakal tak papral supaya sirna saka lumahing bumi. Odo dosa muka ayo Kumbakarna iki ayo nono. Orang-orang ini kowe dadak nganti setengah dino mesti ludes keles. Sabetake perbatang ora sumur tak sembahi dari.

Lajan kenetok kaprawirane Prabu Sugriwa parandene mun boten monggo pulya nandhingi kridane Sang Kumbakarna. Pinidhing mustatan bisa ebah. Ngalumpruk kaya kapuk lajan deleweran kang reriwe parandene kaya wis kuntatan karkat. Tatanan nyipta gesang amung ngrasa pedah. Skenario dolanan dening Sang Kumbakarna kawirang-wirangake kaundha kaumbulake kinempit binanting nganti kapidara wauta. Prayitna Sang Gunawan Wibisana melegandang sang anawan.

Prabo Lesos Prakempo Kuro Mawali Beraja Belice Sugriwo Buang Satan Dak kempit rapi sopulah Parangono angin ngitit Ilangin keringat gereka kulen Nanti kikit Yerong wangkabe Yomarasi Iyo cetuk gawirang di rombor kebutan.

20 pukulun. Kulo sampun mboten silih paninga. Pilih paduka Sang Rama Regawa samangke sampun jemeneng Sang Hyang Wisnu. Katingaling pasondulanipun wonten sing ngangsana edi ing maweh perbawangan nguwung mboten barengi. Kula pitados bilih ingkang sasoning ngriku inggih menika dewa-dewatane adil anenggih Sang Hyang Wisnu inggih Sang Hyang Suman. Oh, pukulun. Wontena keparenging penggalih suka pitedah margi ingkang prayogi. Kadang kula sepuh Kakang Kumbakarna karuwato. Tinedhan ing pundi margi ning kasuwargan pukulun.

0: Programa 1 Tuban. Untuk sementara Pak Gelaran Wayang Kulit kami hentikan karena saatnya kita mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk perebutan 16 besar antara Paraguay dan Prancis.
1: Dari kedua supporter, dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, kick off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick off tendangan oleh Mikhail Olise dari Prancis dan bola hanya meninggalkan.

Saya kira ya itulah, kalau kita lihat taktikal juga pergantian pemain dari Desiam tadi menggantikan dari Seredo masuk menggantikan Barcola dan ya, terbukti memang pergerakan dari Doe yang beberapa kali kita lihat aksi individunya memang sangat-sangat baik dan akhirnya memancing reaksi dari gelandang dari Paraguay Diego Gomes untuk melakukan tendangan untuk melakukan pelanggaran dan ya, itu akhirnya menjadi titik pembeda di pertandingan kali ini. Dan Mbappe yang kita tahu memang pemain yang sedang on fire mendapatkan hadiah penalti ya sudah pasti ya, arahnya menuju gol gitu, dan itu yang terjadi. Dan terlepas dari itu, saya kira apresiasi tetap harus diberikan kepada Paraguay karena mereka sebenarnya kepayahan.

0: menciptakan 13 gol sebelum pertandingan ini, tapi hanya bisa menciptakan 1 gol. Itu pun lewat titik penalti. Jadi saya kira Paraguay memperlihatkan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan oleh tim manapun, terlepas mereka harus tersingkir di babak 16 besar.
1: Ya. Nah, ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya. Menghadapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini, mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup begitu. Untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini? Harusnya,
0: Bung Jupri. Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini performa

0: punya kedalaman tim yang sangat baik. Jadi yeah, memang begitu ada pemain yang bisa dikatakan tidak maksimal penampilannya, ada pemain lain dari bangku cadangan bisa muncul. Nah itu yang tidak terjadi di kubu dari Paraguay, karena memang kita tahu bahwa kedalaman timnya berbeda.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk pertandingan pagi hari ini, pendengar ya. Dan sebelum kita mengulas pertandingan, kita akan hadirkan untuk Warta Pagi edisi hari ini.

0: Cari berita, Kementerian UMKM apresiasi Pemprov Jatim dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MBG. Wacana pemberian hibah motor listrik kepada guru honorer mendapat tanggapan dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Inilah warta pagi selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kementerian UMKM apresiasi Pemprov Jatim dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan.
2: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
3: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
2: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
4: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
2: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Pendengar, wacana pemberian hibah motor listrik kepada guru honorer mendapat tanggapan dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Berikut laporan Anik Hasanah.
5: Wacana pemberian hibah motor listrik kepada guru honorer mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim Pugu Wiji Pamungkas menilai usulan pengalihan motor listrik yang sebelumnya disiapkan Badan Gizi Nasional merupakan gagasan yang baik, namun bukan solusi atas persoalan utama yang dihadapi guru honorer. Menurut Pugu, kendaraan operasional dapat membantu mobilitas guru dalam menjalankan tugas, namun persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan adalah ketidakpastian status kepegawaian dan rendahnya tingkat kesejahteraan yang diterima para guru honorer. Pugu juga menyoroti masih banyak guru honorer yang menerima honor jauh di bawah beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban sebagai tenaga pendidik. Karena itu ia menilai hibah motor listrik sebaiknya diposisikan sebagai fasilitas pendukung, bukan penyelesaian atas persoalan kesejahteraan guru honorer.
6: Yang kita tahu bahwa guru honorer ini secara honorarium atau salary kesejahteraan ya tidak menentu, tidak ada kepastian begitu. Nah ini yang saya pikir perlu kalau kita berbicara guru honorer ya. Kemudian yang kedua ya terkait dengan selain statusnya tadi, terkait dengan besaran gaji atau honorarium yang diterima oleh mereka. Sangat banyak loh yang fakta di lapangan itu guru honorer yang hampir semuanya imbalan kesejahteraan yang mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan effort yang diberikan oleh mereka sebagai tenaga pendidik.
5: Pugu berharap pemerintah pusat maupun daerah memprioritaskan kebijakan yang memberikan kepastian status peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja bagi guru honorer sebagai langkah nyata memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, ia meminta pemerintah mengkaji aspek hukum dan administrasi sebelum mengalihkan aset tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera merealisasikan pembangunan lingkungan pondok sosial di Wonoayu. Januar Fahmi melaporkan.
7: Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera merealisasikan pembangunan lingkungan pondok sosial atau liponsos di Kecamatan Wonoayu. Desakan itu muncul setelah hasil sidak menemukan kondisi liponsos di Sidokare sudah tidak layak dan overkapasitas 100%. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni mengatakan, liponsos yang menempati bekas gedung sekolah tersebut saat ini menampung sekitar 100 penyandang masalah kesejahteraan sosial. Keterbatasan fasilitas dan anggaran operasional dinilai berdampak pada pelayanan bagi para penghuni.
8: Kalau boleh, pertama saya akan sampaikan bahwa kondisi liponsos kita memprihatinkan. Karena di antara yang dirawat-dirawat ini mestinya kan harus ada terpilah tersendiri ya. Yang lansia, terus kemudian yang sudah sembuh, kemudian setengah dan bagaimana itu harus terpisahkan. Ini campur jadi satu. Jadi kurang layak lah.
7: DPRD juga meminta Pemkab menambah anggaran operasional melalui perubahan APBD 2026. Pasalnya perbaikan gedung yang saat ini digunakan terkendala status aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Dinas Sosial Sidoarjo menyebut rencana pembangunan liponsos di lahan seluas 2 hektar di Wonoayu telah mendapat persetujuan Bupati Subandi. Proyek senilai 30 miliar tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Dari Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
9: Pemerintahan Kabupaten Jombang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial. Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2006 yang menyasar para buruh tani tembakau serta buruh pabrik rokok di wilayah Jombang. Bupati Jombang Haji Warsupi SHMSI menegaskan bahwa program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi sosial dan ekonomi warganya. Ia berharap dana bantuan ini benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi para buruh yang menjadi tumpuan utama dalam sektor industri tembakau.
10: BLT DBHCT merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok serta buruh tani cengkeh. Ini adalah komitmen kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9: Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi stabilitas ekonomi masyarakat penerima manfaat di tengah tantangan kebutuhan hidup saat ini. Melalui sinergi dalam program pembinaan lingkungan sosial ini, pemerintah Kabupaten Jombang optimis dapat terus mendorong kesejahteraan rakyat dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih baik bagi seluruh warga di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Momentum libur sekolah mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
11: Momentum libur sekolah mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah pemustaka tercatat meningkat hampir 30% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, membaca, serta mengakses berbagai sumber informasi selama masa liburan. Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Rahmawati Puspapalupi, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga peserta kursus di Kampung Inggris. Menurutnya, peningkatan tersebut juga turut didukung oleh berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan, seperti penyediaan e-book perpustakaan keliling, hingga fasilitas e-katalog yang memudahkan para pengunjung untuk mencari koleksi buku. Di momen liburan ini, dalam seharinya, jumlah pengunjung bahkan dapat mencapai sekitar 100 orang, baik secara individu maupun rombongan dari lembaga pendidikan.
12: Perharinya kurang lebih 100-an. Itu rata-rata, iya. Biasanya untuk pengunjungnya juga beda-beda. Yang paling banyak itu juga dari teman-teman Kampung Inggris itu juga. Jadi tidak hanya dari daerah Pare aja, tapi bisa sampai dari luar kota. Baru mungkin itu sih, Mas, untuk katalog. Jadi sebelumnya kan katalog kita masih lokal. Kita juga sudah meng-online-kan katalog. Jadi untuk pengunjung-pengunjung yang mau ingin tahu buku apa saja sih yang ada di perpustakaan Mas Strip itu bisa lihat linknya sudah di online kan.
11: Sementara itu, salah satu pengunjung, Aisyah, siswa SMP di Kediri, memanfaatkan waktu libur sekolahnya dengan rutin datang ke perpustakaan Mas Strip untuk membaca dan mencari referensi.
13: Suka membaca?
14: Iya, suka.
13: Kalau perpus biasanya carinya buku-buku apa aja?
14: Buku IPA, ya emang disempatkan ke perpus.
13: Memanfaatkan libur ya?
14: Iya.
11: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri berharap tren peningkatan kunjungan tersebut dapat terus berlanjut seiring membaiknya indeks pembangunan literasi masyarakat dan juga tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Kediri. Arul Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan pemilihan Cak dan Ning Cilik Surabaya 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
15: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya melalui Paguyuban Cak dan Ning Cilik Surabaya menggelar acara Grand Final Pemilihan Cak dan Ning Cilik 2026 di Geraha Sawunggaling Universitas Negeri Surabaya pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Acara dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan diikuti oleh sebanyak 15 pasang Cak dan Ning Cilik pada putaran final. Pada gelaran Grand Final kali ini mengusung tema Arko Joyo atau Arek Cilik Jogo Budoyo, dengan tujuan untuk melestarikan budaya dan pariwisata sejak dini. Sebelumnya, total sebanyak 300 pendaftar telah diseleksi sejak awal Mei lalu, hingga dipilih sebanyak 15 pasang pada putaran final. Pimpinan produksi Cak dan Ning Cilik 2026, Kusnul Fatoni, saat diwawancara RRI di sela acara mengatakan, tujuan diselenggarakannya acara tersebut yaitu untuk memilih Cak dan Ning Cilik Surabaya yang nantinya diproyeksikan menjadi representasi kebudayaan Surabaya di kancah yang lebih tinggi. Ia menambahkan fokus penilaian yang ditujukan pada para finalis, yakni sesuai dengan tema Arko Joyo, yang di mana finalis terpilih nantinya harus menampilkan ciri khas budaya Surabaya yang dikenal menjunjung tinggi kesetaraan, keterbukaan, dan kebersamaan dengan istilah budaya Arean.
16: Kalau bedanya paling jelas dari tema ya. Kalau yang tahun kemarin itu lebih kencang ke dia, bagaimana dia menjadi Are Surabayaan. Mengambil tema aksara, kalau tema tahun ini adalah Arko Joyo, yang memiliki nomenklatur Are Cilik Surabaya Joko Budoyo. Sehingga ke 15 pasang finalis ini memang diambil yang budayanya itu sangat kental atau sangat paham terkait budaya Surabaya.
15: Selain itu, aspek lainnya seperti penyajian produk kesenian khas Surabaya seperti ludruk, parikan, dan karya seni lainnya juga menjadi penilaian dari pihak penyelenggara dalam mengkurasi para finalis. Bagi para finalis yang tidak terpilih, nantinya akan tetap aktif berkontribusi dalam seluruh agenda disput Pora Paru Surabaya. Pihaknya juga memastikan para finalis tetap mendapatkan peluang besar untuk terus berkiprah di dunia budaya dan pariwisata serta dunia Cak dan Ning di level yang lebih tinggi guna melestarikan nilai-nilai budaya Surabayaan yang sudah melekat bagi masyarakat Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, maraknya terjadi tindak kejahatan di Kabupaten Tuban. Polres Tuban menghimbau masyarakat agar memasang CCTV hingga pengaktifan kembali program Siskamling. Witra Adila melaporkan.
17: Menanggapi meningkatnya angka kriminalitas di Tuban akhir-akhir ini, Kapolres Tuban AKBP Alaidin menegaskan komitmennya untuk segera mengaktifkan kembali program Siskamling yang selama ini dinilai kurang aktif. Ia menekankan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan sekedar tanggung jawab aparat kepolisian semata. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
18: Oke, nanti kami akan meningkatkan kembali ya Siskamling yang sudah lama tidak aktif, namun kita aktifkan kembali, namun hal ini tidak sepatutnya ataupun dikembalikan kepada pihak kepolisian, namun masyarakat sebagai partner kepolisian dan Sabuk Kamtibmas nanti kita aktifkan kembali.
17: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan juga turut memberikan imbauan agar masyarakat bisa lebih waspada dengan melengkapi CCTV sebagai sistem keamanan mandiri di dalam rumah.
19: Beberapa kejadian pencurian dan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tuban, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada kembali terhadap lingkungan. Kemudian bisa juga diupayakan untuk memasang CCTV di sekitar rumah sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita dapat mengantisipasi dan membantu dari pihak kepolisian untuk menemukan pelaku lebih cepat.
17: Polres Tuban berharap dengan diaktifkannya kembali Siskamling yang didukung oleh CCTV juga bisa membuat pelaku kriminal ruang geraknya agar semakin terbatas. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat aktivitas yang mencurigakan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Laurinius Raka Yuda mengatakan manipulasi konten AI yang menembus angka lebih dari 1.300 per Juli 2025 umumnya berbentuk video. Farida Kusnia melaporkan.
20: Manipulasi konten digital yang menggunakan AI di Indonesia menyentuh angka 1.300 lebih per Juli 2025. Saat di Universitas Hayam Wuruk, Perbanas, Surabaya, kemarin, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Raka Yuda mengatakan, ribuan manipulasi konten digital tersebut berupa video. Adapun video tersebut mayoritas mengangkat hal politik dan penipuan lowongan pekerjaan.
21: Ya, jadi di Mavindo sendiri itu ada tim pemeriksa fakta, di mana kita emang sering banget cari di media sosial kira-kira konten-konten apa yang ada indikasi informasi palsu. Kemudian kita ada tim periksa fakta, ada juga bank data berupa konten-konten palsu. Itu kita melakukan debunking di dalamnya. Debunking itu berupa dibedah, kayak cari dulu di media arus utamanya apakah benar, kemudian verifikasi secara langsung kepada pihak yang tertuduh seperti itu. Kemudian memproduksi artikel periksa fakta yang bisa diakses di tanbagroup.id.
20: Sementara itu, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Joan Santoso menilai manipulasi konten digital ini kerap dilakukan untuk mendapatkan uang.
22: Harapan saya ya, jangan pernah terpancing sesuatu yang menggiurkan, karena sesuatu yang menggiurkan itu tidak mungkin ya mudah sekali untuk mendapatkan. Jadi kalau terima seperti itu, selalu verifikasi dulu apakah itu benar, sehingga kita tidak terpancing dengan sesuatu yang mungkin kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu adalah hoax atau berita yang tidak benar.
20: Banyaknya manipulasi konten digital saat ini diharapkan masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu dapat menciptakan peluang baru dengan tidak merugikan orang lain. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kita informasikan olahraga. Peta persaingan Piala Dunia 2026 dinilai semakin kompetitif. Hasil pertandingan menunjukkan kekuatan setiap benua terus mengalami perubahan. Berikut laporan Oni Arianto.
23: Peta persaingan Piala Dunia 2026 dinilai semakin kompetitif. Hal tersebut disampaikan pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo yang melihat hasil pertandingan menunjukkan kekuatan setiap benua terus mengalami perubahan. Sidik Prasetyo Sabtu siang menilai perkembangan sepak bola Afrika kini lebih pesat dibandingkan benua Asia. Kondisi tersebut dilihat dari pencapaian wakil dari masing-masing benua. Sidik Prasetyo juga menyoroti kegagalan sebagian besar wakil Asia melangkah lebih jauh. Hanya timnas Jepang yang mencapai babak 16 besar sebelum akhirnya tersingkir. Menurutnya hasil tersebut cukup mengejutkan dikarenakan Jepang sempat menunjukkan performa menjanjikan pada laga uji coba internasional.
24: Ya, kita akui perkembangan sepak bola berarti kan lebih maju daripada Asia. Iya mas ya, Korea Selatan, Jepang yang langganan lolos ke babak kedua, ternyata di Piala Dunia ini tidak hanya Jepang yang lolos babak kedua dan langsung gugur. Ada kan Jepang dianggap negara terkuat di Asia. Cobanya kan juga nggak main-main mas Uni, yang dikalahkan Inggris, Brasil kalah. Tapi kan itu uji coba. Ternyata negara-negara di luar benua Asia jauh lebih maju, lebih cepat perkembangannya dari Asia. Lihat Afrika, wakil-wakilnya masih ada yang bertahan di babak 16 besar.
23: Sidik Prasetyo juga menyoroti tersingkirnya sejumlah tim unggulan Eropa. Jerman dan Belanda gagal melampaui babak 32 besar. Ia menambahkan tim kuat seperti Brasil dan Argentina tetap menghadapi tantangan besar. Menurutnya keberhasilan lolos ke babak 16 besar juga diraih melalui perjuangan yang tidak mudah. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah legenda sepak bola akan mengikuti gelaran Indonesia Fun Football Legend yang akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Agustin Eriani melaporkan.
2: Sejumlah legenda sepak bola Indonesia akan ambil bagian dalam ajang Fun Football bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Sejumlah nama besar seperti Aji Santoso, Christian Eloko Gonzalez, Hamka Hamzah, hingga legenda lainnya akan bermain bersama tim Celebrity FC dalam laga yang mengusung semangat kebersamaan dan apresiasi bagi para mantan pesepak bola Indonesia. Salah satu inisiator IFFL, Eva Gonzalez, menjelaskan bahwa IFFL resmi diperkenalkan sebagai wadah silaturahmi sekaligus bentuk penghargaan kepada legenda sepak bola Indonesia. Kegiatan perdana itu akan menjadi ruang bagi para mantan pemain untuk tetap berkumpul, saling mendukung, dan terus menginspirasi generasi muda.
3: Dengan ini, saya bisa memberikan rezeki sedikit atau selalu berkomunikasi, memberikan motivasi pada legend-legend sepak bola Indonesia, tidak terlalu putus semangat. Saya ini ingin legend-legend Indonesia berdiri tegak, meskipun yang mungkin menjadi tauladan pemain-pemain muda kita Indonesia.
2: Sementara itu, legenda sepak bola Indonesia Aji Santoso menyambut baik penyelenggaraan IFFL. Menurutnya kegiatan tersebut bukan sekedar pertandingan persahabatan, melainkan juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kehidupan para mantan pesepak bola setelah pensiun. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sehingga mampu mempererat silaturahmi sekaligus memberikan manfaat bagi para pelaku sepak bola Indonesia.
4: Tidak semua mantan-mantan pemain sepak bola menghadapi kehidupan ini dengan mudah. Jadi ini salah satu bentuk yang sangat positif. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Mudah-mudahan buat event ini panjang umur, sehat, tentunya lancar, sehingga tidak hanya berhenti di IFFL 1 ini, nanti ada berikutnya.
2: Di sisi lain, dukungan juga datang dari perwakilan Celebrity FC, Rifki Al-Habshi. Menurutnya, IFFL merupakan bentuk apresiasi yang layak diberikan kepada para mantan pemain nasional dan legenda sepak bola Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa. Selain menjaga silaturahmi, kegiatan ini diharapkan dapat menjaga kedekatan para legenda dengan masyarakat serta insan sepak bola. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar demikian warta pagi hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya

0: kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: aku lagi.
1: Nyata di Indonesia. Jadi heat stroke ini adalah kondisi kegawat daruratan ketika suhu tubuh naik hingga sekitar 40 derajat Celcius atau lebih dan tubuh kehilangan kemampuan mendinginkan diri. Nah, jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kerusakan otak, kemudian gagal organ, dan juga bisa menyebabkan kematian. Heat stroke tidak hanya terjadi pada suhu udara yang sangat tinggi, kombinasi suhu, kelembapan yang tinggi, paparan sinar matahari, aktivitas fisik, dan kurangnya ventilasi juga meningkatkan risiko heat stroke. Karena Indonesia beriklim tropis dengan kelembapan tinggi, apalagi sekarang ini masuk musim kemarau, tubuh lebih sulit mendinginkan diri melalui penguapan keringat. Nah, ini kita bahas lebih lanjut nanti ya, risiko heat stroke di Indonesia dengan kondisi cuaca juga seperti ini. Dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membangun